0: untuk Bapak
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
1: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
3: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya ngapain sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah gak sekolah. Terus ada pengawasan ke rumah, minta sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
0: Ayahmu kerjanya apa, nak?
3: Ya, saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 ribu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadik Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang bersedia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan dia hanya supaya dia bisa sukses gitu. Dari dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tuaran melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah menggenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM. Dan ini semua bisa tersenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan

0: Dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
1: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
0: Informasi yang diimbun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Daraen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
4: Jemaah haji wafat telah melakukan...
5: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwarker Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
4: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwarker Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter mengatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
5: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
7: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
8: Ya, sahabat pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pindrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.

0: hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran 16

0: dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tenayan 72 Fak-Fak. Baik, mendatang saya temani Anda di Fak-Fak pagi ini, nggak nanti jelang pukul 10, dan kami informasikan nanti di pukul 10 Anda dapat ikuti Fak-Fak siang ini, Indonesia Sehat, dengan tema Perempuan, Pendidikan, dan Masa Depan Generasi. Bersama narasumber, Satri Ayub, SPDI, MPD, selaku Ketua Wanita Asafa Fak-Fak. Dialog akan berlangsung selama 1 jam, mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa ikut berpartisipasi di jalur telepon di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung, dan dialog siang hari ini dapat Anda ikuti di YouTube RRI Fak-Fak Official.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memotret kondisi dunia usaha dan struktur perekonomian di Indonesia, termasuk di Papua Barat. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Statistik ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat, Ahmad Zain Abid Mohabab, mengatakan, sensus ekonomi memiliki peran penting untuk mengetahui karakteristik usaha, potensi ekonomi, serta perkembangan sektor usaha yang ada di setiap daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan berbasis data, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPS akan menggunakan dua metode pendataan. Untuk perusahaan besar, pendataan dilakukan secara daring melalui sistem berbasis web dengan pengiriman tautan melalui email maupun aplikasi pesan singkat. Jika data belum lengkap, petugas BPS akan melakukan pendataan lanjutan menggunakan perangkat digital berbasis mobile. Sementara itu, untuk usaha kecil dan menengah, BPS akan melibatkan mitra statistik yang direkrut dari masyarakat setempat untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun dari lokasi usaha ke lokasi usaha lainnya. Pendataan di lapangan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga akhir Agustus 2026. Ahmad Zain menjelaskan metode door-to-door juga bertujuan menjangkau usaha-usaha yang tidak terlihat secara fisik, termasuk usaha berbasis digital karena seperti konten kreator, influencer, maupun berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan secara daring. Selain menghasilkan gambaran struktur ekonomi daerah, data sensus ekonomi juga akan memberikan informasi mengenai jumlah dan karakteristik UMKM, jenis usaha yang berkembang, hingga potensi sektor ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Data tersebut dinilai penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi dan dukungan kepada pelaku usaha. Menurutnya, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan masyarakat dan investor untuk melihat peluang usaha yang memiliki prospek berkembang di Papua Barat. Dengan demikian, pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat. Tak hanya memotret aspek ekonomi, sensus ekonomi juga mencakup sejumlah informasi sosial ekonomi yang dapat mendukung berbagai program pemerintah. Karena itu, BPS mengajak masyarakat memberikan data yang benar dan lengkap agar hasil pendataan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ahmad Zain menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait kerahasiaan data yang diberikan. Seluruh informasi yang dikumpulkan dilindungi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan indikator statistik. BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, baik di Papua Barat maupun secara nasional.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 10 Anda dapat ikuti Fak-Fak siang ini. Indonesia Sehat dengan tema Perempuan, Pendidikan, dan Masa Depan Generasi. Bersama narasumber Ibu Satri Ayub, SPDI, MPD, selaku Ketua Wanita Asafa Fak-Fak. Dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa ikut berpartisipasi di dialog siang ini ya. Di pukul 10 hingga pukul 11 ya, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan topik yang akan kita bahas di siang hari ini. Pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami di Prof1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, kita akan bersama di Fakfak siang ini, Indonesia Sehat, dengan topik perempuan, pendidikan, dan masa depan generasi. Sudah hadir di studio di siang hari ini, Ibu Satri Ayub, SPDI, MPD, selaku Ketua Wanita Asafa Fakfak. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya. Pagi-pagi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pendengar, seperti biasa di Indonesia Sehat, sehat siang hari ini, kami juga ajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490, jalur SMS ataupun jalur WA dengan nomor yang sama, ataupun Anda bisa mengikuti di YouTube RRI Fakfak dan juga di live TikTok RRI Fakfak untuk siang hari ini. Baik, Ibu Satri,
1: iya,
0: bisa diceritakan Bu, sebelum kita masuk ke perempuan, pendidikan, dan juga masa depan generasi, apa itu wanita Asafa?
1: Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan kedua bagi saya untuk bagaimana sedikit menceritakan atau menyampaikan apa itu Wanita Asafa. Wanita Asafa ini adalah sebuah organisasi yang berada di bawah naungan sebuah yayasan. Sebenarnya kata Asafa itu ini mengandung makna filosofis. Jadi dia Wanita Asafa. Jadi ini kita ambil, ini sebenarnya nama yayasan Asafa. Asafa itu adalah nama yayasan, tapi tentunya mengandung makna filosofis di dalamnya. Jadi wanita Asafa itu kami maknai dengan wanita yang memiliki karakter yang tangguh, kuat, karena memang kata Asafa itu sendiri sebetulnya diambil dari seorang pejuang, nama seorang pejuang yang diberi gelar Asafa. Jadi itu ya. Jadi kami melanjutkan saja ya nama yayasannya itu Asafa Citra Abdurrahman. Jadi perempuan yang ada di bawah naungan yayasan itu kami bentuk organisasinya yang namanya Wanita Asafa. Dia belum genap sih, 1 tahun belum, karena kita dilantik pada bertepatan dengan kemarin 12 Rabiul Awal. Jadi pas momen Maulid Nabi itu baru kami lantik. Jadi ini masih dalam tahapan bagaimana memperkenalkan tentunya organisasi ini ke khalayak umum, ke masyarakat, bahwa kami ada dan bergerak bersama untuk tentunya untuk pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Fakfak.
0: Oke, baik, itu sekilas ya.
1: Iya,
0: Wanita Asafa. Ya. Baik.
1: Itu masih terbilang masih ini ya, masih apa sih itu Wanita Asafa?
0: Iya,
1: iya.
0: Iya,
1: awal.
0: Iya, masih bertanya-tanya apa itu Wanita Asafa. Nah, tadi setelah digambarkan secara ini jadi lebih paham lagi ya masyarakat. Baik. Ya. Oke. Okay. Nah, lalu seperti apa nih mungkin peran organisasi Wanita Asafa dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Fakfak seperti apa?
1: Iya, organisasi ini kan dihadir dengan visi misinya. Jadi tentunya bagaimana dia memberdayakan perempuan yang ada di Kabupaten Fakfak. Nah, bagaimana peran kita dalam organisasi ini bisa memberdayakan perempuan yang ada di Kabupaten Fakfak ini tidak hanya secara praktis.

0: sih sebenarnya. Jadi baik praktis maupun non praktis. Jadi kita juga mendukung program-program yang ada di pemerintah daerah bagaimana bisa mengembangkan perempuan yang ada di Kabupaten Fakfak itu seperti. Jadi dalam bentuk pendidikan yang berkelanjutan tentunya kami berharap lewat wadah ini kami bisa berbuat untuk mendukung mengambil peran bagian dari pemerintahan ini dalam mengembangkan sumber daya perempuan yang ada di Kabupaten Fakfak, misalnya melalui pelatihan loka karya, seminar, karena memang itulah yang ingin saya kembangkan dalam organisasi ini, karena memang kita punya utama dari ini adalah memberikan pendidikan kepada perempuan. Sebenarnya kami memberikan pendidikan yang berkualitas yang tentunya tidak terlepas dari kita punya, karena kita ada di Yayasan Islam, tapi organisasi ini dia berasaskan secara kenegaraan Pancasila tetapi berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis.
1: Lalu kenapa pendidikan menjadi salah satu pilar utama yang akan dikembangkan oleh organisasi wanita Asafa?
0: Iya, terima kasih. Ini sebetulnya ini berangkat dari latar belakangnya ini saya dengan teman-teman saya selalu berpikir bahwa untuk menguasai dunia atau kita harus punya ilmu, man arada dunia fa'alahi bil ilmi, sebenarnya itu menjadi landasan, man arada akhirah fa'alahi bil ilmi, dan man arada huma fa'alahi bil ilmi. Jadi ketika kita menginginkan dunia maka kita harus punya ilmu, ketika kita menginginkan akhirat juga kita harus punya ilmu, dan ketika kita menginginkan kedua-duanya antara ilmu dan akhirat harus memiliki ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu tentunya harus melewati jalur yang namanya jalur pendidikan. Jadi sehingga memang dengan pendidikan itu kita dapat, kita tahu sendiri bahwa pendidikan itu kan upaya sadar sebenarnya. Upaya sadar bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan ini. Jadi bagaimana pengembangan potensinya itu ada di pendidikan. Bagaimana mengembangkan karakter yang baik itu ada di pendidikan. Terus bagaimana kita peningkatan kualitas hidup itu juga ada pada pendidikan. Jadi pendidikan itu menjadi landasan, sebenarnya landasan utama, menjadi pilar utama, pilar penting dalam bagaimana kita menjalani kehidupan ke depan ini. Jadi semua ada pada pendidikan. Jadi misalnya juga dengan pendidikan ini kan sebenarnya salah satu mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, kualitas pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik itu adalah bagaimana dia memiliki kualitas pendidikan. Iya. Jadi tanpa pendidikan tidak mungkin, tapi mungkin kecil balik itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu yang menjadi dasar sebenarnya utama bahwa wanita Asafa ini dia bergerak mengutamakan pendidikan itu karena memang dia kunci di dalam pilar bangsa ini adalah pendidikan. Iya.
1: Penting
0: terutama dalam peningkatan kesetaraan gender. Perempuan harus pahami juga itu terkait dengan bagaimana dia memanfaatkan potensinya untuk memahami kesetaraan gender itu dia harus memiliki ilmu pengetahuan, makanya dia harus belajar yaitu lewat pendidikan. Kan kita pendidikan ini kan sebetulnya kita tidak pahami dalam konteks formal saja. Karena kalau kita bicara orang memahami pendidikan itu hanya dalam konteks pendidikan formal, tentunya apa yang kami sampaikan ini ini kami usia sekian untuk apa kita belajar, tapi kan sebetulnya tidak dalam konteks pendidikan formal, tetapi ada juga pada pendidikan non formal yang tadi saya sampaikan melalui jalur pelatihan, pendidikan dan latihan, melalui organisasi-organisasi. Itu sebenarnya harus kita pahami dari pendidikan dalam tiga sisi itu, terutama pendidikan yang ada di dalam keluarga itu penting. Jadi tidak hanya pada pendidikan formal.
1: Jadi biasanya tidak pada pendidikan.
0: Iya.
1: Ada banyak hal yang
0: ya, bukan pendidikan formal saja. Jadi kan kita punya tiga Indonesia ini kita ini punya tiga pilar pendidikan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Jadi ada pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi konsep pendidikan itu kan kalau di dalam Islam kan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan seumur hidup. Jadi kita tidak akan stuck, tidak akan berhenti karena waktu dan karena usia, tidak, yeah. Kecuali karena memang waktu batasannya kita hanya sampai di situ.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar, menarik obrolan kita siang hari ini bersama dengan Bu Santri. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490, di jalur WA ataupun di jalur SMS ya. Anda juga bisa mengikuti di live YouTube ataupun di live TikTok pagi di siang hari ini. Oke, okay. Ibu Santri, kalau saat ini Ibu melihat kondisi akses dan juga partisipasi pendidikan bagi perempuan khususnya di Fakfak saat ini seperti apa, Ibu?
0: Iya, ini saya melihat bahwa memang akses untuk partisipasi pendidikan terhadap perempuan ini saya melihat dari dua sisi. Ini yang pertama secara khusus memang kalau kita pandang akses pendidikan yang ada di kota, di kabupaten yang ada di kota itu memang sudah cukup baik karena banyak organisasi-organisasi perempuan yang memang mengembangkan potensi perempuan. Jadi ada misalnya kajian-kajian, pelatihan dan pendidikan. Kalau itu kemudian ada pengajian-pengajian yang memang bagaimana meningkatkan pemahaman perempuan. Jadi pendidikan di kota itu cukup baik, tapi di sini juga saya melihat secara umum, secara keseluruhan bahwa tidak bicara tentang perempuan di Fakfak ini kan bukan perempuan yang di kota saja, tetapi perempuan yang ada di kampung-kampung juga. Nah, bagaimana dengan akses pendidikan untuk perempuan-perempuan kita yang ada di kampung? Nah, ini di sini saya melihat ada kesenjangan sih sebenarnya, kesenjangan dalam pendidikan ini, tetapi antara basis perkotaan dengan basis yang ada di kampung. Jadi ini pemerataan pendidikan memang ini bukan masalah untuk Fakfak saja sih. Sering kami diskusikan juga dengan teman-teman. Sebenarnya kesenjangan masalah pendidikan ini bukan saja di Kabupaten Fakfak, tapi di secara keseluruhan di Indonesia terjadi akses kesenjangan pendidikan bagi pendidikan yang ada di kota dengan pendidikan yang ada di kampung. Nah, ini bagaimana supaya pendidikan ini bisa merata, itu masalahnya ada di situ. Jadi kalau kita bilang di kota, orang melihat di kota secara kualitas sumber daya banyak di kota, kualitas sumber daya manusia yang bisa mendukung akses pendidikan, secara sarana prasarana infrastruktur juga itu di kota bagus, tapi kan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung itu akses pendidikannya itu. Jadi di situ saya melihat kalau secara keseluruhan ada kesenjangan antara akses pendidikan yang ada di kota dengan ada akses pendidikan yang ada di desa-desa.
1: Oke, baik. Pendengar kami ajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi bersama kami pagi hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA ataupun di jalur SMS ya. Dan Ibu Santri terkait dengan perempuan pendidikan dan masa depan generasi. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa memang terdapat kesenjangan. Lalu sebagai wanita asafa, bagaimana Ibu selaku ketua memanage, bagaimana Ibu melihat seperti apa untuk menghilangkan kesenjangan itu?
0: Iya. Ini yang kita bilang dengan tantangan ya, tantangan di dalam dunia pendidikan karena memang kesenjangan itu sulit untuk kita hindari. Ya, jadi padahal kan kita sudah tahu nih negara itu sebenarnya menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan. Ditambah dengan peraturan-peraturan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang berkualitas. Nah, sementara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu terdapat kesenjangan dan tantangan yang tadi kita lihat bahwa yang ini konsepnya ini bagaimana mengatasi kesenjangan. Jadi kan yang menjadi masalah utama sebenarnya sih pendidikan yang perkotaan dan pedesaan ini adalah kan tidak pemerataan infrastruktur, terus kemudian ekonomi keluarga juga. Ini ekonomi keluarga penting, tingkat kemiskinan ini juga dia kan mempengaruhi kualitas pendidikan dalam keluarga maupun bagi perempuan itu sendiri itu tinggal. Jadi perlu perbaikan ekonomi keluarga itu penting, karena ini sudah tidak bisa lagi kita tawar, karena kalau memang ekonomi kita itu di bawah standar itu akan sulit bagi kita untuk mengakses pendidikan. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah kita lihat bahwa selain kesenjangan yang tadi, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan untuk anak-anak perempuan kita itu adalah terjadi pernikahan di usia dini. Itu terjadi pernikahan di usia dini. Saya membaca sebuah artikel ini sebenarnya setiap hari itu ada terjadi pernikahan di bawah umur dalam satu hari ini secara global ya, itu 40 ribu anak di bawah umur itu melaksanakan pernikahan dini itu setiap hari. Jadi ini kesenjangan yang memang perempuan harus tahu bahwa melaksanakan pernikahan di bawah usia dini ini bisa menghambat pendidikan kita. Jadi harus memberikan pendidikan kepada mereka bahwa pentingnya itu pendidikan supaya tidak anak-anak kita itu tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang biasanya terjadi ini kan stigma, adanya stigma budaya, stigma sosial bahwa perempuan itu lebih baik di rumah saja. Ini ya itu. Bagaimana kita menghilangkan ini? Memang harus ada pemberian pemahaman kepada ibu-ibu, orang tua perempuan bahwa sebetulnya stigma itu sudah tidak lagi untuk di zaman sekarang ini, karena memang kita sudah berada di zaman yang maju. Dan satu hal lagi itu terkait dengan kekhawatiran, rasa aman perempuan itu ketika dia berada di luar itu dia merasa tidak aman. Jadi butuh keamanan, apalagi kalau kita yang dari orang dari kota, dari desa nih, mau kirimkan anaknya ke kota untuk lanjutkan pendidikan, yang mereka khawatir adalah keamanan mereka yang tidak terjamin. Itu. Jadi harus memang betul-betul rasa aman dulu sehingga orang tua yang ada di kampung sana memberikan akses pendidikan kelanjutan kepada anaknya. Saya menyampaikan juga bahwa kita lihat ya ini bahwa tingkat pendidikan antara anak SD, kemudian anak SMP dan anak SMA itu dalam statistik itu dia berbeda. SD itu pasti dia tinggi karena anak-anak menempuh pendidikan di usia SD. Tapi ketika masuk SMP itu dia mulai menurun. SMA lagi mulai menurun. Jadi ini saya mencoba, saya lihat contoh ya, saya lihat ada artikel untuk Fakfak saja di 2017-2018 itu memang tidak, tingkat pendidikan SD sampai SMA itu tidak sama. Jadi itu artinya bahwa banyak orang tua yang tidak melanjutkan anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Okay. Ya, seperti itu.
1: Itu memang itu salah satu bentuk kesenjangan.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat bahwa memang kenapa bisa justru anak-anak SMP, SMA itu dibatasi untuk tidak melanjutkan pendidikan.
0: Ya.
1: Kalau Ibu Satri melihatnya seperti apa?
0: Itu karena memang rasa amannya orang tua, rasa keamanannya orang tua. Sebenarnya kan kita anak itu kita terlahir dengan potensi yang sama nih. Okay. Ingin mereka seperti anak-anak laki-laki. Okay. Biasanya karena rasa amannya tidak ada rasa amannya orang tua sehingga mereka membatasi itu. Yeah. Jadi perlu, makanya perlu adanya kerjasama antara unsur masyarakat dengan pemerintah ini, orang tua, supaya selalu ada keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak kita dalam menempuh pendidikan, terutama dengan pergaulan ya, pergaulan bebas. Itu yang membuat orang tua rentang untuk melanjutkan anak-anak untuk melangsungkan pendidikan, apalagi pengawasan, sistem pengawasan yang tidak tepat ini yang orang tua khawatirkan, sehingga anak-anak, apalagi kan anak-anak perempuan, akhirnya mereka stop pendidikan. Nah, pertimbangan ekonomi juga itu sih sebenarnya, akhirnya orang tua lebih memutuskan anak laki-laki yang melanjutkan pendidikannya, sementara anak perempuan harus stop sampai di situ.
1: Harus stop, iya. Walaupun mungkin calon
0: lainnya dinikahkan. Dinikahkan, ya itu seperti itu.
1: Okay. Ya. Baik, Ibu Satri, mungkin kalau tadi Ibu sudah membahas secara lebih luas nih, mungkin Ibu Satri bisa menjelaskan tantangan apa yang mungkin masih dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, selain mungkin seperti rasa takut ataupun rasa was-was dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih lanjut.
0: Iya, ini sebenarnya ada satu lagi, itu terkait dengan stigma diskriminasi gender.
1: Okay.
0: Ya, itu biasa orang sering mendiskriminasi gender, padahal kan kita tahu bahwa kalau adanya stigma gender ini, sebenarnya pemahaman kita itu kan orang bicara gender itu dari sisi kelamin, tapi saya melihat ini kan gender ini kan terkait dengan pembahasan masalah kelamin sosial. Jadi ini kelamin. Jadi ini ya yang membuat kita pendidikannya ini tidak terlalu
1: merata.
0: Seperti itu. Itu tantangannya. Jadi yang samping yang tadi saya sampaikan itu juga rasa nyaman, kemudian apa tadi stigma gender itu yang memang menjadi tantangan besar bagi kita.
1: Jadi memang perlu ada koordinasi,
0: iya,
1: sektor yang mungkin bisa dilibatkan ya.
0: Iya, harus jadi, ada kerjasama.
1: Jadi mungkin dari Ibu Satri sebagai Ketua Wanita Asafa untuk menggandeng mungkin ya instansi yang lain yang bisa lebih,
0: iya,
1: lebih lagi.
0: Harus seperti itu. Seperti adanya kolaborasi organisasi itu penting.
1: Okay.
0: Jadi kita ada, kalau tidak mungkin kita bisa bergerak sendiri. Jadi pentingnya kolaborasi dalam pemberdayaan. Saya sering bilang untuk memberdayakan itu kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus adanya kolaborasi antar unsur organisasi yang lain, dan kemudian ada unsur dari pemerintahan, tentunya tidak bisa kita lepas. Organisasi apapun yang bergerak itu tidak bisa terlepas dari dukungan dari pemerintah setempat. Iya, support, karena baik kan kita bergerak harus sesuai dengan regulasi yang ada di daerah nih, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di daerah. Tidak bisa kita berjalan sendiri sesuai dengan yang kita punya mau, tapi harus ada memang harus ada kerjasama, ada kolaborasi antara setiap organisasi itu penting. Karena tidak mungkin kita harus satu organisasi itu berjalan tanpa ada dukungan dari organisasi-organisasi yang lain. Yeah. Seperti itu.
1: Baik, Ibu Satri, mungkin seberapa besar nih pengaruh pendidikan perempuan terhadap kualitas keluarga dan juga masa depan anak-anak kita ini? Silakan, Ibu.
0: Ya, ini penting juga saya sampaikan bahwa sebetulnya saya mengingat sebuah hadis ini berapa, kalau kita bilang berapa besar mungkin tidak bisa diukur dengan angka ya, tetapi melihat dari ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Nah, dari sini apabila wanita itu baik, maka baik pula satu negara itu, satu masyarakat itu. Nah, sementara ini juga kita lihat bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa perempuan itu merupakan pilar peradaban. Jadi disitulah bahwa pentingnya kita tahu bahwa karena perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah pilar dari sebuah peradaban. Itu jadi sehingga kualitas suatu bangsa itu, karena dia ada pilar-pilar peradaban, maka kualitas suatu bangsa itu ditentukan daripada kualitas perempuan. Sebenarnya seperti itu. Jadi artinya bahwa dengan demikian bahwa perempuan itu memegang peranan penting dalam bukan saja dalam keluarga tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, karena dia adalah pilar peradaban. Itu saya melihat dari sisi itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kita okay. Ya, kita perempuan itu sebetulnya fondasi bagi masa depan bangsa ini. Kalau kuat perempuannya, iya, kuat fondasinya, maka berarti kuat juga bangsa ini, iya, seperti itu. Kalau lemah juga pendidikan kita perempuan, maka fondasinya menjadi tidak kuat, karena kitalah yang menggiring semua anak-anak kita yang akan menjadi generasi kita itu adalah melalui perempuan, ibu.
1: Baik, nah Ibu Satri, ya. Itu tadi Ibu bicara tentang pendidikan dan juga perempuan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin kalau dilihat dari sisi sisi perempuannya, Ibu, ini ada bergabung lewat lewat jalur apa di live TikTok nih, Bu. Nah, Bu katanya gini, Ibu, kalau berbicara masalah perempuan, Ibu bagaimana melihat nih, ada jam 3 dini hari malam, jam 3 dini hari, ya. Ini banyak perempuan-perempuan yang masih
0: berkeliaran
1: di jalan biru
0: dan menggunakan
1: jilbab. Nah, iya. Pandangan Ibu Satri seperti apa?
0: Iya, ini sebetulnya ada di saya melihat dari sisi pengawasan sosialnya, kemudian pengawasan orang tuanya. Jadi kadang kan tergantung juga, kadang orang berstigma negatif yang ada di jalan baru itu, dia bikin apa, itu masalahnya kan. Siapa tahu dia mungkin jualan di sana. Tapi kalau memangnya ini data dia bilang stigma sosialnya ini, memang harus perlu pengawasan orang tua, pengawasan ini kerjain. Tadi saya bilang kerjasama nih kan, yeah. Kita punya Satpol nih di Kabupaten Fakwak nih,
1: yeah,
0: kita punya Satpol, kita punya keamanan. Nah, ini kan biasa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini karena memang kurangnya pengawasan dari tiga ini. Jadi harus holistik ini. Jadi pengawasan ini adalah pengawasan harus secara holistik. Jadi bukan cuma orang tuanya, tetapi juga ada unsur masyarakatnya, kemudian pemerintahnya. Kalau misalnya lihat seperti itu, bisa mungkin kita memberitahukan yang berwenang, ini orang harus diangkat karena kita menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Karena jam 3 malam, kasus-kasus seperti ini saya dengan teman-teman sudah sering bicara terkait dengan keberadaan jalan di jalan baru itu.
1: Jadi masih sudah menjadi pantauan juga.
0: Iya, sudah, kita sudah diskusikan tentang ini juga, bagaimana bahkan ada hal-hal yang memang tidak diinginkan juga terjadi di jalan baru itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini bagaimana butuh pengawasan yang holistik.
1: Cukup rawan. Nah,
0: iya,
1: jadi memang
0: rawan.
1: Tadi memang harus ada kedekatan mungkin dengan pihak-pihak terkait, langsung di ini ya, Bu ya. Diambil tindakan.
0: Iya. Itu harus diambil tindakan kalau memangnya kan kita bisa lihat apa yang dia lakukan di situ. Kalau memangnya tidak sama sekali memberikan kontribusi yang positif ketika dia berada di situ, harus diamankan. Sebetulnya jangan tunggu dulu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya pemerkosaan dan sebagainya. Itu karena memang pembiaran yang berkelanjutan, itu sebenarnya seperti itu. Pembiaran yang berkelanjutan, kan tadi saya bilang pendidikan itu ada satu faktor yang kita harus pahami, bahwa komponen di dalam pendidikan itu adalah salah satunya adalah masyarakat. Bukan cuma guru, bukan cuma orang tua, tetapi adalah masyarakat menjadi komponen terpenting di dalam indikator dalam pendidikan itu. Ada masyarakat di situ. Jadi dia juga bisa membantu pengawasan sebetulnya, bukan pembiaran begitu.
1: Iya, bukan
0: dibiarkan baru ujung-ujungnya jadi kayak gibah begitu. gibah secara sosial, gibah secara umum kan. Jadi seperti itu, padahal itu tanggung jawab bersama.
1: Iya.
0: Tanggung jawab bersama.
1: Mungkin sekali-sekali Ibu katanya bisa survei biar bisa tahu lagi ngapain di sana. Terus katanya bukan hanya soal tidak diinginkan, tapi pakai jilbab jalan-jalan begitu bikin rusak citra jilbab.
0: Oke.
1: Kita lanjut ke obrolan kita
0: hari
1: ini. Silakan untuk kalian yang pengen bergabung bersama kami, Anda bisa ikut berpartisipasi di jalur telepon di 0811-495-9490 WA dan juga SMS, atau bisa di live TikTok dan juga di YouTube ya, RRI Fakfak siang hari ini. Baik, Ibu Satri.
0: Iya.
1: Ibu Satri, bagaimana Ibu melihat peran orang tua nih, khususnya para ibu-ibu dalam membangun budaya pendidikan di lingkungan keluarga?
0: Iya.
1: Silakan.
0: Ini saya melihat memang kenapa sih harus, mohon maaf saja, kenapa harus selalu peran orang tua dalam hal ini, khususnya ibu. Jadi saya melihat saat orang sering mengatakan bahwa pendidikan anak itu ada di bawah tangan ibu, sebenarnya tidak. Peran perempuan, peran orang tua di situ kan ada ayah, ada ibu. Nah, ini disinilah dibutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak ini, karena dia adalah orang tua. Harus ada kerjasama antara ibu dan ayah. Jadi tidak bisa bukan saya mengatakan bahwa bukan dibebankan kepada perempuan saja. Sebenarnya pendidikan itu dibebankan ke dalam keluarga, itu dibebankan kepada kedua belah pihak, ayah dan ibu. Nah, bagaimana perempuan atau ibu melaksanakan perannya, ini sebenarnya ada konsep yang melalui teladan. Pertama, teladan itu penting bagi seorang ibu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Kalau dalam Islam juga kan metode pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah itu adalah metode teladan. Dia memberikan contoh dulu, baru diikuti oleh yang lainnya. Begitu juga kita konsumsinya itu di dalam dunia sekarang, bahwa yang sebetulnya peran pendidikan, peran ibu itu adalah bagaimana dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anaknya. Kan banyak juga kalau ada ibu-ibu, nah stop main HP gadget ini kan, tapi ketemu main terus nih. Ya, dia mengarahkan tetapi tidak mencontohkan. Nah, ini juga tidak mencontohkan. Jangan nonton terus, tapi ternyata ibu sendiri nonton terus. Jangan scroll media sosial terus. Nah, sementara ibu sendiri
1: justru anak itu mencontoh.
0: Iya, karena itu sebelumnya teladan. Terus kemudian bagaimana di peran perempuan ibu itu, dia memberikan rasa aman, rasa kasih sayang. Ini saya harus garis bawahi. Kadang pembiaran kasih sayang berlebihan. Jadi harus ada kasih sayang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kita harus bawahi. Orang tua harus memberikan rasa aman, rasa kasih sayang, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kadang yang kita para ibu-ibu ini terjadi pembiaran kasih sayang yang berlebihan. Anak minta HP tidak dikasih, menangis sedikit kita kasih kan, seperti itu. Dia mau apa tidak diberikan karena rasa kasih sayang yang berlebihan, kita berikan. Itu ya sebenarnya peran kita yang sebenarnya harus secara bijak dalam memberikan kasih sayang sesuai dengan kebutuhan. Tuh.
1: Jadi harus ada porsi-porsinya.
0: Iya, harus ada. Jangan lepas semua. Siapa sih ibu siapa yang tidak sayang kepada dia punya anak? Pasti semuanya menyayangi, mencintai, mengasihi anak-anaknya. Cuman harus pada konsep kebutuhan. Jangan asal contohnya anak SMP nih, kita sudah membiarkan dia karena rasa sayang belikan motor. Dia harus pergi sekolah dengan membawa motor, padahal kan ini belum waktunya dia membutuhkan ini kan. Dia harus masih diantar orang tua. Ini tuh peran. Jadi jangan kita membiarkan kasih sayang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu saya berpikir seperti itu.
1: Jadi Bu Satri menilai bahwa kita boleh menyayangi, tetapi harus
0: sesuai
1: ada
0: kebutuhan. Iya kan, dari kan.
1: Jadi tidak lepas kontrol. Kita sebagai orang tua harus mampu untuk mengontrol
0: ini. Anak-anak. Contoh anak di bawah umur kan sekarang kita main HP hampir semua. Kalau kita lihat hampir semua anak itu yang di bawah usia SD bahkan belum SD, mereka sudah pandai main gadget ini.
1: Betul.
0: Karena apa? Begitu anak menangis terjadi pembiaran, biarkan aja dia nonton. Bahkan kalau orang tua sibuk dengan dia punya kesibukan, biarkan saja dia yang penting dia aman. Iya, yang penting dia aman kan, seperti itu kan, berarti tidak sesuai kebutuhan anak. Itu seperti itu.
1: Baik, oke. Lalu apa Bu, apa yang dapat dilakukan untuk mendorong mungkin lebih banyak anak perempuan ini, kita balik lagi ke perempuan ini, untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang tadi Ibu Satri sudah jelaskan bahwa banyak resikonya, mungkin karena ketakutan orang tua, ya seperti itu ya. Menurut Ibu Satri seperti apa Ibu?
0: Ya ini kita, ya ini bagaimana kita mendorong lebih banyak perempuan untuk melanjutkan pendidikan ini, perlunya tadi saya sampaikan juga, perlunya adanya kerjasama yang holistik. Adanya kolaborasi, artinya yang holistik ini harus secara menyeluruh dari beberapa pihak yang tadi. Harus ada dukungan keluarganya, tidak kemudian ada dukungan dari pihak sekolah, karena anak kadang juga, makanya kalau di sekolah itu dalam pendidikan itu ada namanya sistem komite untuk wali murid, wali siswa. Jadi harus ada kerjasama. Jadi anak biasa putus sekolah karena kurangnya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. gitu. Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana kerjasama yang tadi saya bilang, masyarakat itu penting untuk memberikan rasa aman. Jadi kadang kita tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kurangnya ada kerjasama dari tiga-tiga unsur ini. Jadi harus ada kerjasama dari orang tua, kerjasama dengan sekolah, dan kerjasama dengan masyarakat. Itu penting supaya anak-anak kita ini memiliki rasa aman, rasa nyaman, sehingga dia tidak takut ketika dia melanjutkan pendidikan kelanjutan. Kan sayang kalau habis SMP karena tidak ada infrastruktur sekolah pendidikan di kampung, anak-anak tidak bisa melanjutkan. Begitu juga anak-anak pingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mereka pingin keluar ke luar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, karena orang tua memiliki rasa tidak aman, rasa takut, sehingga mereka tidak berani memberikan anak-anak mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan kuliah dan sebagainya. Itu jadi penting adanya kerjasama ya, kalau ya harusnya kolaboratif yang holistik. Jadi dia harus betul-betul kerjasama yang menyeluruh dari semua komponen-komponen yang mendukung pendidikan itu.
1: Balik lagi, memang keterkaitan itu tuh memang harus betul-betul dijalin ya.
0: Iya, harus harus kolaborasi itu penting, harus terjalin, karena kita ini kan makhluk sosial, sebagai makhluk individu kita juga kan makhluk sosial, sehingga kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Itu
1: Oke, Ibu Satri, mungkin Ibu selaku ketua wanita Asafa, Ibu Satri menilai bagaimana nih organisasi menanamkan nilai kesetaraan gender melalui kegiatan pendidikan dan juga pembinaan kepada masyarakat?
0: Ya baik, sedikit saya bicara tentang kesetaraan gender ini. Sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, kita bicara tentang kelamin perempuan, kelamin sosial gender itu. Jadi pertanyaannya begini, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh orang laki-laki, dan apa sih yang bisa dilakukan perempuan dan bisa dilakukan oleh orang laki-laki? Ini menarik. Kemarin saya dengan teman-teman baru diskusi terkait gender ini, bahwa apa yang bisa dilakukan perempuan dan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, setelah semua menulis kebutuhan yang apa yang bisa kita lakukan perempuan maupun laki-laki, kemudian kita menggabungkan dari yang dilakukan oleh perempuan dan yang dilakukan oleh laki-laki, itu lebih banyak kami sebetulnya perempuan yang berperan. Iya, kita perempuan yang lebih banyak mengambil peran. Seperti itu.
1: Jadi artinya kalau saya memang, kalau mau dibilang sebenarnya sama nih Bu.
0: Iya.
1: Saya sama tuh laki-laki dan juga perempuan. Apalagi kita di sebuah organisasi ya, kita untuk menilai nah yang namanya kesetaraan gender itu semuanya. Oke. Ibu kita, Satri, kita masih bersama di Fakfak siang hari ini terkait dengan pengaruh setaman gender, perempuan, pendidikan, dan juga masa depan. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya Ibu, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Kita jadi dulu, kita ikuti yang berikut ini.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu era fak-fak.

0: Baik, Ibu Satri, kita masih di Fak-Fak siang ini terkait dengan tema kita perempuan, pendidikan, dan juga masa depan generasi. Bersama narasumber Ibu Satri Ayub, SPDI, MPD, selaku Ketua Wanita Asafa Fak-Fak. Kita masih berbicara, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana organisasi menanamkan nilai kesetaraan gender melalui kegiatan pendidikan dan juga pembinaan masyarakat. Ibu, ini ada yang bergabung pagi hari ini, katanya salah satu yang menjadi rujukan Islam bicara gender itu tetap ada pada surah An-Nisa
1: 34.
0: Ibu Satri, silakan. An-Nisa 34, Ibu. Bagaimana Ibu
1: menjelaskannya? Okay. Memang benar. Sebenarnya itu menjadi landasan secara agamis ya, bahwa saya lihat dulu ini terkait dengan An-Nisa ayat 34 ini kemarin kebetulan juga menjadi tema diskusi kita ini, An-Nisa ayat 34.
0: Okay. Nah, Ibu, ini ada.
1: Tunggu.
0: Masih ada.
1: Iya, saya mau lihat surat An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 34 ya. Ini kemarin juga banyak saya dengan teman-teman ini diskusi terkait surat An-Nisa ayat 34. Ini kan sebenarnya pedoman bagi kita yang beragama muslim. Tapi kalau kita bicara tentang gender secara umum, kita tidak bisa juga menggunakan ayat 34 karena surat mungkin saya baca sedikit ya terkait dengan An-Nisa ayat 34 ini. Ini kan terkait dengan konsep keluarga sebenarnya, bahwa laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Kemudian ini kalau karena konsep ini Islam itu kan dia menyeluruh dia apa rahmatan lil alamin. Jadi ayat ini juga sebenarnya bisa untuk kita semua karena memang di sini menjelaskan tentang laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi istri. Itu ya, itu benar. Laki-laki adalah pelindung bagi istri karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari perempuan. Dari sisi ini ada kajian tafsirnya bahwa fisik, dari sisi fisik, jadi perempuan itu sesungguhnya memiliki fisik yang tidak sama dengan laki-laki. Itu kita perempuan punya fisik yang lemah lembut, laki-laki memiliki fisik yang memang kuat. Memang seperti itu dasarnya. Okay, sayang.
0: Okay, ini masih ada lagi. Katanya cuma dua saja, Bu. Kalau tidak ikut An-Nisa 34 berarti ikut konsep barat seperti yang Ibu jelaskan sekarang ini. Katanya menurut tadi itu yang Ibu jelaskan termasuk konsep barat katanya, Bu. Kalau misalnya kesetaraan gender sekarang kan laki-laki, peran laki-laki sekarang perempuan juga bisa lakukan ya, Bu.
1: Iya. Kalau memang seperti itu.
0: Iya, seperti itu. Kayak gitu ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Apa yang tidak bisa kita lakukan?
0: Tidak bisa perempuan lakukan, kan?
1: Iya.
0: Okay. Baik. Ibu, ada lagi pertanyaan siang hari ini? Ada yang sudah bergabung, kan? Oh. Baik, silakan Ibu dilanjutkan ini terkait dengan. Nah, Ibu Satri menilai saat ini kan kita di era digital yang sudah semakin luas nih. Keterampilan apa yang perlu dimiliki perempuan untuk menghadapi tantangan masa depan seperti apa?
1: Iya, ini hal penting ya karena kita masuk di era digital. Jadi penting bagi kita juga untuk memahami digital ini, digitalisasi, semua serba digital. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita perempuan bisa lakukan di era digital. Misalnya dia bisa melakukan ekonomi digital, dia bisa kemudian menggunakan media sosial untuk pemasaran ekonominya itu, kemudian bisa membangun komunitas lewat media-media digital. Tidak sampai situ. Sekarang justru pembelajaran berbasis digital. Cuman ada kesenjangan juga dari pemanfaatan teknologi digital antara yang di kota dengan pembiayaan yang desa, infrastruktur yang tersedia untuk digital, ini kesenjangan terjadi antara yang di kota dengan yang di desa itu tidak sama. Jadi pemanfaatan teknologi digital itu hanya bisa dinikmati oleh kami-kami yang ada di kota. Yang di desa sana, yang di kampung itu tidak, mereka tidak bisa mengakses digital itu dengan baik. Apalagi dalam, kalau saya bawa dalam konsep pembelajaran digital, itu terjadi kesenjangan yang memang betul-betul luar biasa. Tidak, iya. Contoh, ini saya berikan contoh ya. Saat guru-guru melaksanakan program pelatihan, itu dituntut untuk menggunakan digital. Tetapi bagaimana ketika mereka kembali di tempat tugas? Melaksanakan tugas di kampung, kan tidak mungkin mereka membawa digital yang ada di sini dengan keterbatasan infrastruktur yang ada di kampung. Oke, itu
0: menjadi, ya, ini
1: iya,
0: Bu, ya.
1: Ada kesenjangan juga antar ya, pemanfaatan ekonomi, ya, pemanfaatan digital di dalam yang sekarang ini.
0: Oke, Ibu, ini ada lagi ya bergabung pagi di siang hari ini, karena ya gini Bu Satri, kata-kata want itu berarti ingin. Kepemilikan, jadi kata wanita itu bermakna memiliki seperti barang. Nah, ini katanya menurut konsep barat.
1: Ya, tidak.
0: Ibu, Satri melihat seperti apa, Ibu? Silahkan. Menarik. Nah, ini dari siapa ini? Dari Batosai, katanya jadi Batosai. Nah, gitu Bu. Jadi kata want ini berarti ingin. Jadi kepemilikan, jadi kata wanita itu bermakna memiliki seperti barang. Ini katanya. Nah, ini melihatnya seperti apa? Ini dengan terkait gender nih Bu, silakan.
1: Iya, ini sebenarnya kita tidak bisa memahami konsep wanita seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa wanita itu perempuan yang selalu kalem, selalu ditata, segala sesuatunya itu diatur. Sebenarnya itu perempuan, okay. Bukan perempuan. Kita itu dalam posisi yang mulia, yang terhormat, ya kan? Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kita ini adalah perempuan, wanita itu adalah perempuan-perempuan yang memang perlu diangkat derajatnya. Tidak, wanita itu orang, saya memahami konsep wanita itu dari perempuan yang selalu rapi, segala sesuatunya itu selalu ditata dengan baik, itu para yang orang yang memiliki karakter yang kuat. Wow. Iya, itu perempuan. Iya.
0: bukan artinya.
1: Ya, bukan ya. Saya tidak memahami bermakna perempuan itu dari sisi itu, tapi dalam perspektif Islam itu memang posisi perempuan itu sangat mulia dan terhormat. Kata siapa yang paling, kata Rasulullah, siapa yang kamu harus hormati? Perempuan, ibumu, kata tiga kali. Yeah. Ibumu itu melambangkan bahwa perempuan itu mulia. Respect. Bahkan ya kan, ada ungkapan surga itu di bawah telapak kaki ibu, artinya kita perempuan ini yang menuntun kebaikan, menuntun orang menuju pada kebaikan.
0: Oke. Baik, Ibu Sadri, dari obrolan kita siang hari ini sampai sekali mungkin ada lagi nih Bu. Ini masih menarik lagi nih, Batosai. Oh, katanya makanya kenapa dipakai kata perempuan, karena pada kata itulah kemuliaan perempuan termanifestasi.
1: Anissa, perempuan. Okay. Anissa, perempuan. Oh,
0: makanya ibu harus biasakan katanya pakai kata-kata perempuan, jangan pakai kata wanita.
1: Boleh, tidak, ini kan maknanya saja kita memang kata, iya, kita memenai makna dari sebuah kalimat, sebuah kata.
0: Oke.
1: Anissa,
0: Ibu Satri, bagaimana ibu menilai sejauh mana kolaborasi nih antara sekolah, organisasi masyarakat, kemudian dan pemerintah keterkaitan bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Silakan ibu.
1: Iya, ini penting sebenarnya sejauh ini. Jadi sebelum kita bilang sejauh mana organisasi ini, antara organisasi sekolah, pemerintah, dan masyarakat, bahwa pendidikan itu tadi sudah sampai sampaikan juga bahwa terlaksana karena adanya rasa aman, adanya rasa nyaman. Kemudian bagaimana menciptakan untuk menciptakan ini, maka perlunya adalah adanya kolaborasi antara tiga komponen itu saja sih sebenarnya. Kalau sudah rasa aman, rasa nyaman, insya Allah pendidikan itu akan berjalan dengan baik.
0: Baik. Ibu Zatri, mungkin harapan organisasi Wanita Safa terhadap perkembangan pendidikan perempuan di Fakfak kedepannya seperti apa?
1: Harapan saya itu sebenarnya bagaimana perempuan bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah, baik di dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Jadi tidak, ya itu harapan saya, perempuan bisa mendapat akses pendidikan yang lebih baik, lebih mudah, baik secara formal maupun non formal. Kemudian perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu harapan saya kedepannya, pendidikan perempuan harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu penting.
0: Okay.
1: Biarkan anak perempuan kita sekolah
0: pendidikan. Biarkan ya Bu ya. Biarkan mereka
1: Iya, berkreasi sekolah.
0: Berkreasi untuk apa yang mereka cita-citakan, iya. Lebih tinggi lagi ya.
1: Pendidikan itu menurut saya penting, memang penting sekali. Okay. Jadi biarkan mereka mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
0: Baik, Ibu. Terakhir, mungkin pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para orang tua dan juga generasi muda tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan?
1: Oke, ini saya ingin pesan ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan perkembangan, kita menghadapi tantangan zaman, maka harus tetap istiqomah, harus tetap optimis dalam menyiarkan kebaikan, itu bagi orang tua maupun anak-anak kita, anak-anak perempuan kita harus tetap menghadapi tantangan zaman dengan optimis dan istiqomah. Kemudian jangan berhenti belajar, karena sesungguhnya belajar itu adalah konsep dalam Islam, adalah belajar sepanjang hayat. Kita belajar dari ayunan sampai utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Jadi jangan berhenti belajar, dari kita belajar dari ayunan sampai kita ngelihat. Yang terpenting adalah, yang ingin saya pesan, gunakanlah teknologi secara bijak, itu gunakanlah media sosial secara bijak, karena apa yang ada di teknologi itu, apa yang ada di digital itu bisa membawa dampak yang positif dan juga bisa membawa dampak yang negatif. Jadi gunakanlah teknologi secara bijak. Itu pesan saya. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Satri Ayub, SPDI MPD selaku Ketua Wanita Safa Fakfak. Terima kasih obrolannya Ibu bersama kami di Pro 1 dalam Indonesia Sehat Fakfak siang ini. Semoga perempuan perempuan-perempuan Fakfak bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi ke depannya, lebih setara lagi, mengejar segala impian mereka ya, terlepas dari permasalahan gender tadi Ibu. Dan juga semakin bisa memberikan kontribusi yang lebih maju lagi untuk perkembangan Kabupaten Fakfak ke depannya. Saya akhiri kebersamaan kita di Indonesia Sehat Fakfak siang ini. Saya akhiri kebersamaan kita dalam pengaruh utamaan gender siang hari ini ya, pengaruh utamaan gender pendengar. Edisi Senin 8 Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.

Si publik Kemenak, Tobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Silakan untuk Anda pendengar yang saat ini lagi monitor siaran kami di Pro 1, Anda yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik ataupun fasilitas pelayanan publik yang ada di seputaran Kota Palafak-Fak, Anda bisa menyampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490, di jalur WA ataupun di jalur SMS yang hari ini ya. Sekali lagi buat teman-teman yang saat ini monitor ataupun yang lagi nonton di live TikTok RRI Fak-Fak yang hari ini, Anda punya keluhan terkait fasilitas pelayanan publik yang ada di daerah Fak-Fak dan sekitarnya, Anda bisa menyampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di live TikTok yang saat ini Anda stay tune ataupun monitor siang hari ini ya, terkait pelayanan publik, fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya di Halo RRI. Kami nantikan partisipasi Anda siang hari ini.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Nadia.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.

Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Baik pendengar, kita masih bersama di Halo RRI untuk siang hari ini. Ada satu WA yang sudah bergabung. Selamat siang, Halo RRI. Ya, selamat siang dengan Pak Robi di Jalan Kokas. Beliau keluhannya, beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi kalau tidak boleh memfotokopi EKTP karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Mungkin dari pihak terkait bisa menanggapi hal ini benar atau tidak. Terima kasih. Oke. Ini dia satu keluhan dari Pak Robi yang ada di Jalan Kokas ya, terkait beberapa waktu lalu beliau mendapatkan informasi kalau tidak boleh memfotokopi EKTP karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Maka dari itu mungkin pihak terkait ya, mungkin dari pihak terkait Disdukcapil ya, ini bisa menanggapi hal ini benar atau tidak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Pak Robi yang ada di Jalan Kokas yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan memfotokopikan KTP ini bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan juga denda 5 miliar rupiah. Apakah ini benar ya? Terima kasih untuk Pak Robi, silakan kami tampung ya keluhan Anda dan nanti pada hari Rabu ataupun Jumat nanti akan ada dari dinas ataupun pihak-pihak terkait yang akan menyampaikan lebih detail lagi seperti apa ya keluhan dari Pak Robi ini. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Robi. Kami masih menantikan keluhan Anda lainnya terkait dengan keluhan-keluhan terkait fasilitas umum yang ada di Kabupaten Fakfak. Anda bisa menyampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini pendengar di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh atau di jalur SMS ya, terkait dengan pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik yang ada di daerah Fakfak dan sekitarnya di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
2: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
3: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sob, masalah ini juga penting.
1: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Beberapa pilihan lagu sudah menemani suasana siang hari Anda. Dan sekali lagi, terima kasih tadi buat Bapak Robi yang ada di Jalan Kokas ya. Beliau sudah menyampaikan keluhan terkait informasi kalau tidak boleh memfotokopi EKTP karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27. Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Oke, nanti keluhannya kita tampung ya nanti di Halo RRI di hari Rabu atau hari Jumat. Semoga ada pihak-pihak terkait yang bisa menjawab keluhan dari Pak Robi yang ada di Jalan Kokas terkait dengan tidak boleh memfotokopi EKTP karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Baik pendengar, itu tadi salah satu keluhan dari Pak Robi yang ada di Jalan Kokas yang sudah bergabung dalam Halo RRI untuk siang hari ini. Anda juga bisa menyampaikan keluhan terkait fasilitas pelayanan publik yang ada di daerah Fak-Fak dan sekitarnya di Halo RRI. Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490, jalur SMS ataupun jalur WA, pendengar. Dan nanti ada dari pihak ataupun dinas-dinas terkait yang akan menjawab setiap keluhan Anda. Salah satunya tadi keluhan dari Pak Robi tadi ya, yang ada di Jalan Kokas terkait dengan memfotokopi EKTP. Oke, baik pendengar, Anda dapat ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, sampai di sini saya temani Anda di Halo RRI untuk Senin, edisi Senin 8 Juni 2026. Sekaligus saya Julaika Waulat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih partisipasi kerjasamanya bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak. Dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini, lanjutan lintas Fakfak siang hingga sore nanti, Anda akan bersama rekan saya, Yuli Rohmana. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz di edisi Senin 8 Juni 2026. Senang sekali kembali saya Yuli Rohmana menemani ruang dengar Anda di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat juga sudah menemani Anda dari awal siaran hingga di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yang pasti informasi dan juga sajian hiburan sudah dibagikan ke ruang dengar Anda, dan dengan harapan semua yang kami bagikan dapat memberikan ruang informasi baru dan juga ruang hiburan tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Dan siang ini cuaca Kota Pala Fak-Fak luar biasa baik ya. Semoga saja cuaca yang baik ini bisa lebih memberikan semangat.

daerah hingga nanti di jelang pukul 13. Kembali kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, jangan pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin

0: Ibn Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafa.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan bagaimana dengan santap siang Anda? Ya, semoga saja saat menikmati hidangan makan siang, kita menikmati dengan perasaan yang happy, senang, karena benar-benar hidangan yang disajikan juga pastinya dihidangkan dengan penuh rasa cinta ya. Dan ya, apapun yang menjadi menu hidangan makan siang kita, yang pasti apa saja yang penting bisa mengenyangkan dan bisa lebih membuat kita lebih bersemangat untuk melanjutkan sisa tugas di siang hingga sore hari nanti. Yang pasti masih banyak kesibukan-kesibukan dan juga aktivitas yang akan dijalani di sepanjang siang hingga sore hari nanti.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leusinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

Baik, pendengar masih di 94,9 MHz bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan cuaca kota Pala Fak-Fak siang ini lumayan bersahabat ya, panasnya cukup kuat dan tidak berangin ya. Untuk itu, buat Anda yang tengah menikmati aktivitasnya, jangan lupa untuk luangkan waktu menikmati santap siang. Percayalah, ketika kita mendapatkan kecukupan energi, kita akan lebih fokus untuk menyelesaikan tugas aktivitas di sepanjang siang ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 45 menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur dengan cuaca Kota Palafakfak yang lumayan panas ya di siang hari ini. Dan baik pendengar, satu buah informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghimbau masyarakat di 5 wilayah pesisir untuk menjauhi area pantai serta tetap tenang setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah laut Sulawesi. Ya, kelima wilayah pesisir tersebut, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Pendengar, saat ini situasi dan kondisi di lapangan sudah terpantau aman, tenang, dan terkendali. Dan pihaknya terus memperkuat koordinasi sinergi dalam satu komando bersama tim gabungan lintas instansi di daerah, mulai dari BPBD, TNI Polri, Basarnas hingga lembaga kemanusiaan dan relawan penanggulangan bencana di lapangan. Ya, dan pendengar, sebelum terjadi gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di wilayah Laut Sulawesi pada Senin pagi, gempa bumi itu berada pada kedalaman 47 km di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, sektor Mindanao, Filipina, dan berpotensi memicu gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Dan pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda, BNPB himbau warga jauhi pantai pasca gempa magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke pukul 13, yang mana di pukul 13 nanti kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya. Banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan. Bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil dan

Mendengar pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu tradisional untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saat kembali kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti dinamika olahraga. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di lagu-lagu tradisional untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome OBS atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa berikut kita jelang dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah.

0: Dua tahun lalu saya kalah di final Grand Slam di tempat ini, tetapi sekarang akhirnya kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang dua pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
2: It's not easy for me to talk.
0: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
1: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
2: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
3: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner up dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
4: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
2: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Tapi Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga, okay, kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berharap informasi seputar dunia olahraga kita bertambah di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita sudah ada di pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut. Program backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Pro Dangdut di edisi Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, untuk yang mau ikutan, ya, jalurnya belum saya buka, ya, berikut list lagu-lagu yang bisa di-request. Ada Evi Tamala dengan Bukan Sekedar Kata, Kamelia Malik, Segudang Rindu, Inul Daratista, Buaya Buntung, Elvi Sukaisi, Tangis Bahagia. Ada Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, Gita Yobi dengan Sirup Markisa, ada Evi Masamba dengan Ikhlasku, Sinta Arsinta Harus Memilih, Suliyana Sadar Posisi, ada Mansyur S Cinta Sampai Di Sini, Ida Elisa Ciuman Pertama, Hari dan Putri Sempurnakan Cinta, Nasar Fahad dengan Terpanah Cinta, Leo Waldi Tangis Penyesalan, Happy Asmara Rembulan Malam. Nah, itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa di request di Pro Dangdut edisi kali ini. Yang mau ikutan jalurnya di 0811 495 9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dandut, Dandut adalah kita Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
1: Aduh, puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Yul.
0: Oke, baik.
1: Lalu Mbak Yuli gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, luar biasa baik.
1: Amin. Mbak Yul, ambil lagunya Elvi Sukaisi aja.
0: Oke, Elvi Sukaisi, silakan.
1: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Utri, Pak Freddy yang ada di Palembang, di Merauke, selamat siang ya, salam sehat. Ada Bang Cut, Ibu Maslia, ada Figura Jakarta, Ibu Sosia Saat ya, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel, Bu Rosna, ada Ibu Maslia, Bang Bintang, Pak Nasun, Pak Mbali ya, ada juga Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel, Bu Rosna, ada juga Abang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Agus Sukul, Pak Rahman, Pak Sutar, ada Kang Ahmad Irwan juga ya, ada juga Pak Jerry dan Bunda Ima serta Ani di Kota Mawagu dan semua-semua sudah Mbak Yuli. Okay. Mbak Yuli tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga.
0: Amin.
1: Di rumah.
0: Terima kasih
1: Mbak Yuli, selamat siang, Dadut adalah kita.
0: Asik. Oke, ada Bunda Christine Toli-Toli yang baru bergabung. Saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Yuli, selamat
0: Selamat siang Putra Tengah, apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik saja.
0: Luar sehat biasa lalu. Oke, baik Putra Tengah, langsung saja mau request lagu apa?
2: Mansyur S.
0: Oke, Mansyur S, silakan salam-salamnya.
2: Oke, Mbak Yuli, selamat bertugas selalu. Bunda Krisna Talia, Bang Lai, Pak Jimedi, juga ada pernah Pak Judin, Estelita, Ibu Ani, juga ada Bunda IL, Nafika, Bunda Masyari, Mbak Sari juga di Pak Yamasin, Kani, Artis juga, dan juga Pak Saban, Mbak Yuli, Mbak Jari Posna, Bang Upa, Bang Yoga, Ibu Ani Ketia, Bang Darwin, Om Botak, juga ada Putri Kwansing, Pak Nasrun, juga Bintang Pertama, Mas Lia, Bu Farida, Bang Irman, juga Hadi, Bang Ajong, Bang Luhut, Bang Iwan, juga Bang Marshall, Bang Yeri, Pak Fedi Butri, dan juga Bunda Ima, semua saja.
0: Okay.
2: Selamat siang, jadi bersalu. Selamat bertugas Mbak Yuli, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Asik. Oke, terima kasih untuk Putra Tengah. Lanjut di belakangnya Putra Tengah, saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Lia?
3: Alhamdulillah, sehat. Baik ini Mbak.
0: Oke, baik. Silakan Bu Mas Lia, mau request lagu apa?
3: Lagu Rindu, Rindu, Kerinduan atau Rindu.
0: Iya, ini lagu-lagu yang sudah disiapkan yang bisa di request. Kerinduan.
3: Iya, Kerinduan atau apa itu?
0: Sebentar saya lihat. bukan
3: yang pertama atau kedua?
0: Ada Evita Mala dengan Bukan Sekedar Kata, Kamelia Malik, Segudang Rindu.
3: Itu Segudang Rindu.
0: Oke. Baik, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Bunda Christine. Ditekeli Ibu Tri bersama pasangannya Bang Juta Mami, Putra Tenga, Nasrun Bintang Pratama, Bunda El. Bang Lei, Om Botak, Irman, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang sayang.
0: Iya, selamat siang Bunda El, apa kabar?
4: Bunda El, kabar baik, bahagia, cuaca lagi mendung-mendung.
0: Mendung-mendung manja begitu ya?
4: Iya, begitu.
0: Oke, baik Bunda El, silakan mau request lagu apa?
4: Yang tangis
0: apa? Oh, tangis bahagia tadi sudah di request yang perdana tadi.
4: Kalau yang apa yang tangis rindu lagi yang di mana itu?
0: Segudang Rindu.
4: Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu baru saja di request Ibu Maslia.
4: Yang anu go. Ya. Evita Mala juga.
0: Evita Mala bukan sekedar kata. Oke, lanjut.
4: Yang menyapa pertama buat yang bertugas sayang, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan Allah bersama. Salam sehat selalu. Lanjut waktu, nama Silia tadi, ini salam dari Bunda Els, ada Kakak Lili, salam sehat buat Kakak Lili, ada Ibu Rosne, Ibu Nodal, Ibu Ani, semuanya salam manis, ada Ibu Ani di mana ada juga salaman salam sehat, Sika juga di mana ada salam yang sama, Pak Junaidi yang ada di Teluk Tambun manis eh. Salam kasih, salam hormat, salam sehat, Bintang Pratama, ada Pak Darwin, Pak Bota, juga ada Bang Luput, ada Yeri juga, ada Pak Freddy di Marrakesh, ada Bunda Putri semuanya, salam sehat, ada Putra Tenya, Bang Lei, juga ada Bang Yadi, Bang Cid, Bang Amin, ada juga yang ada di bawah-bawah di sana Pak Ucang, Pak Yuni, semuanya salam sehat, yang di Ternate di sana ada Rani, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, semua sudah sudah disapa semua salam sehat. Selamat tugas ini sayang, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Bunda El. Iya, buat semua yang sudah ikutan, terima kasih ya. Dan saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Adek Yuli, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, selamat siang Bunda, apa kabar?
5: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Cuaca lagi panas.
0: Oke, baik, silakan mau request lagu apa?
5: Adek Yuli, boleh dibacakan kembali?
0: Ada Inul Daratista, Boya Buntung, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, Gita Yobi dengan Sirup Markisa, Evita, Evi Masamba dengan Ikhlasku, ada Sinta Arsinta Harus Memilih,
5: Ikhlasku.
0: Ikhlasku. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
5: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas dan tetap semangat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bapak Putra Tenya, selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bunda Wigati, ada Oma Deva, ada Bapak Widi, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bunda Wanusu, Bunda Utri.
0: Oke.
5: Bapak Yoga, Om Botak, Bang Darwin ya, dan semua pendengar setia yang ada di Fak-Fak semuanya tanpa terkecuali dengan ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Salam sehat semua buat Adik Yuli. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali. Oke, baik pendengar, saya cukupkan dulu ya untuk yang mau gabung di siang hari ini. Kita break, dengarkan satu lagu dari Elvi Sukaisi dengan Tangis Bahagia.

0: Hey, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu tra dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
3: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar satu miliknya Evi Sukaisi, ya, dengan Elvi Sukaisi dengan Tangis Bahagia sudah membawa kita 51 menit berlalu dari jam 1 siang. Ya, lanjut. Saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Baik juga, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Pak Nasrun. Iya, Pak Nasrun, apa kabar hari ini?
1: Ya, sama-sama kita, Mbak. Sehat,
0: sehat,
1: baik selalu.
0: Luar biasa. Iya. Oke, Pak Nasrun, silakan. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Camelia Malik.
0: Camelia Malik, tadi sudah di request.
1: Iya. Ya, sudah, yang di bawahnya saja.
0: Oke, yang di bawahnya aja. Oke, silakan.
1: Ya, pokoknya saya dari keduanya dari depan itu ya. Dekat dengan Malik ya. Pertama-tama, Mbak Yulia sahabat tugas, saya sudah semua kalau berima. Kita tengah dan minta jantan. Eh, kita melihat Jakarta ini di Bogor. Ada Mbak Suri, ada Bintang Mbak Anis, ada Agatha, bersyukur. Bung Lema, Freddy Putri, di sana sampai ke Mas Ria, Bu Kristin dari Tolin, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya tempat kecuali Kompas Laut. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, tadi sudah dari Pak Nasrun nih ya. Oke, mau ikutan jalurnya masih saya buka, saya juga ingatkan di pukul 14 kita ikuti cek fakta. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Utri, apa kabar?
2: Kabarnya baik, kita di Merauke. Cuacanya ini apa? Cerah berawan.
0: Oke, baik. Oke, silakan Bu Utri mau request dulu.
2: Iya, lagunya ada apa saja Mbak Yuni?
0: Iya, ini yang tersisa ya. Ada Gita Gobi dengan Gita Yobi dengan Sirup Markisa, Sinta Arsinta Harus Memilih, Suliana dengan Sadar Posisi, Ida Elisa
2: Harus Memilih saja.
0: Harus memilih. Iya, benar. Memang kita harus memilih begitu ya, Bu ya.
2: Iya, harus memilih yang memilih yang harus yang bagus, yang baik-baik toh.
0: Gitu. Okay.
2: Kalau laki-laki yang ganteng, yang cerdas, yang terutama tuh yang ganteng. Mm-hmm. Kalau saya ya, yang penting ganteng, punya duit, dan sayang keluarga.
0: Asik. Oke. Okay. Baik, silakan Putri, salam-salamnya.
2: Ketahuan dulu sama
0: Yus. Curhat.
2: Curhat, tapi curhat yang baik gitu. Jangan curhat bikin tandingan orang sakit. Curhat yang bagus kan baik. Yang lain bisa ikut kan gitu ya.
0: Okay,
2: saya kirim kurung dulu ya untuk Mbak Yuli yang sedang bertugas.
0: Semoga
2: Mbak Yuli selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Di rumah, dan juga selalu sehat dan juga happy-happy ya bersama.
0: Amin.
2: Keluarga. Dan juga untuk Om Botak, Bang Yoga, Bang Ufa, dan juga Mbak Lili, dan Mbak Rosa, Ibu Mbak Rosa juga ya, dan Ibu Kristin di Nata, Ibu Kristin di Toli-Toli, dan juga Abang Cuta Mame, Kak Anis juga, Bang Luhut, Bintang Pratama, Ibu Mas Dia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida, semuanya sehat selalu, dan juga Pak Ramadan, Ibu Sofia Saat, dan juga untuk ini siapa, Mbak Ayu dan Mbak Dinda juga selalu sehat, dan juga tak lupa Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima juga selalu. Kakak Mbak Yuni, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Fakfak di mana saja berada, semuanya sehat selalu. Terima kasih.
0: Amin.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih jauh-jauh dari Kota Rusa Merauke sudah bergabung. Lanjut, saya coba sapa di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Bu Anis, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah kabarnya luar biasa.
0: Baik ya. Oke, Bu Anis, silakan mau request lagu apa?
3: Lagunya apa dari kedua yang mau
0: Oh, ada Gita Yobi dengan Sirup Markisa, ada Suliana.
4: Gita Yobi.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Yang baru lewat, Sirup Ibu Naima, salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Terus, mau kirim salam Terapi Panasurin juga, Terapi Bunda Ima juga, Terapi Putra Teng, Terapi Panasurin, Terapi Bang Yuki juga, Rektorat Siti Dinda juga, Bogor, Rektorat Pak Junadi juga, Rektorat Pemuda Ed Monado, Rektorat Tajudin juga mana. Bersama-sama aja tanpa terkecuali, salam sukses, salam sehat, salam bahagia bersama keluarganya masing-masing, oke? Okay? Kembali ke yang tugas, makasih, selamat siang, lanjut-lanjut adalah kita.
0: Asik, terima kasih. Oke, baik Kak ya, untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah pada request, lagu-lagunya ditahan dulu ya, nanti saya akan putarkan berturut-turut ke ruang dengar Anda ya. Yang mana berikut ya lagu-lagu yang sudah di request, ada Mansyur S dengan Cintai Sampai Di Sini, ada Kamelia Malik dengan Segudang Rindu, Evi Tamala Bukan Sekedar Kata, Evi Masamba dengan Ikhlasku, ada Inul Daratista dengan Buaya Buntung, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, ada Sinta Arsinta dengan Harus Memilih, ada Gita Yobi dengan Sirup Markisa. Terima kasih untuk kebersamaannya yang masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita masih buka jalur ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi di siang ini.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami sebelum nantinya lagu-lagu yang sudah di request saya hadirkan ke ruang dengar Anda, berikut kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya cek fakta.
0: Selamat siang pendengar, Anda ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul "Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo". Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul "Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Pendengar, demikian cek fakta, dan cek fakta selanjutnya Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: gaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
1: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sudah gitu, baribut lagi.
0: Mama, tapi dia bersuara keren, Mo.
1: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kau bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Sudah bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin susah orang tua.

0: tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan sudah pukul 14.24 menit waktu Indonesia Timur. Dan yang tadi sudah bergabung ya, terima kasih. Lagu-lagu yang sudah di request bagian sudah saya putarkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya masih saya tunggu yang mau ikutan. Kalau belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

Holiday Blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post-holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post-holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat karya Nadia Natasha Ifada mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, pilihan lagu-lagu dangdut ya sudah coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, membawa kita saat ini 51 menit berlalu dari jam 2 siang. Dan terima kasih ya buat semua yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar ya, untuk Anda yang ada di seputaran Kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya, begitu juga dengan Anda yang ada di luar Kota Fak-Fak, buat rekan-rekan yang tadi juga sudah bergabung dan sudah request, semoga saja lagu-lagu pilihan yang sudah di request sudah bisa menghibur dan dapat menemani ruang aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan baik pendengar, kita sudah ada di penghujung kebersamaan Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah ya, kita jumpa lagi di Pro Dangdut di hari-hari berikut. Dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden's Leven and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung.

Baik, pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari.

0: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Bersama saya Angel Boymau.

0: Saudara, kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari menunjukkan tren positif hingga April 2026. Realisasi penerimaan pajak tercatat tumbuh 70,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Mewakili KPPN Manokwari, Kepala Pelayanan Pajak Pratama Krisna mengatakan, pertumbuhan tersebut menjadi indikator menggembirakan karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha yang cukup signifikan, terutama pada sektor industri pengolahan.
1: Untuk yang pertama, komponen PPh non-migas dari target 221 miliar yang ditargetkan sudah terrealisasi 92 miliar atau capaiannya 41,55%. Ini dengan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi ya, 65,21%. Dan menyumbang kontribusi sebesar 49,98%. PPh non-migas sendiri dibagi lagi menjadi PPh pasal 21 dengan nilai realisasi 41 miliar dengan kontribusi 22,42 miliar. Selanjutnya PPh output realisasinya sudah 16 miliar dengan kontribusi 8,73%. PPh pasal 25 3,9%, PPh pasal 25 badan 5,39%, dan PPh final berkontribusi 10,35%.
0: Berdasarkan data hingga April 2026, penerimaan pajak penghasilan atau PPh non-migas menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 49,98% dari target 221 miliar rupiah, realisasi yang telah dicapai sebesar 92 miliar rupiah atau 41,50

0: 3,9%. Risma menjelaskan peningkatan penerimaan pada April juga dipengaruhi oleh kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPH Badan yang jatuh tempo pada periode tersebut.
1: Untuk bulan April kemarin memang banyak peningkatan di PPH Badan karena juga terkait dengan kewajiban penyampaian SPT PPH Badan, walaupun pada akhirnya memang terdapat relaksasi sampai dengan bulan Mei. Untuk PPN sendiri kontribusinya memang cukup besar di angka 48,73% atau dengan nilai realisasi 89,7 miliar. Dipecah lagi, PPN itu terdiri dari PPN dalam negeri sebesar 68,17 miliar dan PPN impor 21,54 miliar.
0: Sementara itu, pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 48,73% atau senilai 89,7 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, PPN dalam negeri mencapai 68,17 miliar rupiah, sedangkan PPN impor tercatat sebesar 21,54 miliar. Kinerja positif penerimaan pajak tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di Papua Barat, sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan daerah. PT PLN Persero P3 Manokwari terus memperkuat kendala pasokan listrik menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar pada 18 Juni 2026. Berbagai langkah antisipatif telah dilakukan termasuk pemeliharaan jaringan listrik secara intensif. Manajer PLN UP3 Manokwari Arfi Triyuda kepada RRI mengatakan, pemeliharaan jaringan dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal selama berlangsungnya agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. PLN juga menetapkan masa siaga kelistrikan mulai 15 Juni 2026. Penetapan waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal kedatangan peserta Pesparawi dari luar daerah yang diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni. Selain itu, PLN telah melakukan koordinasi dengan vendor yang ditunjuk panitia pelaksana guna memastikan kebutuhan listrik pada seluruh lokasi kegiatan dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, Arfi menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi lanjutan terkait pasokan dan kapasitas daya yang dibutuhkan pada 4 venue perlombaan, termasuk lokasi pembukaan dan penutup kegiatan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Borarsi.
2: Menjelang kegiatan Pesparawi ini, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sudah dari minggu kedua Mei 2020 sampai hari ini. Beberapa kegiatan pemeliharaan itu dilaksanakan untuk meningkatkan kandaran ya, supaya harapannya itu di tanggal 12 sampai tanggal 30 Juni itu aman. Sebenarnya kegiatan Pesparawi dibuka tanggal 20 Juni, namun dari kami sudah menetapkan masa siaga itu tanggal 15 karena kami juga kesiapan sebelumnya. Kami sudah berkoordinasi dan harapan kami bisa di tanggal 6 Juni nanti kami sudah dapat kepastian terkait kapasitas daya yang diperlukan untuk di 4 lokasi tersebut. Kemudian juga untuk lokasi Borarsi ya, karena Borarsi menjadi lokasi untuk pembukaan dan penutupan kegiatan ini. Jadi PLN juga menyediakan selain meningkatkan keandalan supply dari sisi PLN ya, kami pun juga ada backup nanti genset dari PLN. Begitu juga dengan lokasi-lokasi lain yang 4 venue tadi yang menjadi lokasi perlombaan, itu kami akan menyediakan genset ya, tapi masih menunggu konfirmasi dari setiap vendor dari panitia Pesparawi.
0: Penyediaan genset sedangkan menjadi bagian dari strategi mitigasi PLN untuk mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan yang dapat menghambat jalannya perlombaan maupun rangkaian acara seremonial Pesparawi Nasional 14. Melalui berbagai upaya tersebut, PLN

0: Harap seluruh rangkaian kegiatan Pes Parawi Nasional 14 dapat berjalan lancar dengan dukungan pasokan listrik yang stabil dan berkualitas. Saudara, jumlah kasus kanker payudara di tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Dina Rianti melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni.
1: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter spesialis radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asdur, mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi, meski sebagian besar masih tergolong Cina.
2: Yang kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini lumayan banyak, tapi kebanyakannya di Cina. Yang banyak tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 Cina, 30 kasus adalah yang Cina. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya. Tapi dengan angka itu, masyarakat sudah sadar bahwa untuk memeriksakan diri ini sudah sadar. Memang kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini, yang kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium akhir. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut untuk datang periksa. Akhirnya menunda.
1: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat, yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
2: Ada juga beberapa yang datang sering banget, mungkin karena kondisi geografis lingkungan, kan ada yang di kampung yang harus lewat
1: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau, mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
2: Data yang mendaftar itu 2 hari ya, tindakan hari ini 17, besok hampir sama ya sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
1: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya, kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
3: Kegiatan melakukan payudara ini saya maksud saja ya, jujur saya ada benjolan jernih. Nah, tujuannya ini sangat bagus. Bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
4: Mengetahui ya.
1: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, Kabupaten Manokwari mendapat pendampingan peningkatan tata kelola rumah sakit dari tim pengampu Kementerian Kesehatan. Kegiatan visitasi dan asesmen yang berlangsung pada 3 hingga 6 Juni 2026 itu dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Makassar di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, Dr. Anas Ahmad mengatakan pihaknya ditugaskan Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pengampu regional untuk melakukan pembinaan tata kelola di sejumlah rumah sakit daerah termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Menurut Anas, pembinaan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni peningkatan pelayanan medis kepada pasien, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola operasional umum rumah sakit, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan. Selain melakukan asesmen kondisi rumah sakit saat ini, tim juga akan memberikan rekomendasi perbaikan yang akan didampingi selama 1 tahun dengan evaluasi berkala. Salah satu rekomendasi awal adalah pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara digital dan mengurangi penggunaan dokumen kertas.
1: Poin-poin pembinaannya adalah yang pertama terkait dengan bagaimana mengefektifkan pelayanan medis pasien di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tata kelola kepegawaian SDM. Ya, jadi pengampuan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, tetapi ini akan berkepanjangan, ya kurang lebih 1 tahun. Akan evaluasi secara berkala, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 12 bulan. Dan tentu komitmen kami dari Rumah Sakit Wahidin sebagai Rumah Sakit Umum dan Kesehatan adalah bagaimana menurunkan pengalaman-pengalaman yang kami sudah dapatkan dari Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Manokwari. Jadi mungkin kita lihat dulu hari ini yang existing yang seperti apa yang harus kita kembangkan untuk kita akan melalui bersama-sama. Pertama, misalnya contoh dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, ya SIMRS. Kalau di sini kan masih setengah manual, ya. Sehingga salah satu rekomendasi kita adalah melakukan pendampingan untuk mengembangkan sistem SIMRS di rumah sakit ini, sehingga pelayanan nanti ke depan itu sudah berbasis paperless, tidak lagi menggunakan kertas. Itu salah satu pendampingan.
0: Dr. Anas Ahmad berharap melalui program pengampuan tersebut, kualitas tata kelola dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Saudara, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Hugo Warpur mengajak sejumlah gereja dan masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Papua Barat. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah pelaksana Pesta Parawi Nasional 14, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan berskala nasional tersebut. Ia mengajak saat ini, pelaksanaan Pesta Parawi tinggal menghitung hari, bahkan sejumlah kontingen dari berbagai provinsi diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni mendatang. Ia menyebutkan terdapat 51 denominasi gereja di Kabupaten Manokwari yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, baik melalui doa maupun partisipasi menjaga suasana yang aman dan kondusif. Selain gereja, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah yang baik kepada para tamu dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kesan yang dibawa pulang para peserta setelah mengikuti Pesta Parawi akan menjadi cerminan wajah Manokwari di tingkat nasional. Pendeta Hugo menambahkan, Manokwari sebagai kota Injil memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan, ketertiban dan semangat persaudaraan selama pelaksanaan PES Parawi berlangsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat bergandengan tangan mendukung agenda nasional tersebut sehingga pelaksanaan berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. PES Parawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 yang akan diikuti kontingen dari 38 provinsi di Indonesia. Ribuan fans klub Piala Dunia 2026 ikuti konvoi damai di Manokwari. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
2: Ribuan pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama kota Manokwari dalam kegiatan konvoi damai Piala Dunia 2026, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan kolaborasi antara RRI Manokwari, TVRI Papua Barat, ASPROV PSSI Papua Barat, dan seluruh fans klub peserta Piala Dunia. Peserta konvoi yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia bergerak mengelilingi kota dengan tertib dan penuh semangat, menampilkan suasana persaudaraan serta sportivitas menjelang perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Kepala RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti pawai damai tersebut. Ia mengatakan RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus hadir memberikan layanan informasi dan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
3: Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Kita punya dua event, satu event internasional bola dunia dan event nasional pesta paduan suara gerejawi. Mari dua event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati ini.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Papua Barat Leni Sinai mengingatkan masyarakat untuk mulai mempersiapkan akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport sebagai kanal resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia 2026.
4: Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi estet dari TVRI yaitu bola gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di ruang-ruang publik. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan, karena bukan saja Piala Dunia, tapi juga kita akan mengadakan event nasional di Kota Manokwari, yaitu PES Parawi. Selamat menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI.
2: Pada kesempatan yang sama, mewakili fans klub peserta Piala Dunia sekaligus ketua fans Jerman di Manokwari, Harton Tapilato menyampaikan apresiasi kepada TVRI dan RRI yang telah menghadirkan akses siaran Piala Dunia secara lebih mudah bagi masyarakat di Papua Barat. Ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi maupun berbagai kegiatan nonton bersama yang akan digelar di Manokwari.
5: Mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional PES Parawi di kota ini.
2: Konvoi damai tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat lintas komunitas dan negara pendukung sekaligus menandai dimulainya euforia menyambut Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini.
6: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, selamat sore dan kita ada di Lintas Fak-Fak Sore. Sama-sama sudah kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan baik pendengar, rangkaian pilihan informasi sudah kita dengarkan, berharap sangat ya informasi yang kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan pendengar, kami juga ingatkan untuk Anda bahwa di Lintas Fak-Fak Sore nanti ya, kita ada di UMKM Bicara yang akan menghadirkan narasumber Susan dengan tema menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan inovasi. Seperti apa ya, kami juga nantinya buka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya langsung dengan narasumber yang akan hadir. Dan baik pendengar, 32 menit kita berlalu dari jam 3 sore. Selamat beraktivitas untuk Anda yang akan mengakhiri tugas aktivitas di suasana sore hari ini. Dan untuk Anda yang masih melaju dengan aktivitas dari pagi, siang hingga sore hari ini, tetap semangat dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi. Stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan terjadi 20 aktivitas gempa bumi susulan usai gempa utama magnitudo 7,7 di wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina. Gempa bumi yang terjadi pada pukul 6.37 menit 42 detik waktu Indonesia Barat tersebut berdampak dan dirasakan di Miangas dan Melongwane dengan intensitas 4 mmi dengan getaran dirasakan oleh semua penduduk. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak. Di Siau dan Tagulandang dengan intensitas 5 mmi, getaran juga dirasakan oleh hampir semua penduduk. Barang-barang terpelanting, tiang-tiang tampak bergoyang. Sementara di Morotai, Halmahera Utara, dan Kota Manado dengan intensitas 4 mmi, getaran dirasakan hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun. Ya, di Toli-Toli, Kabupaten Gorontalo Utara, 3 hingga 4 mmi getaran dirasakan hampir semua penduduk dan orang banyak pun terbangun. Sementara di Batang, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi, Motung, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolaang, Mongondow Timur, Halmahera Tengah dengan intensitas 3 mmi dan getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Nah, dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dan pendengar, informasi kami terkait dengan BMKG sebut terjadi 20 gempa susulan. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Setiap tahunnya, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, sebuah momentum bersejarah yang menjadi tonggak persatuan bangsa. Pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di Jakarta. Mereka datang dengan beragam latar belakang suku, bahasa, dan budaya. Namun, semangat yang mereka bawa hanya satu semangat untuk bersatu. Dari kongres inilah lahir ikrar sakral yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan tegas mereka bersatu. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekedar sejarah, tapi api yang terus menyala di dada setiap anak bangsa. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan Indonesia terletak pada persatuan, pada semangat muda yang berani bermimpi dan berjuang untuk kemajuan negeri. Kita terus kobarkan semangat Sumpah Pemuda dalam setiap langkah kita. Karena selama pemuda Indonesia tetap bersatu, Indonesia akan selalu kuat dan berjaya. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Satu Nusa, Satu Bahasa, Indonesia.

0: itu biasa saja, kan.
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia pun ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip, sip.
2: Pendengar, pukul 15.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang sudah menuntaskan tugas dan aktivitas di sepanjang pagi, siang hingga sore hari ini, semoga Anda dapat menikmati ruang kebersamaan bersama orang-orang yang Anda kasihi, ya. Semoga saja kehadiran kami juga dapat memberikan arti dan juga warna tersendiri. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pukul 16 lebih 5 menit kebersamaan kita di sore ini. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kita masih di Fak-Fak sore ini dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi yang nantinya akan kami bagikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ingatkan, di pukul 17 nantinya kita akan ada di UMKM Bicara menghadirkan Susan selaku narasumber dan dengan topik menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan inovasi. Dan pendengar, jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: kawan. Kau lihat sampai nampilan dulu.
1: Andalan, kau ganteng sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh. Kau jujur sudah.
0: Ah, kau tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Baik pendengar, pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, serangkaian pilihan hiburan dan juga informasi masih akan kami bagikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ingatkan Anda, di pukul 17 nanti kita ada di UMKM Bicara dengan topik menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan inovasi. Dan nantinya ya, kami juga akan buka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog berlangsung. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina, seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.
1: ...31 menit kita berlalu dari jam 4 sore dan pendengar kembali masih kami bagikan beberapa informasi lagi untuk Anda. Ya, yang mana informasi datang dari BNPB ya, terkait dengan BNPB menghimbau masyarakat di 5 wilayah pesisir untuk menjauhi area pantai serta tetap tenang setelah terjadinya gempa bumi. Ya, dan ia mengemukakan pemerintah daerah dan masyarakat berada di wilayah dengan status waspada agar kesiapsiagaan tetap dijaga. Menurutnya saat ini situasi dan kondisi di lapangan sudah terpantau aman, tenang dan terkendali. Ia mengaku pihaknya terus memperkuat koordinasi sinergis dalam satu komando bersama tim gabungan lintas instansi di daerah, mulai dari BPBD, TNI Polri, Basarnas hingga lembaga kemanusiaan dan relawan penanggulangan bencana di lapangan. Informasi BNPB himbau warga jauhi pantai pasca gempa magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Informasi kami kutip dari laman Berita Antara.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

0: esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
3: Dari kebun ini, ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, berkurang. Karena tanaman semuanya rusak, jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
2: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
4: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Ketemba ini.
2: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
5: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
2: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Ketemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Ketemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Pendengar, 50 menit berlalu dari jam 4 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah mengakhiri tugas aktivitas di tempat kerjanya masing-masing, ya, ini khusus untuk ASN, ya, khusus yang bekerja di pemerintahan, namun yang swasta ya mungkin masih tetap berkutat dengan aktivitas. Juga untuk para pedagang yang ada di Pasar Besar Tumburuni, ya, selamat beraktivitas saja. Dan yang pasti sore hari ini juga sudah banyak pengunjung yang hadir ya di sana. Apapun yang kita lakukan, percayalah semuanya itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Akan ada hasil yang kita tuai dari setiap jerih lelah yang kita lakukan. Dan pendengar, ya, untuk kebersamaan kita di pukul 17 nanti, kembali saya ingatkan, kita akan ada di UMKM Bicara dengan topik menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan inovasi, menghadirkan narasumber Ade Susan. Dan baik ya, seperti apa nantinya, kami juga nantinya akan buka dialog interaktif untuk Anda. Dan jangan lupa bahwa yang tidak sempat mendengarkan melalui streaming, ya, Anda bisa mendengarkan juga melalui kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Apapun yang terjadi,

Anda tentu tak asing dengan suara ini, kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai collector balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan tangan dan mata.

0: 좋았다.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Azhar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Tidak ada pernyataan tersebut, itu hoaks. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com pada awal Juni kemarin. Pendengar, demikian Cek Fakta.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17.04 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di pukul 17 kita ada di UMKM Bicara. Pendengar, selanjutnya kita ikuti UMKM Bicara.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baik, pendengar, selamat sore. Kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Sore. Dan ya, sudah kita sampaikan ya, kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa selanjutnya kita ada di Lintas Fak-Fak Sore, yang mana sore hari ini saya tidak sendiri ya. Kembali kita ada di UMKM Bicara. Dan di sore hari ini ya, sudah ada narasumber kita, ada Mbak Susan ya. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore.
3: Sore.
1: Iya, apa kabar nih Mbak Susan?
3: Alhamdulillah Mbak, baik.
1: Baik, ya. Oke. Baik, pendengar, topik sore hari ini menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan juga inovasi. Dan kami juga mengajak Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya langsung terkait dengan topik yang kita akan bahas di sore hari ini. Kami buka jalur untuk Anda di 0811-495-9490. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan sore ini kami juga live secara langsung ya di kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Baik, selamat sore Mbak Susan ya. Tadi sudah sedikit bersuara nih. Oke, Mbak Susan, gimana kabar?
3: Baik, Mbak.
1: Baik ya.

0: sudah 21 iya. tahun. Jadi memang sudah betah nih ya. Oke, Mbak, ini terkait dengan topik kita menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan inovasi. Nah, mungkin Mbak apa namanya? Orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin tadi kita sudah sempat apa namanya mengawali percakapan Mbak, ternyata di Fak-Fak itu mulai dari 2005.
1: 2005 Mbak.
0: Iya, ini merantaunya sendiri apakah dengan keluarga?
1: Dengan suami.
0: Oh, dengan
1: anak
0: suami.
1: Semua Mbak, keluarga di sini.
0: Langsung sama. Ya, langsung ke Fak-Fak. Oke. Okay. Ini Mbak, mungkin saya pengen tahu nih terkait dengan usaha yang Mbak Susan bangun nih ya. Mm-hmm. Kan mungkin bisa diceritakan awal mula perjalanan usaha. Mm-hmm. Nah, karena kita tahu bahwa kalau sejak apa namanya merantau sampai tiba di Fak-Fak ya mungkin sudah punya usaha-usaha begitu. Mm-hmm. Apakah bisa diceritakan? Ya pasti bisa diceritakan. Mungkin Mbak juga bisa sebutkan jenis-jenis usaha yang sudah pernah Mbak tekuni lalu sampai di usaha yang sekarang.
1: Iya, Mbak.
0: Heeh, silakan, Mbak.
1: Dulu awalnya sih saya jualan sendal, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Jualan sendal tuh yang pertama kali datang ke Fak-Fak. Sendal, okay, mainan, campur-campur gitu loh Mbak. Mm-hmm. Sampai sekarang.
0: Okay.
1: Berhentinya itu tahun 2024. Saya berhenti di sandal. Barusan tahun kemarin.
0: Oh, baru 2 tahun kemarin ya.
1: Mm-hmm. Terus saya lanjut terjun di warung gitu loh Mbak.
0: Oke, okay, di dunia kuliner ya.
1: Kuliner. Mm-hmm. Suka di kuliner tuh Mbak. Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Nah, kenapa sampai memilih untuk apa namanya melepaskan jualan sendal atau masih jalan sampai hari ini?
1: Masih jalan.
0: Mbak. Masih jalan. Nah, tapi fokusnya Mbak Susan sekarang ini lebih kemana nih?
1: Ke makanan, ke kuliner.
0: Ke kuliner.
1: Lebih apa senang di kuliner, Mbak? Karena juga hobi masak juga saya.
0: Oh,
1: kan.
0: Oke. Okay.
1: Senang.
0: Baik. Nah, ini Mbak Susan, kalau kita bicara soal usaha ini kan pasti ada jatuh bangun begitu. Kadang orang melihat kan apa namanya hasilnya, tapi tidak melihat prosesnya. Mungkin Mbak Susan sendiri nih, apa suka dukanya waktu berjualan apa sendal dengan yang sekarang kuliner? Sukanya apa, dukanya apa?
1: Kalau sukanya dari makanan kan tiap hari bisa nyimpen uang tuh Pak, langsung okay. gitu. Baru modal nggak terlalu besar.
0: Okay.
1: Kalau kuliner tuh Pak, kalau sendal kan modalnya besar Pak, baru perputaran uang itu lama.
0: Lama.
1: Baru sekarang kan kalau sendal kan nggak tiap hari laku juga sih Mbak, makanya saya memilih berhenti gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Fokus ke kuliner.
0: Oke, okay, baik. Ini sudah terlihat ya bahwa memang yang menjadi kebutuhan sehari-hari itu makan gitu
1: makan,
0: ya.
1: Betul, Mbak.
0: Memang sendal itu juga menjadi kebutuhan, tapi dia bukan menjadi kebutuhan
1: pokok,
0: yang
1: kan, enggak pokok gitu.
0: Gitu.
1: Makanya saya berhenti, Mbak, karena modalnya besar loh, Mbak, baru perputaran lama.
0: Iya, ya.
1: Gitu loh, Mbak.
0: Jadi butuh kesabaran begitu ya. Oke. Okay. Nah, ini apa yang menjadi apa namanya motivasi awal hingga Mbak memutuskan untuk terjun di dunia usaha? Apa? Gitu.
1: Ya pengennya maju sih, Mbak.
0: Pengennya maju ya.
1: Pengennya maksudnya kan perubahan lah. Dulu kan pernah di sini ikut orang, Mbak. Pertama kali datang itu ikut orang. Kerja di warung juga sih. Cuman saya mikir kok masa saya mau ikut orang terus. Terus saya mikir ke usaha sendiri gitu, Mbak. Sudah sampai sekarang.
0: Oke.
1: Dulu pertama kali ke sini kan ikut di orang juga di warung.
0: Oke.
1: Baru suami yang kerja di sandal toh. Pertama kali. Gitu.
0: Oke.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya. Nah, ini perjalanan yang tidak singkat ya, sudah 21
1: Mbak,
0: tahun
1: 21
0: ya.
1: 21 tahun. Saking lamanya, Mbak. Ya.
0: Saking lamanya begitu. Nah, ini mengapa Mbak Susan sendiri memilih untuk menjalankan berbagai jenis usaha? Nah, ini apakah Mbak melihat peluang kah atau seperti apa nih? Selain yang tadi ya, kayak di kuliner begitu. Kan kalau di kuliner ini kan baru terjun nih, sudah berapa lama nih sebelumnya?
1: Kuliner juga sudah 8 tahunan, Mbak.
0: Oh, udah 8 tahunan, berarti sudah cukup lama ya.
1: Sudah lama, Mbak.
0: Nah, kalau kita bicara kuliner kan kalau kita bisa lihat kan kuliner ini juga butuh kreativitas dan juga inovasi nih Mbak. Karena kan kalau kita cuman asal jualan ya ayam goreng ya pada umumnya orang jualan ayam goreng gitu. Tapi bagaimana Mbak ini bisa mau bagaimana kreativitas supaya lebih dilirik begitu. Karena kan kalau kita bilang di Fak-Fak ya usaha kuliner ini kan cukup banyak begitu.
1: Gitu, Mbak, iya.
0: Ini apa nih yang membuat sampai akhirnya dia mungkin sedikit berbeda.

0: ya dari yang lain, gitu.
1: Saya kemarin bikin mbak punya inisiatif toh, apa yang coba yang masih bisa cepat, saya bikin tambahan menu mbak gitu loh.
0: Oke. Sebelumnya itu ada berapa menu dulu?
1: Biasa itu cuma bakso, nasi campur, soto gitu mbak, soto mie ayam.
0: Oke.
1: Itu tuh hari-hari mbak. Cuma saya pikir gadu-gadu, lebih lari sebelak, nah saya tambahin sebelak mbak, itu sebelak yang sekarang yang lagi viral.
0: Oh,
1: anak-anak muda, anak-anak sekolah itu senang mbak gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Sama gadu-gadu itu yang selalu dicari itu mbak di gitu.
0: Oke, itu inovasinya ya. Inovasinya akhirnya ciptalah seblak tadi. Gitu, begitu. Mbak. Nah ini sampai viral ini kenapa nih mbak? Mungkin apakah ada promosi-promosi sendiri?
1: Ada sih mbak. Mungkin dari itu mbak, saya kan online.
0: Oke.
1: Itu loh, saya online. Bikin-bikin lontong apa kan pengantaran gitu tuh mbak. Mungkin dari situ juga apa makanya orang tahu tuh mbak.
0: Oke.
1: Banyak yang teman-teman pesan lontong apa, saya kan dari itu.
0: Oke.
1: Mencoba online tuh mbak pertama itu. Saya sambil online bikin-bikin barang gitu. Ya sudah sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Banyak yang tahu gitu mbak. Alhamdulillah pelanggan banyak sih.
0: Nah
1: kalau kita pengantaran-pengantaran gitu mbak.
0: Jadi tidak makan di tempat saja ya, tapi diantar gitu ya. Oke, baik. Nah ini kalau kita bicara, berarti kan kalau bicara online kan dia sudah bergerak ke dunia digital gitu ya, karena kita masuk betul, di media sosial. Nah kalau menurut Mbak Susan sendiri nih, kalau di media sosialnya ini, apakah dia punya manfaat tersendiri untuk usahanya Mbak?
1: Ya pertama cuma seneng sih mbak, kepingin gitu mbak, pengen tambah pemasukan toh, coba-coba gitu loh mbak.
0: Oke, akhirnya bertahan.
1: Akhirnya bertahan sampai sekarang. Awalnya juga sih takut sih mbak, maksudnya saya berani masuk di online, dilihat orang banyak tuh mbak, kan sampai saya masuk di fak-fak dagang tuh mbak. Nggak taunya bertahan sampai sekarang, alhamdulillah gitu loh mbak, masih banyak pelanggan sampai sekarang gitu. Dan manfaatnya kan banyak sih mbak, karena pemasukan bertambah gitu tuh mbak.
0: Iya, benar sekali. Nah ini kalau bicara apa namanya, pasti kan mungkin ada apa ya, kalau kita bicara suka duka kan mbak, waktu tadi mbak sudah cerita terjun di dunia usaha, masih jualan sendal, sedikit berbeda begitu dengan setelah terjun di dunia kuliner. Kalau sendal kan lama nih putarannya, tapi kalau di dunia kuliner pasti ada lah, kalau pokoknya ada
1: sedikit-sedikit ada.
0: Iya, gitu mbak. Jadi istilahnya kalau ada pesanan ya pasti ada duit, gitu kan?
1: Betul mbak, iya betul mbak. Kalau sandal kan belum tentu melapis tiap hari mbak.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah ini mbak, tadi mbak sendiri kan sudah berbagi nih, ada jualan apa namanya gado-gado, ada juga seblak. Nah ini seblak sendiri kalau kita boleh tahu apa namanya, ini yang sekarang lagi viral nih ya. Nah ini untuk satu porsi seblak berapa nih?
1: 20 mbak.
0: 20. Itu isiannya apa-apa saja sih mbak?
1: Ya ada dumpling, ada sosis, ada pentolan, kerupuk, sawi, mie gitu mbak. Campur-campur gitu.
0: Campur-campur. Oke, baik. Nah ini sudah berapa lama mbak untuk apa namanya, untuk seblak sendiri ini, apakah baru atau?
1: Kalau seblak ini baru mbak, baru satu bulan lebih.
0: Baru
1: itu kan tambahan menu saja toh.
0: Oke, baik.
1: Baru baru mencoba.
0: Oke, nah ini apa namanya, kalau mbak sendiri nih, menurut mbak Susan, seberapa penting kreativitas dalam mengembangkan usaha? Seberapa penting menurut mbak?
1: Itu gimana mas?
0: Kalau kreativitas itu kan kayak tadi nih, ada tambahan menu, berarti kan ada perubahan toh, karena ada banyak pelanggan yang datang. Nah ini menurut mbak sendiri itu penting kah? Atau seperti apa nih?
1: Penting sih mbak.
0: Penting ya. Oke. Nah ini inovasi apa yang apa namanya yang mbak lakukan pada usaha warung makan agar tetap diminati pelanggan? Salah satunya tadi kan sudah ada tambahan menu tuh. Nah selain itu apa lagi
1: itu,
0: nih?
1: Saya utamakan rasa mbak.
0: Oh oke. Okay.
1: Saya utamakan rasa, bagaimana supaya pelanggan
0: mempertahankan kualitas
1: rasa,
0: gitu ya.
1: Kebersihan saya jaga, rasa saya kebersihan saya jaga, tempat utama itu pokoknya dua itu saja saya utamakan, supaya pelanggan tetap nyaman, tetap mau datang gitu tuh mbak. Kadang juga di sepi, kadang si rame sih mbak gitu.
0: Iya,
1: yang
0: jadi
1: saya utamakan pokoknya rasa.
0: Oke. Itu yang pertama, yang kedua tuh kebersihan. Nah memang benar ya mbak ya, kalau kita biasanya orang-orang usaha kuliner itu kan apa ya, mungkin di awal-awal enak, dibuat enak.
1: Nanti
0: lain kali dia berubah rasa lagi. Nah ini untuk mempertahankan rasa ini seperti apa, Mbak? Karena kan setiap hari kan pasti untuk campuran, adonan dan lain-lain itu kan, ya namanya kita manusia ya, Mbak ya. Oh yang kemarin itu mungkin garamnya 1 sendok, yang hari ini ya mungkin saya kasih kurang.
1: Kurang, gitu Mbak. Betul ya, Mbak.
0: Nah ini seperti apa nih, Mbak?
1: Saya pakai takaran, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Saya tahu takaran tiap harinya segini toh. Kalau airnya segini, bumbunya segini, saya ikuti terus.
0: Jadi sudah langsung pakai feeling aja ya.
1: Sudah kan sudah setiap hari sudah hafal gitu Mbak, jadi sudah tahu lah gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Mbak, kalau di usaha kuliner Mbak sendiri yang terjun langsung kah atau Mbak dibantu?
1: Awalnya sendiri Mbak.
0: Sendiri. Sampai sekarang sendiri?
1: Ada anak buah.
0: Is.
1: Karena kan nggak bisa kalau sendiri Mbak. Karena kan saya mau pergi belanja, cari ini, cari itu kan harus ada anak buah yang bantu cuci piring apa gitu tuh Mbak.
0: Oke. Oke, kalau urusan bersih-bersih kan pasti ada istilahnya ada yang bantu begitu. Nah kalau untuk terjun langsung untuk masalah perbumbuan, masak memasaknya, apakah sampai hari ini masih Mbak yang menekuninya sendiri?
1: Saya sendiri Mbak.
0: Nah luar biasa.
1: Kalau di rumah perlu dibantu pacik toh Mbak. Waktu paling menyimpan, kalau laki-laki kan tahu menyimpan gitu.
0: Oke.
1: Kalau perbumbuan kan saya sendiri.
0: Iya. Oke baik. Nah ini luar biasa nih Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan kalau kita bicara usaha ini kan pasti kita juga membutuhkan tadi media sosial itu juga penting ya untuk bagaimana Mbak mempromosikan. Lalu mungkin dari mulut ke mulut ini sadar tidak sadar, oh saya kemarin pesan lontong nih di Mbak ini, Mbak Susan gitu. Enak lontongnya. Langsung ya mungkin ditanyalah nomor handphone atau mungkin media sosialnya apa gitu kan. Nah ini kalau sudah sejauh ini nih Mbak, kan kita bicara usaha itu pasti harus ada dukungan, bukan hanya suami, keluarga juga penting. Nah ini sejauh ini Mbak, dukungan dari suami seperti apa, keluarga, anak-anak, ini punya perannya masing-masing kah? Dan dukungan seperti apa yang mereka berikan?
1: Oh, ya mereka mendukung saja Mbak, mendukung. Pokok intinya kasih semangat lah intinya. Karena di saya kan macam karakternya kan sukanya di memasak atau jadi mereka mendukung saya di
0: Bidang ini begitu
1: di bidang
0: ya.
1: Makanan gitu loh Mbak.
0: Oke. Baik.
1: Mereka mendukung.
0: Oke. Nah ini Mbak, kalau kita bicara dunia usaha ini kan Mbak sendiri tahu lah sudah dari sejak lama sudah 8 tahun berkecimpung di usaha kuliner ini kan pasti lebih paham ya kalau dalam satu usaha itu pasti yang tadi kita sudah bahas masalah inovasi, Mbak juga mempertahankan rasa sampai hari ini. Nah ini kan persaingan nih Mbak. Kalau kita bicara soal rasa, kita bicara soal kebersihan, pasti semua orang juga berlomba-lomba begitu. Nah untuk lebih memperkenalkan warung saya dengan menu-menunya. Nah mungkin yang sejauh ini sebelum adanya seblak ya yang lagi viral-viralnya. Nah ini Mbak apa yang paling best seller di warungnya Mbak selain sebelum seblak masuk nih? Ini apa yang paling best seller? Paling laris lah.
1: Laris gado-gado.
0: Gado-gado. Ini kalau boleh tahu nih Mbak, ini warungnya di mana, alamatnya? Ini ada yang tanya nih, Mbak, warungnya di mana Mbak?
1: Sekarang saya di Wakum Tikungan Golkar Mbak, yang dekat ATM pas sebelum Agora.
0: Oh itu biasakan yang tikungan kecil itu ya?
1: Tikungan kecil itu Mbak, ATM sebelum ATM pas.
0: Oke baik.
1: Biasa kan di pasar Mbak, sudah bertahun-tahun kan di pasar.
0: Oke.
1: Itu, cuman pasar kan sepi, jadi saya pilih keluar untuk sewa di tempat luar tuh Mbak, kan bisa buka siang malam gitu kan?
0: Oke baik. Luar biasa. Oke Mbak, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu ya satu lagu berikut ya. Semoga saja kita semua bisa bisa terhibur. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk warga Fak-Fak yang mau bergabung ya, tanya-tanya terkait dengan usaha yang Mbak Susan kembangkan ya, bisa langsung di 0811 495 9490.

menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin, jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

0: pendengar, kita masih bersama di UMKM Bicara di Fak-Fak sore ini. Kembali kami ajak Anda pendengar yang mau berpartisipasi di UMKM Bicara sore ini, langsung saja di 0811 495 9490. Kita masih dengan Mbak Susan di sini ya. Masih terkait dengan menumbuhkan usaha dengan kreativitas dan juga inovasi. Oke, Mbak, kalau bicara tentang usaha, pasti nih ya, bukan hanya jualan sendal, bukan juga cuman usaha apa namanya, kuliner ya. Katanya yang dengar-dengar ya, yang saya dengar-dengar tuh Mbak juga jualan cemilan. Iya, apakah Mbak masih masih apa namanya berjualan cemilan kah, atau karena sudah di kuliner ini khusus untuk jualan makanan sudah laris manis, terus tidak melanjutkan jualan cemilan? Apakah masih?
1: Masih saya lanjut, alhamdulillah masih.
0: Oke, nah ini kalau jualan cemilan ini ada waktu-waktu tertentu kah, atau tunggu ada pesanan?
1: Waktu tertentu.
0: Waktu-waktu
1: itu kalau yang Lebaran.
0: Oke.
1: Okay. Sama Natal gitu Mbak, baru saya belanja. Itu kan baru musiman gitu. Okay. Tapi kalau yang hari-hari sering saya bikin Mbak, kue-kue gitu kalau saya sempat sih. Kalau saya seenaknya tenaga maksudnya, kalau ada waktu bikin, saya bikin online Mbak.
0: Oh,
1: sambil buka warung kan gitu Mbak.
0: Oke, okay. Itu apa saja kue-kue apa saja nih? Siapa tahu mungkin yang dengar sore
1: kue
0: ini mau
1: tradisional Mbak. Nggak ada silemet, yang mendut itu Mbak. Itu kadang botok, bikin pepes.
0: Oke.
1: Okay. Bikin kuah-kuah gitu loh Mbak. Kadang bikin ikan-ikan.
0: Oke. Okay. Jadi
1: itu tuh Mbak.
0: Online semua
1: online
0: ya.
1: Online semua kalau itu dari rumah Mbak, pengantaran.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang dari warung ya warung sendiri. Saya online kan dari rumah gitu loh Mbak.
0: Oke, okay, baik. Nah ini Mbak, kalau kita bicara tentang usaha ini sampai apa ya? Kalau dulu kan katanya kalau apa laki-laki itu tulang punggung begitu. Tulang punggung keluarga, tapi kayaknya di era sekarang ini sudah bukan laki-laki saja begitu.
1: Iya, Mbak. Karena perempuan harus juga maju.
0: Iya, benar sekali. Tidak bisa langsung berharap dengan laki-laki. Bukan berarti kita tidak percaya apa suami ataupun kaum laki-laki, tapi ya namanya perempuan kan pasti ya kita juga punya kebutuhan yang mungkin ingin kita penuhi sendiri begitu. Nah,
1: kerjasama.
0: Apalagi kita sudah berkeluarga ya. Nah ini Mbak sendiri nih sudah berkeluarga, sudah punya 4 anak ya, 4 putra. Nah ini ada yang sudah kuliah nih. Nah ini yang saya mau tanyakan nih, Mbak sendiri merasakan dampak dari usaha yang Mbak apa terjun langsung nih ya, mulai dari jualan sendal sampai ke kuliner, juga ada jualan cemilan. Nah ini dampaknya begitu besar, mungkin membantu perekonomian keluarga ya, seperti itu. Nah ini bisa diceritakan mungkin apa ya, sebagai seorang ibu itu kan kalau sudah punya anak pasti punya pemikiran itu jauh begitu ya.
1: Sekali Mbak, apalagi anak banyak itu Mbak. Bagaimana saya harus
0: ini
1: bisa semua nurutin anak-anak, kebutuhan anak-anak, saya harus apa, saya harus bagaimana gitu. Ada tiap hari saya pikir Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya jalankan gitu loh. Berusaha saya jalankan, berusaha saya dapat uang itu bisa untuk mencukupi kebutuhan gitu loh Mbak.
0: Nah ini uang untuk sekolah sendiri gimana nih? Kan kalau punya 4 putra nih.
1: Kalau sekolah sih gratis tuh Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah cuma uang saku.
0: Uang jajan
1: saja yang banyak gitu loh Mbak. Kalau sekolah kan gratis.
0: Kalau yang kuliah banyak. Gimana?
1: Kuliah juga alhamdulillah dapat
0: beasiswa. Luar biasa.
1: Gitu loh Mbak. Jadi cuma kasih uang saku. Beli apa, seragam ke apa gitu aja Mbak.
0: Oke. Nah ini punya hasil yang apa ya, kita bisa syukuri saja sudah cukup ya Mbak ya. Dengan terus bekerja keras dan mau berusaha, kita percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar.
1: Betul.
0: Nah ini Mbak Susan, tantangan apa yang paling sering Mbak Susan hadapi dalam mengelola berbagai jenis usaha? Ya mungkin jualan sendal sendiri, terus makanan kuliner ya, kayak stik-stik tadi. Nah ini tantangan apa? Pasti setiap usaha itu pasti punya tantangan gitu ya. Nah ini tantangannya apa saja nih Mbak?
1: Ada sih Mbak, di saat sepi.
0: Oke.
1: Saat sepi itu kenapa sepi sekali kan, kayak bagaimana ya, ini kan makanan juga, takutnya kan kalau makanan sepi kan basi mbak, kalau sandal juga kalau sepi mikir nanti modal ini gimana, bisa muter kan, itu saja pantangannya mbak, nggak ada pantangan apa-apa sih.
0: Oke.
1: Cuma di saat waktunya sepi, tapi kan kalau sudah waktunya musim mau bagaimana sih mbak kan, gitu toh, harus kita syukuri saja gitu.
0: Jadi kayak sepi-sepi sekali, nanti kalau datang rame itu pusing sendiri
1: mbak, gitu. Karena keteteran, capek gitu mbak, sepi kan capek.
0: Nah kalau tadi bicara soal sepi nih kan, kalau kita bicara sepi kan otomatis kita buka warung kan pasti sudah ada prepare nih, sudah ada bahan-bahan yang siap untuk kita jajakan gitu ya. Nah ini kalau sampai sepi, pernahkah mengalami yang namanya sepi sampai sudah tidak ada yang belanja sama sekali, yang pada akhirnya menu yang sudah disiapkan otomatis kan kepikiran nih mau dikemanakan, apa dibuang atau seperti apa?
1: Nah begini mbak, kalau saya solusi saya kalau itu
0: solusinya
1: saya masak
0: apa?
1: Cuma sedikit.
0: Oke.
1: Saya atur begitu mbak, kalau sudah waktunya sepi saya kurangi masak. Jadi alhamdulillah nggak sampai itu terbuang, nggak sampai itu barang sisa gitu mbak.
0: Oke.
1: Kalau waktunya sepi kan tahu tuh mbak, kalau sepi berarti ini sepi, saya kurangi masak saja, saya kurangi porsinya kan mbak, itu. Tapi alhamdulillah mbak, nggak sampai, belum pernah sampai nggak laku sama sekali, belum pernah, alhamdulillah gitu loh mbak. Kan setiap hari saya posting tuh mbak, saya posting terus promosi di Facebook, jadi pelanggan ada saja yang datang mbak.
0: Oke, gitu, baik, luar biasa.
1: Nah, makanya ini saya senang di dunia kuliner mbak, gitu loh, karena tiap hari itu pasti ada.
0: Iya, kalau kita bicara kuliner kan itu menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ini ya, apalagi kalau macam jualan yang ringan-ringan pasti orang kan aduh mager nih, iya kan? Tiba-tiba Mbak Susan posting
1: posting. Nah, tiba-tiba ada orang inbox mbak, karena itu inbox sering
0: masuk
1: di inbox.
0: Nah ini kalau kita bicara tadi kan Mbak bilang kalau ada makanan yang kalau ada waktu senggang masih ada tenaga. Nah ini Mbak juga masak makanan yang mungkin di luar dari warung gitu ya. Nah ini juga apa namanya jualannya online nih. Nah ini yang saya mau tanya, kalau jualan online apakah Mbak sendiri yang antar atau pakai kurir lain?
1: Mas suami yang antar.
0: Oh,
1: nggak
0: suami
1: pernah
0: yang
1: pakai
0: antar.
1: Kurir mbak.
0: Oke.
1: Saya manfaatkan mbak, kalau saya nggak capek masih ada waktu, saya bikin kue-kue daripada saya duduk-duduk nganggur, bahkan ada anak buah juga yang bantu di warung gitu. Jadi saya bikin online nanti suami yang antar.
0: Oke. Ini pemanfaatan waktu juga
1: penting mbak. Karena saya mikir daripada saya duduk, banyak kan duduk mbak kan juga sudah ada anak buah gitu toh, jadi banyak duduknya saya gitu loh mbak. Gitu sudah saya manfaatkan waktu untuk bikin online.
0: Oke.
1: Alhamdulillah habis terus mbak,
0: habis terus ya. Oke. Nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih mbak sendiri, kalau boleh tahu warungnya di mana, alamat, kira-kira kalau jualan online itu bisa dihubungi di mana sih, Facebooknya?
1: Kebanyakan
0: mungkin
1: di Messenger mbak.
0: Messenger iya, nama Facebooknya apa?
1: Susan WNW.
0: Susan WNW. Oke, buat pendengar yang mungkin mager ya, ini biasanya ibu-ibu nih, emak-emak mungkin capek nyuci ya kan, beres-beres. Nah ini bisa langsung ya di apa namanya, hubungi Mbak Susan langsung di Facebooknya, di Susan
1: WNW.
0: WNW. Oke, baik. Nah Mbak Susan, yang saya mau tanya lagi nih, sejauh mana Mbak Susan apa namanya khusus untuk apa media sosial nih, sejauh mana Mbak Susan melakukan pemasaran, penjualan melalui apa digitalisasi nih, apakah kalau tadi dari cerita-cerita kan baru diposting sebentar sudah ada yang Mbak masuk, sudah ada yang masuk, berarti kan pemanfaatan media sosial ini sangat penting ya.
1: Penting sekali bagi saya mbak, makanya kenapa saya bermain Facebook terus, karena untuk menjual mbak, untuk jualan online gitu.
0: Jadi Facebook itu bukan sesuatu yang dipakai untuk hal-hal yang menyebarkan hal-hal yang tidak penting begitu ya, tapi
1: sama sekali,
0: memang digunakan hanya untuk jualan.
1: Oke. Tujuan utama untuk jualan. Jadi postingnya selalu di makanan terus mbak, pamer makanan.
0: Oke. Okay.
1: Posting itu sudah malas.
0: Iya ya.
1: Yang ada cuma posting makanan terus mbak gitu.
0: yang datang bukan messenger yang ngomong ini itu ya, ada. Tapi pesanan semua.
1: Pesanan semua. Yang di inbox itu pesanan semua, Mbak. Okay. Orang mau beli.
0: Baik. Nah, ini Mbak Susan, apa yang biasanya dilakukan ketika penjualan mengalami penurunan? Karena kan sebagai pengusaha kan kita tidak bisa memprediksi nih, hari ini saya dapatnya sekian banyak gitu. Nah, ini kan pasti apa namanya, apakah dia berpengaruh? Ini kan biasanya begini, katanya pengaruh tanggal muda, tanggal tua. Apakah ini juga berpengaruh, Mbak?
1: Kalau itu kok bagi saya sama sih, Mbak.
0: Sama ya?
1: Kayaknya sama sih. Kalau di sini kan saya lihat fak-fak ini kalau sepi-sepi semua. Okay. Kalau rame-rame semua, Mbak. Semua gitu loh, Mbak. Jadi kayak enggak ada pengaruh tanggal sih kalau menurut saya sih, Mbak. Gitu. Kadang datang sepi, kadang datang rame.
0: Okay.
1: Gitu sih, Mbak.
0: Baik. Oke, itu beberapa alasan yang sangat sangat real ya yang dialami oleh Mbak Susan begitu. Jadi tidak ada alasan gitu.
1: Enggak ada alasan, kayak menurut saya sih, Mbak, gitu, Mbak. Kadang juga tiba-tiba itu sepi biarpun tanggal muda, Mbak. Kadang juga rame tanggal tua. Kan gitu tuh, Mbak, namanya jualan kan ada sepi, ada rame. Jadi kita sudah bagaimana, Mbak, sudah tahu lah. Sudah syukuri gitu loh, Mbak, maksudnya.
0: Iya. Pokoknya intinya segala sesuatu diusahakan ya, Mbak ya. Nah, ini Mbak, kalau mungkin apa ya, untuk Mbak bisa apa ya, memotivasi khusus untuk ya mungkin UMKM yang baru mau memulai usahanya. Kan kalau kita bicara mau buka usaha ini kan bukan hanya apa namanya, mental kita yang siap ya, tapi modal kita nih.
1: Modal,
0: nah, ini Mbak sendiri nih, waktu mengawalinya apakah membutuhkan modal yang sampai harus pinjaman bank begitu?
1: Iya, Mbak, memang. Okay. Memang dari kalau saya dari bank, Mbak, gitu.
0: Okay.
1: Awalnya toh. Cuma itu kan dulu modal modal dari untuk sandal tuh, Mbak. Kalau warung enggak, Mbak. Kalau warung modalnya cuma sedikit.
0: Oke.
1: Enggak terlalu banyak beda dengan sandal, sampai puluhan juta gitu, Mbak.
0: Oke.
1: Kalau warung ibaratnya kita modal 5 juta, 10 juta sudah jadi, Mbak.
0: Oke.
1: Beda dengan sewaan tempat,
0: iya,
1: kan beda gitu. Kalau untuk modal beli barang sama belanja bahan itu udah cukup, Mbak.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini luar biasa nih. Terus butuh apa nih? Nyali yang besar?
1: Pasti, Mbak. Pasti awalnya tuh takut, Mbak. Laku tidak gitu, Mbak.
0: Ini
1: awalnya
0: gitu. Nah, ini seperti apa nih perasaannya? Kan kalau mau mengawali itu kan pasti bisa tidak ya? Gitu ya, Mbak ya.
1: Kalau saya gini, Mbak, bisanya bisa, cuma takutnya laku kah tidak. Okay. Gitu loh, Mbak. Awalnya itu, Mbak, karena kan makanan tuh, Mbak, gitu.
0: Okay.
1: Takut enggak enak, takut enggak laku gitu.
0: Okay.
1: Itu awalnya.
0: Oke, okay, Mbak, ini yang saya mau tanya lagi nih. Dalam satu hari, kalau hitung-hitungan ya, ini produksi makanan yang diproduksi itu berapa banyak? Nah, untuk mungkin khusus untuk seblak itu berapa banyak nih? Untuk satu hari aja
1: porsinya
0: aja. Iya, porsinya itu satu hari berapa banyak?
1: Enggak menentu sih, Mbak. Harus diceritakan.
0: Iya, maksudnya kan beda-beda nih kalau mungkin ya hari ini orang lagi ya pengen makan seblak gitu. Tapi kan besok kan pasti berubah nih, turun naik. Nah, untuk satu hari paling-paling kotornya berapa sih, Mbak? Untuk seblak sendiri?
1: Kalau seblak itu biasa bisa 25 porsi
0: satu hari. Oke.
1: Okay. Tapi kan saya pikir nggak dapat dari seblak, kan dapat dari mie ayam, ada juga bakso, ada juga gado-gado gitu, Pak. Menuku kan 6 menu.
0: 6 menu ya.
1: Gitu, Mbak.
0: Jadi semuanya balance ya. Jadi dia tidak menentu apakah harus mie ayam saja kah, walaupun seblak sepi, ada mie ayam, ada gado-gado gitu ya.
1: Jadi itu, semuanya tuh menutupi lah, Mbak.
0: Iya,
1: menutupi.
0: Cara cerdas itu.
1: Iya, Mbak, menunya saling menutupi. Kalau gado-gadonya sepi, dapat dari seblaknya.
0: Okay.
1: Seblaknya sepi, dari mie ayamnya gitu loh, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu jam operasionalnya? Bukanya. Mulai dibuka sampai tutup itu jam berapa?
1: Jam 11 pagi sampai jam 9. Kita setengah 10 sudah menyimpan.
0: Okay.
1: Pokoknya saya jatah jam 10 saya harus di rumah, Mbak. Karena saya capek tuh, mengantuk tuh, Mbak, gitu. Pokoknya jam 10 sudah harus di rumah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau kerja warung ini kan pasti kalau kita sudah pulang jam 10 malam, untuk prepare sendiri kan pasti butuh waktu yang cukup lama nih, Mbak. Berarti pagi baru Mbak prepare atau paginya
1: pagi
0: baru
1: semua,
0: belanja?
1: Mbak. Pagi. Oh, belanjanya tuh sore.
0: Oke, belanjanya
1: kan
0: sore.
1: Kan sebagian kan suami yang kerja di rumah tuh, Mbak, ada yang motong ayam, bikin lontong kan suami. Bikin pentolan suami.
0: Oke.
1: Jadi pagi itu saya tinggal bikin bumbu, masak bumbu kacangnya, masak mie ayamnya, itu pagi-pagi semua.
0: Okay.
1: Kalau untuk potong apa potong ayam, potong semua itu suami yang kerja di rumah. Okay. Karena kan suami di rumah tuh Mbak, saya di warung gitu. Jadi kerjasama lah Mbak intinya itu Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sendiri saya nggak mampu tuh Mbak.
0: Jadi itu tadi penting ya, dukungan keluarga itu penting ya.
1: Sangat Mbak,
0: sangat penting. Oke, baik. Nah ini Mbak, mungkin motivasi apa sih yang Mbak ingin sampaikan juga untuk apa namanya para UMKM kita nih? Karena kan kadang orang itu cuma melihat hasil ya, tidak pernah melihat prosesnya,
1: jerih payahnya kayak apa.
0: Ini motivasi apa sih yang Mbak ingin sampaikan untuk yang mungkin yang baru ingin memulai begitu seperti Mbak?
1: Ya gini loh Mbak, maksudnya harus semangat, harus berani. Maksudnya bagaimana ya, jangan maksudnya jangan takut, maksudnya kalau pas tidak laku kan pasti itu utama Mbak, kunci utama begitu kalau jual makanan Mbak, kalau orang baru loh Mbak, owner baru sih menurutku pertama pasti itu. Jadi nggak usah ada yang ditakut ke arah pokoknya betul-betul nekat lah Mbak gitu loh. Pasti jadi ada saja rezeki, pasti
0: bukan cuma modal duit aja ya,
1: keberanian
0: modal,
1: Mbak,
0: keberanian juga betul. Itu sangat penting
1: karena gitu ini ya, makanan loh Mbak. Beda dengan barang kering tuh Mbak, makanan iya, salah sedikit kan ibaratnya kita bisa dapat protes komplain tuh Mbak, karena ini makanan gitu.
0: Nah kalau bicara dapat komplain nih, sejauh yang Mbak buka warung dari 2000 berapa? 2000, sudah 8 tahun ya buka kuliner ya. Nah ini sejauh ini adakah komplain dari ada, pelanggan?
1: Mbak, ada.
0: Nah ini komplainnya apa nih Mbak?
1: Gini Mbak, sering kalau bukan saya sendiri yang jaga, sering api yang tidak dikontrol. Kadang kan api kecil, otomatis bakso kan tidak panas toh Mbak. Saya tegur anak buah Mbak itu sih, sering komplain Mbak, kurang panas kuahnya gitu. Itu sering Mbak. Cuman kalau sudah diperbaiki ya sudah, alhamdulillah malah diprotes gitu kan, malah senang toh Mbak kita.
0: Benar
1: bisa.
0: Benar sekali.
1: Gitu Mbak.
0: Benar sekali ya, kalau kita makan bakso terus yang datang kuahnya anget-anget, kita kan butuh yang panas ya.
1: Betul Mbak, mungkin itu kan namanya kan bukan kita sendiri yang jaga, juga kadang-kadang anak buah kan yang lalai gitu Mbak.
0: Oke, baik. Iya luar biasa nih Mbak Susan. Semoga ke depan usahanya makin apa ya, maju ya. Semoga dari usaha ini juga semua yang menjadi kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Amin. Dan yang pasti dukungan dari suami dan keluarga itu sangat sangat penting gitu ya. Nah ini mungkin yang terakhir Mbak, apa harapan Mbak ke depannya, mungkin bukan hanya untuk usaha Mbak sendiri, tetapi untuk para pengusaha owner-owner kuliner yang ada di Kabupaten Fakfak. Ini harapannya seperti apa?
1: Itu bagaimana Mbak ya? Saya sampaikan bagaimana? Saya harus ngomong apa ini ya? Iya. Teman-temanku masih semangat lah. Semangat yang penjual-penjual online, khususnya kuliner. Kita aja pokoknya semangat lah. Harus berani maksudnya.
0: Berani ya.
1: Berani.
0: Oke, baik.
1: Insya Allah laris manis semua gitu Mbak.
0: Amin. Oke, baik. Pendengar di mana saja berada ya, banyak hal yang sudah kita apa namanya tanya-tanya langsung ya di dengan Mbak Susan. Semoga apa yang Mbak Susan sampaikan ini menjadi motivasi juga khusus buat kita yang mungkin baru mau memulai usaha. Yang pasti tadi pesan dari Mbak Susan harus semangat, harus berani. Intinya harus berani dulu nih. Kalau tidak berani ya tidak mungkin ya kita bisa jalan, Mbak Susan bisa berjalan sampai selama ini begitu ya, khususnya di dunia kuliner. Oke, baik, terima kasih Mbak Susan sekali lagi atas kehadirannya di Pro 1 Fakfak. Semoga kita jumpa lagi di ya mungkin di dialog-dialog perbincangan kita di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, itu tadi perbincangan kami dengan Mbak Susan terkait dengan usaha yang sudah dibangun oleh Mbak Susan. Kita akhiri dan jumpa lagi di dialog UMKM Bicara di hari-hari berikut. Selamat sore.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu juga yang memisahkan kita, dan selanjutnya di Lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, rekan saya Hatija Baco akan kembali menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar di mana saja berada, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa selanjutnya kita masuk di zona petang. Kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa hari ini beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.11 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga tiba saatnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan suara tarhim dan kita akan sama-sama dengarkan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Dan baik pendengar di mana saja berada, kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda di sore hari ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Ya, mana untuk maghrib jatuh pada pukul 18.11 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan bertugas di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia temani suasana Anda pendengar. Jumpa berlagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak malam ya, hingga maksud kami lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari ini dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya, menemani Anda semuanya. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dapat ikuti mimbar agama Islam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat ikuti drama radio, dan saya akan temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 21, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral ya. Dan saya masih akan temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Segala apa yang sudah dipersiapkan juga, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sukses untuk Anda. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

Kebangkitan bangsa itu bukan cuma soal cerita sejarah di buku pelajaran. Kebangkitan yang nyata adalah tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan. Anak-anak kita, remaja kita, merekalah tunas bangsa yang akan memegang kendali negeri ini. Menjaga kedaulatan negara bukan selalu berarti angkat senjata. Di zaman sekarang, menjaga negara berarti memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Kalau generasi mudanya cerdas, kreatif, dan punya karakter yang kuat, maka tidak akan ada bangsa lain yang bisa meremehkan kita. Negara kita akan tetap tegak, mandiri, dan berdaulat. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum. Jaga anak kita, bimbing mereka demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Aku serius yang ku bilang tadi ke Trade nih.
1: Seriuslah, teman. Makanya, jangan dekati narkoba.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel FP.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani pagi Anda, Fakfak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fakfak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat dan Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami sampaikan warta berita daerah.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

terima kasih untuk baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung yang bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat untuk Anda para petugas-petugas malam yang mungkin saja sudah mulai siap-siap ya menuju ke tempat tugasnya masing-masing. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Sari berita, respon cepat Polres Fakfak berhasil mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan Fakfak Bandara Siboru di Kampung Werpigan Distrik Kuartutin setelah sempat terjadi aksi pemalangan oleh warga. Disnakentrans Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi para pencari kerja. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Respon cepat Polres Fakfak berhasil mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan Fakfak Bandara Siboru, tepatnya di wilayah Kampung Werpigan Distrik Kuartutin setelah sempat terjadi aksi pemalangan oleh warga pada Senin 8 Juni 2026. Situasi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat tersebut segera ditangani melalui langkah pengamanan dan pendekatan persuasif oleh aparat kepolisian. Personel Polres Fakfak bersama Polsek Fakfak dan Polsek Fakfak Barat langsung diterjunkan ke lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat. Melalui dialog dan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, aspirasi warga berhasil ditampung dan diteruskan kepada instansi terkait, sehingga pemalangan dapat dibuka kembali secara sukarela dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Selain pengamanan di lapangan, Polres Fakfak juga turut menghadiri pertemuan bersama pemerintah daerah, TNI, tokoh adat dan pihak terkait guna mencari solusi penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan persoalan yang ada dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana menegaskan bahwa Polri akan terus mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam menangani setiap persoalan di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan pemalangan terhadap fasilitas umum karena dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas. Akses jalan menuju Bandara Siboru di Kampung Werpigan Distrik Kuartutin yang sempat dipalang warga pada Senin 8 Juni 2026 akhirnya kembali dibuka setelah dilakukan musyawarah bersama. Laporan Anwar Lamohan.
1: Insiden pemalangan jalan yang terjadi di Kampung Werpigan Distrik Kuartutin Kabupaten Fakfak pada Senin 8 Juni 2026 akhirnya berhasil diselesaikan pada hari yang sama. Pemalangan dibuka setelah dilakukan musyawarah antar warga, pemerintah kampung dan pihak keamanan. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran saat dikonfirmasi RRI menjelaskan proses dialog berlangsung secara baik dan menghasilkan kesepahaman bersama. Ia mengatakan seluruh pihak mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan demi kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, salah satu pokok pembahasan dalam musyawarah tersebut berkaitan dengan tuntutan warga mengenai ganti rugi tanaman yang berdampak pembangunan pustu di wilayah kampung. Persoalan tersebut menjadi dasar warga melakukan aksi pemalangan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Ia menegaskan, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap permintaan masyarakat sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dengan demikian, hak-hak warga dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan. Sebagai kepala kampung, ia mengaku berupaya menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Pendekatan dialog dinilai menjadi langkah terbaik untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan setiap persoalan pembangunan.
2: Saya selaku kepala kampung berbicara terkait dengan insiden pemalangan jalan. Itu saya berharap kepada pemerintah supaya bisa lihat ke depan terkait dengan hak-hak masyarakat yang memang sudah dilakukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat ini tidak berharap banyak. Apa yang menjadi dongkrak hak pemerintah bisa melihat itu saja, bisa lihat terkait dengan apa yang dongkrak itu. Sehingga ke depan ini kan kita tidak tahu nanti apa yang terjadi lagi. Tapi syukur alhamdulillah bahwa pemalangan itu sudah dilepaskan tadi dan untuk akses jalan ke bandara itu sudah dibuka. Itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Saya selaku kepala kampung juga berharap apa apa yang menjadi kepentingan umum, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita lakukan sesuatu hal yang menjadi hak kita itu jangan sampai menghambat pembangunan atau menghambat aktivitas. Berikan ruang, berikan kesempatan apa yang menjadi aspirasi kita sampaikan. Dan pemerintah siap, mau cepat atau lambat tetap pemerintah jawab. Begitu.
1: Dengan dibukanya kembali akses jalan tersebut, aktivitas masyarakat dan transportasi menuju Bandara Seburu dapat kembali berjalan normal. Pemerintah kampung berharap hasil musyawarah

0: Saudara, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Izak Samuel Patipi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di sektor LNG tangguh meningkat seiring dengan berbagai persiapan infrastruktur yang sedang berlangsung. Kebutuhan tersebut terutama untuk operator alat berat, sopir, dan tenaga keamanan yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas proyek. Menurut Izak, saat ini posisi yang paling banyak direkrut oleh perusahaan LNG adalah operator alat berat, termasuk pengoperasian ekskavator dan peralatan konstruksi lainnya. Selain itu, kebutuhan tenaga sopir dan satpam juga terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menjelaskan, tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Disnagkertrans Fakfak tengah menyiapkan program pelatihan bagi para pencari kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
1: Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana juga, terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator. Sementara ini yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara sopir dan satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini, yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi kebutuhan. Sehingga kami juga punya program untuk ke depan untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu pada masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak Pencakar ini. Banyak juga yang punya kemampuan, punya skill, tetapi tidak punya sertifikasi. Ini yang banyak kita temukan. Sehingga mereka dalam mengikuti tes ini kadang tidak bisa diterima karena tidak memiliki sertifikasi. Jadi banyak yang saya temukan, kita punya anak-anak negeri ini, OAP, banyak yang saya temukan memang mereka punya skill. Bisa bawa alat berat macam ekskavator, grader, doser, ini banyak, tetapi tidak punya sertifikasi. Sehingga kita punya perencanaan ke depan untuk memberikan pelatihan untuk mereka yang punya skill tetapi tidak punya sertifikasi untuk masuk ke dalam pelatihan ini untuk dapat mendapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian ini. SIU harus memberikan itu, sehingga ini yang menjadi persyaratan utama di sementara ini yang LNG tangguh membutuhkan.
0: Yang menambahkan, setiap kali perusahaan LNG membuka lowongan pekerjaan, jumlah pelamar selalu jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Dalam beberapa kesempatan, satu jenis pekerjaan dapat menarik hingga 200-400 pencari kerja, sementara jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, Disnagkertrans Fakfak juga melakukan pengaturan dan seleksi secara teknis dengan memperhatikan masa kontrak kerja yang diberikan para kontraktor. Tenaga kerja yang telah menyelesaikan kontrak jangka pendek seperti 3 atau 6 bulan akan digantikan oleh pencari kerja lainnya agar kesempatan kerja dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Fakfak. Januar di melaporkan.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 6 armada pengangkut sampah dioptimalkan melayani pengangkutan sampah di 3 distrik di wilayah Kota Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPRU AKP Kabupaten Fakfak menetapkan jam operasional pengangkutan sampah di 3 distrik wilayah perkotaan sebagai upaya meningkatkan kebersihan lingkungan dan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPRU AKP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan kebijakan tersebut telah mulai diberlakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, penetapan jadwal operasional dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan. Ia menjelaskan pada rentang waktu tersebut, petugas kebersihan akan melakukan kegiatan pengangkutan sampah di sejumlah titik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sampah yang telah dibuang waktu dapat segera diangkat sehingga tidak menumpuk dan mengganggu kebersihan kota.
2: Ini memang benar, pada beberapa hari lalu kami sudah membuat jam operasional untuk pengangkutan sampah, yang mana harapan kami bahwa sebelum jam operasional, yaitu dari jam 5.15 sampai jam 9, ini dengan harapan masyarakat pada jam-jam tertentu sudah dapat membuang sampah pada TPS maupun pada sisi kiri kanan jalan, gitu. Karena di jam-jam itulah yang tugas kami melakukan operasional pengangkutan sampah. Di luar dari jam itu, tentunya kami hanya bisa menyarankan kepada warga masyarakat untuk dapat membuang sampahnya pada TPS yang tersedia atau bisa dapat menumpuk pada pekarangan rumah. Tidak diperkenankan untuk diletakkan di sisi kiri kanan jalan.
1: Dixon menuturkan pelaksanaan pengangkutan sampah saat ini masih menghadapi

pelepasan armada. Dari total 10 unit kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki, hanya 6 unit yang dapat dioperasikan karena 4 unit lainnya mengalami kerusakan dan masih membutuhkan perbaikan. Meski demikian, 6 armada yang tersedia tetap dioptimalkan untuk melayani 3 distrik perkotaan, yakni Distrik Fak-Fak Tengah, Distrik Fak-Fak, dan Distrik Pariwari. Setiap armada diisi 6 petugas kebersihan dan 1 pengemudi, sehingga total terdapat sekitar 36 petugas yang diterjunkan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mematuhi jadwal yang telah ditetapkan agar kebersihan lingkungan perkotaan di Kabupaten Fak-Fak tetap terjaga. Januar di melaporkan.

0: LPP Rary Fafak menyatakan kesiapan mendukung publikasi peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua.
1: Panitia peringatan ke-660 tahun masuknya Islam di Tanah Papua melakukan sosialisasi bersama Kepala LPP Rary Fafak dan Ketua Tim Pemberitaan LPP Rary Fafak pada Senin 8 Juni 2026 di LPP Rary Fafak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
2: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting. Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang. Jadi, saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang se-Fafak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara, bicara karena mereka sudah dengar, dari siapa saja, dan itulah hari ini kami datang ke sini, meminta bantu.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP Rary Fafak James Stephen Jahwadan mengatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung menyebarluaskan informasi. Dukungan itu akan dilakukan melalui siaran radio maupun berbagai platform media sosial milik LPP Rary Fafak. Ia menilai peringatan masuknya Islam di Tanah Papua merupakan momentum penting yang patut diketahui masyarakat. Karena itu, RRI Fafak siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi secara berkelanjutan.
3: Terkait dengan kegiatan 8 Agustus ini sebagai pimpinan media, saya dan teman-teman, Pak Niko, Pak Anwar juga masuk panitia, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan ini melalui media kami. Di sini ada terestrial kita, ada berita online juga, ada TikTok, ada FB, ada Instagram. Dan kita sebarluaskan kegiatan-kegiatan yang tentunya dilaksanakan oleh teman-teman panitia.
1: Sementara itu, Ketua Tim Pemberitaan LPP Rary Fafak, Niko Oflow pun menyampaikan pihaknya akan menggelar dialog interaktif bersama panitia. Selain itu, Rary Fafak juga berencana menyiapkan program talk show di kawasan ruang terbuka hijau RTH guna mendukung sosialisasi kegiatan.
4: Mungkin kita awal ini kita bisa sosialisasi melalui dialog interaktif. Jadi saya mungkin Bapak punya waktu kapan, besok juga bisa. Itu kita satu jam kita selesai dari situ, kita bisa langsung podcast juga bisa.
1: Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPP Rary Fafak. Ia berharap sinergi antara Panitia dan RRI Fafak dapat membantu menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Anwar melaporkan.
0: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fafak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fafak. Laporan Chandwardi.
5: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fafak melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fafak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fafak, Dikson Iha, mengatakan seluruh program yang dijalankan pihak setidaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah membenahi sumber daya manusia dan perangkat kerja di bidang kebersihan. Selain sektor kebersihan, bidang kebersihan pertamanan juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan taman-taman kota.
6: Tentunya tugas kami di bidang kebersihan ini mengacu pada visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di background pada 32 program yang mana Bersih Kotaku. Oleh karena itu, langkah-langkah kami pada bidang kebersihan dan pertamanan, khusus untuk bidang kebersihan, ini tentunya yang pertama kita benahi karyawan serta struktur perangkat di bidang kebersihan dulu. Dalam artian, kita punya karyawan kebersihan ini itu ada terdiri dari 3 komponen. Ada pengangkut sampah, ada penyapu jalan, dan ada babat rumput. Jadi ini kita segera sudah lakukan pembenahan-pembenahan sehingga masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sehingga kita dapat menuju kepada Bersih Kotaku.
5: Dixon Iha menambahkan pemeliharaan fasilitas taman terus dilakukan agar tetap nyaman digunakan masyarakat. Meski tingkat pemanfaatan taman oleh warga dinilai cukup baik, pihaknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sementara itu, keaktifan masyarakat memanfaatkan taman sebenarnya sudah baik, namun masih ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan akibat ulah oknum yang kurang peduli. Sehingga ini menjadi kendala yang terus diperbaiki melalui pemeliharaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama. Januardi melaporkan.
0: Berikut kita ikuti pakai feature produksi RRI Fakfak.
7: Matahari di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, bersinar cerah membawa kehangatan di Pulau Bonyong. Hari itu sejarah kembali 132 tahun lalu, benih misi Katolik pertama kali mendarat di tanah ini. Sebuah perjalanan iman yang tidak hanya mengubah spiritualitas, tetapi juga merajut tatanan sosial masyarakat Baham. Kemeriahan begitu terasa, dipenuhi warna-warni pakaian adat dan senyuman dari segala penjuru. Di sudut area perayaan, puluhan anak muda tampak antusias dengan riasan khas Fakfak. Mereka adalah garda terdepan yang merawat ingatan sejarah lewat gerak tari.
8: Kalian di sini habis ngapain aja?
9: Habis tarian menari.
8: Habis tarian menari?
9: Iya.
8: Dari sanggar apa?
9: Sanggar Tomanhin.
8: Sanggar Tomanhin. Terus persiapannya udah dari kapan tuh?
9: Dari minggu kemarin-kemarin kalau tidak salah. Dari bulan April.
8: Dari bulan April.
9: Iya.
8: Sejauh ini senang nggak sama kegiatan ini?
9: Senang. Iya, ya, bahagia.
8: Bangga, bangga.
7: Perayaan ini bukan hanya milik umat Katolik. Kehadiran Uskup Keuskupan Manokwari Soro, Monsignor Bernard Baru, semakin mengukuhkan kesakralan acara. Namun yang luar biasa, Pulau Bonyong hari ini menjadi saksi nyata dari filosofi Satu Tungku Tiga Batu, di mana umat Muslim dan Protestan turut lebur dalam kegembiraan. Mama Huberta Wagap merasakan betul kehangatan tersebut.
10: Sungguh sangat meriah sekali dan antusias masyarakat itu cukup banyak.
11: Jadi, cukup banyak ya?
10: Iya, cukup banyak dan hampir sebagian besar masyarakat Kota Fakfak ada di Pulau Bonyong sini. Lalu yang kedua, kami karena di sini agama toleransi dengan moto kita itu Satu Tungku Tiga Batu, maka kita bisa lihat banyak-banyak sekali juga masyarakat Muslim, masyarakat Protestan itu ada di Pulau Bonyong sini.
7: Bagi Mama Huberta, kerukunan ini adalah warisan leluhur yang tak boleh lekang oleh waktu, terutama bagi generasi muda Fakfak.
10: Harapan saya ke depan itu anak-anak muda mereka selalu harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu bahwa kita itu adalah agama bersaudara, maka itu harus dilaksanakan terus turun temurun, tidak boleh terputus atau membeda-bedakan karena dia agama Islam, dia agama Katolik, dia Protestan. Jadi kita beda-bedakan itu tidak boleh karena sudah moyang-moyang sudah pertahankan dengan satu tungku tiga batu. Jadi kita harus pertahankan itu.
7: Sejarah tidak hanya diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Sebuah pementasan drama teatrikal memukau ribuan pasang mata mengisahkan kedatangan pastor, sang pembawa Injil Katolik pertama di tanah ini. Sosok misionaris tersebut diperankan dengan penuh penghayatan oleh Ferdi Fernandez.
11: Tadi di dalam acara sempat menampilkan drama Pastor Lekok yang membawakan Injil Katolik masuk ke dalam tanah Papua. Dan saya adalah orang yang memeragakan tokoh Pastor Lekok tersebut.
7: Di balik suksesnya perayaan yang dihadiri ribuan orang ini, ada tim kesehatan yang bekerja tanpa lelah. Mengingat medan pulau yang menantang, pengamanan medis dilakukan secara masif dan menyeluruh dari hulu ke hilir.
12: Kami semua sudah bergabung di satu tim yang di dalamnya mulai dari dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bedah, dokter umum kita ada 4, dengan di setiap bagian profesi-profesi lain. Dari laboratorium sudah ada analis, dari farmasi semua, jadi setiap bagian semuanya ada. Sampai gizi pun ada di kita. Perlengkapan semua lengkap, ya kita dikoordinator langsung oleh kita punya kepala dinas sama direktur rumah sakit.
7: Dukungan penuh pun mengalir dari jajaran legislatif dan eksekutif. Semangat kebersamaan lintas agama ini diapresiasi tinggi oleh Henry Clifford Nandarmana, anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan, agenda iman adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan fak-fak yang harus terus didukung pemerintah.
13: Agama itu adalah sebagian dari budaya.
12: Ya, betul.
13: Sehingga kebersamaan kita, kesakralan kita orang fak-fak, satu tungku tiga batu, Islam, Kristen, dan Katolik, ya, perlu dijaga. Sehingga kegiatan-kegiatan bernuansa iman ini harus dipelihara dan ditingkatkan, khusus catatan untuk generasi muda.
7: Langkah ke depan pun mulai dipetakan. Pulai Bonyong tidak hanya akan diingat sebagai tempat bersejarah, tetapi juga didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan baru melalui sektor pariwisata. Sekretaris Daerah Papua Barat Dr. Randus Ali Baham Timang Mere MTP melihat potensi besar pulau ini.
14: Yang pertama tentunya menjadi destinasi wisata religi. Yang kedua tentunya ini sebagai kekuatan untuk kita tetap membina persatuan dan kesatuan, terutama toleransi umat beragama.
7: Sinergi ini diperkuat oleh komitmen dari pemerintah Kabupaten Fakfak. Dikatakan Bupati Fakfak Samaun Dahlan Esos MAP, visi jangka panjang untuk Pulau Bonyong.
15: Harapan tempat ini akan menjadi kawasan wisata religius yang nanti akan bisa dikunjungi kepada para masyarakat yang ada di Fakfak maupun di luar Fakfak.
7: Perayaan 132 tahun Misi Katolik di Pulau Bonyong telah usai dilaksanakan. Namun esensinya baru saja dimulai. Di atas tanah bertua ini, sejarah telah ditulis dengan tinta emas toleransi. Melalui gerak tari anak muda Sanggar Tomandin, kesiapsiagaan para petugas kesehatan, hingga komitmen para tokoh adat, agama, dan pemerintah, Fak-Fak kembali mengirimkan pesan damai kepada dunia bahwa dalam perbedaan, ada satu tungku yang menyatukan mereka semua.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.go.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

101. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang, kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 sudah bersama dengan Ustaz Haji Dr. Andes Mukstafirin MSI akan membahas topik tentang bahagia dan sengsara. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan refleksi. Refleksi itu adalah dengan kata lain bermuhasabah, introspeksi diri. Di balik daripada introspeksi juga harus melahirkan introspek. Dalam rangka introspeksi diri, muhasabah diri, merefleksi diri, Al-Quran memberikan tuntunan fa'aina tadhabu, kemana kamu akan pergi. Kalau kita pergi harus ke depan bukan ke belakang. Kalau pergi ke belakang lain lagi. Ke depan kita harus pergi. Kemana kita pergi? Pergi kita adalah melewati daripada kehidupan dunia, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah sasaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita adalah wasjud waqtarib. Kita tunduk kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, waqtarib, dan berupaya untuk mendekatinya. Jadi kita mendekati kepada Allah itu, itulah fa'aina dhabun, kemana kamu akan pergi. Kita akan pergi mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada bekal-bekal yang harus kita bawa. Bekal-bekal yang sempurna. Nah, kesempurnaan hidup kita itu adalah ditandai dengan kita merasa bahagia dan merasa senang. Bukan merasa susah yang harus kita wujudkan. Walaupun kenyataan dalam hidup ini ada dua hal itu, yang namanya bahagia, yang namanya susah, itu adalah fakta kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itulah bahagia dan susah ini adalah merupakan objek pilihan yang akan dipilih oleh manusia. Manusia memilih yang susah, yang sengsara, atau memilih yang senang dan bahagia itu. Nah, oleh karena itu dalam rangka melihat itu, maka ada bekal yang harus membentengi diri kita, yaitu adalah bekal iman. Iman kepada Allah itu harus menjadi satu benteng, menjadi modal dasar utama untuk memilih mana yang bahagia dan mana yang sengsara. Ketika kita menuju kepada yang bahagia, kadang-kadang ada juga kesedihan yang kita alami. Tapi kesedihan yang kita alami bukan harus kita sesali, tapi hendaklah menjadi satu motivasi bagaimana kita harus memindahkan rasa kesedihan itu menjadi rasa yang bahagia. Karena itu yang kita mengajarkan kepada kita selalu selalu memanjatkan doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita harus wajib berdoa kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat kebahagiaan kepada kita di akhirat, dan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Dan kita harus berlindung diri dari siksa api neraka. perjalanan dalam rangka untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Harus kita waspadai. Kehidupan kita ini adalah banyak tantangan, banyak gangguan dan banyak hambatan. Dan ini pun juga ditegaskan oleh Al-Qur'an. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtadun. Jadi manusia jangan mengira kalau sudah menyatakan beriman tidak diuji iman kita. Iman kita akan diuji. Apakah memang betul-betul iman kita itu benar-benar menghunjam ke dalam hati? Mungkin iman kita itu hanya di bibir saja, tidak sampai tertanam di dalam hati kita. Kalau iman sudah tertanam dalam hati kita, maka itu adalah kokoh, kuat. Tapi kalau iman itu hanya di bibir saja, maka itu gampang goyah. Oleh karena itulah Al-Quran menegaskan Allah akan menguji keimanan kita, apakah betul-betul imannya itu keluar dari hati kita, ataukah mungkin hanya imannya itu hanya di bibir saja. Itu gampang-gampang goyah. Oleh karena itulah iman pegang peranan dalam rangka untuk menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menciptakan kebahagiaan dan mana yang melahirkan kesengsaraan. Karena surat Yasin itu sudah memberikan isyarat kepada kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sebenarnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan orang yang mati dan akan mencatat apa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan kemudian dia memberikan dampak yang bagaimana apa yang dilakukan oleh manusia itu. Manusia tidak bisa lepas daripada aktivitas. Manusia tidak bisa lepas daripada kegiatan-kegiatan. Oleh karena itulah kegiatan-kegiatan, aktivitas itu harus memberikan dampak positif, harus memberikan bekas yang nyata dan baik. Wa atharuhu. Jadi asar itu adalah bekas apa yang kita lakukan itu. Oleh karena itu apa kalau seandainya apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah iman, insya Allah akan meninggalkan bekas-bekas yang baik. Dan itu adalah penting, dan itu bisa juga dikenang oleh orang banyak. Dan juga bekas-bekas yang baik itu juga memiliki dampak yang positif ketika kita menempuh kehidupan kita di akhirat. Karena itulah bahagia di dunia tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat tidak bisa, tidak harus juga dimulai dari kebahagiaan kita di dunia. Bahagia bukan hanya sifat materi, tapi kebahagiaan itu adalah bersifat religiositas-cita, karena itulah yang akan menghantarkan diri kita untuk masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga itu juga memerlukan perjuangan. Perjuangannya itu tidak mudah dan berliku-liku dan banyak tantangan dan banyak hambatan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membawa diri kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan penuh hambatan, yang kita tidak tahu ke depan hambatannya apa. Hambatan yang lalu kita sudah bisa menilai, kita sudah bisa mendata. Tapi yang akan datang kita tidak tahu hambatan-hambatannya apa. Oleh karena itulah, karena kita tidak tahu, bentengilah dirimu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambatan yang tantangan di depan itu ada juga yang memberikan kebahagiaan berupa kesenangan yang kita hadapi, yang kita alami, dan juga berupa satu kesusahan yang kita alami. Oleh karena itulah, inilah yang harus dihadapi oleh manusia. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat. Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum hadzal yaum ya ashabi?" Bagaimana keadaanmu sekarang ini wahai para sahabatku? Para sahabat mengatakan, "Asbahna mu'minina billah." Pagi ini kami tetap beriman kepada Allah. Tapi ungkapan itu belum langsung dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi diuji dulu. Wa ma alamati imaniku. apa indikator, apa tanda-tanda keimananmu kepada Allah itu yang bagaimana? Qalu, para sahabat mengatakan, nasbiru alal bala, kita tetap bersabar terhadap bencana yang menimpa kepada kita. Kita tetap bersabar terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi sedih. Nasbiru alal bala. Kemudian yang berikutnya adalah wanashkur ala raha, dan kami tetap bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kami terima. Jadi bersyukur itu kan bisa ungkapan, tapi bisa juga bentuk daripada amal itu. Minimal syukur kita itu baca alhamdulillah terhadap nikmat yang kita peroleh. Tapi bukan hanya itu yang dikehendaki, adalah akan tetapi bersyukur ini adalah imtithalul awamir wajib janabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, bertitik dola daripada kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanardha bil qada, dan kami rela terhadap ketentuan Allah kepada kita. Takdir Allah yang menimpa kepada kita itu kita tetap ridho. Karena itulah, karena dengan sikap yang demikian inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbal Ka'bah. Sikap itulah yang dikatakan betul-betul beriman kamu itu kepada Allah dan yang memelihara Ka'bah itu. Ya, inilah satu indikator kalau iman itu tidak bisa dikatakan sudah sukses imannya kalau tidak melalui ujian. Kalau anak sekolah itu kan dilihat kemampuan akademiknya, itu kan harus melalui ujian, harus melalui evaluasi. Oleh karena itulah bentengilah diri Anda dalam rangka menghadapi kehidupan, tantangan kehidupan. Yang di depan kita ada yang namanya bahagia dan ada yang namanya sedih, susah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketika kita membentengi diri kita dengan iman, maka akan selalu ada upaya-upaya bagi kita adalah selalu membersihkan diri kita. Kenapa? Ketika kita menyadari bahwasannya yang kita hadapi sekarang ini dalam keadaan sesuatu yang tidak baik-baik saja, maka kita harus tetap membersihkan diri kita. Tazkiyatun nafsi. Kita harus bersihkan diri kita. Apa yang menimpa kepada kita berupa kesenangan, maka tingkatkanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, maka segeralah bertaubat kepada Allah, bertanya kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kita hendaklah kita selalu melakukan penalaran. Ketika kita menghadapi sesuatu yang menjadikan, bertanya kepada diri kita, ada sesuatu yang salah mungkin dari diri kita. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidayah itu adalah penting bagi kita? Dan hidayah itu yang bagaimana? Hidayah itu adalah ada satu gerakan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka hidayah itu pasti arahnya adalah kebaikan, bukan hidayah itu arahnya keburukan. Oleh karena itu setiap hari Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, kami minta kepada-Mu ya Allah untuk melimpahkan ketakwaan dan hidayah. Kenapa hidayah itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memberikan jalan inilah menuju kepada hidayah itu. Cara apa yang harus kita lakukan dalam rangka membantu orang untuk memperoleh hidayah? Maka ud'u ila sabili rabbika. Jadi sampaikan informasi yang benar itu. Bahasa lain adalah ajaklah mereka itu Dengan kata lain, sampaikanlah sesuatu yang benar itu kepada orang lain, agar supaya orang lain itu bisa mengambil, menentukan sendiri untuk hidayah itu turun kepadanya. Tapi bagaimana caranya yang kita sampaikan agar supaya mereka mendapatkan hidayah? Bil hikmah, dengan ilmu dan sopan santun, keteladanan. Jadi tidak cukup ilmu saja, tapi adalah harus ada keteladanan yang harus kita tunjukkan, harus kita tampakkan, sehingga orang lain itu merasa hormat kepada kita. Hikmah dengan ilmu. Dan ilmu yang kita miliki bukan harus menjadi satu kesombongan, tapi hendaklah ilmu yang kita miliki harus melahirkan kesantunan, kesantunan di dalam hidup ini. Wal mau'idzah, dan nasihat-nasihat, kisah-kisah yang lalu, para nabi, para ulama, ulama solihin, maka hendaklah kita informasikan, dan itu adalah sebagai satu cara untuk membangkitkan kedekatannya kepada Allah. Dan ketika orang itu sudah dekat kepada Allah, insya Allah hidayah itu akan turun kepadanya. Jadi hidayah itu adalah ada satu gerakan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah hidayah yang bisa kita terjemahkan. Karena hidayah saja itu hanya satu ungkapan yang masih abstrak, tapi hendaklah kita terjemahkan hidayah itu dalam kehidupan. Ada satu gerakan bagi diri kita untuk melangkah menuju kepada kebaikan-kebaikan itu, bukan menuju kepada keburukan-keburukan. Kemudian yang berikutnya, wajadilhum billati hi ahsan. Dan ketika kita menyampaikan informasi kepada orang lain, mungkin belum nyambung di pikirannya, maka berikanlah informasi yang benar, yang sifatnya komprehensif, yang bisa membangkitkan orang itu betul-betul menyadari sebagai hamba Allah, dan hamba Allah yang lemah, dan hamba Allah yang tidak luput daripada situasi yang dihadapi. Ada yang namanya kebahagiaan dan ada yang namanya keburukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang bahagia itu yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, arba'un min sa'adatil mar'i ayya an takuna zawjatuhu shalihah. Jadi ada empat hal sebagai indikasi dia memperoleh kebahagiaan. Seseorang itu bahagia adalah bahwasanya keluarganya itu adalah keluarga yang soleh dan solehah. Jadi soleh itu ada penting. Soleh itu yang bagaimana? Jadi soleh itu adalah memposisikan diri kita di dalam kehidupan ini melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang namanya soleh. Ya, kita sebagai apa? Apakah sebagai pejabat? Ataukah sebagai ketua RT? Atau sebagai siapa ke diri kita itu? Maka tunjukkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu kepada orang lain, sehingga orang lain mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itulah, kebaikan-kebaikan yang sudah tunjukkan adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat teladan. Kita harus menjadi teladan, bukan memberikan contoh keteladanan. Dan kita harus menjadi teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, dia menjadi teladan yang baik, bukan yang memberikan memberikan contoh keteladanan, tapi juga dia sekaligus juga menjadi teladan yang baik. Maka itulah yang harus kita contoh, uswatun hasanah. Walaupun tidak 100% kita bisa mengikuti keteladanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak mendekati kepada keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa auladu ibraran. Dan termasuk orang yang merasa bahagia, merasa senang, lega apabila anak-anaknya itu baik-baik. Kadang-kadang banyak juga anak-anak yang diharapkan oleh orang tua baik, tapi ternyata anak kita melakukan sesuatu yang kurang baik. Karena apa? Di rumah itu terbatas, tapi di luar rumah itu adalah tidak terbatas. Kita bisa membentengi diri kepada anak di rumah, tapi ketika di luar banyak godaan, banyak tantangan yang lebih besar dan lebih memikat daripada apa yang kita lakukan itu. Oleh karena itulah peletakan dasar modal iman itu ada dalam rumah, tapi ketika di luar maka harus tetap juga menjadi satu pantauan. Banyak umat Nabi Nuh aja, anaknya aja tidak mengikuti jejak daripada orang tuanya. Tapi memang itulah tantangan. Pada akhirnya adalah semua apa yang dilakukan itu adalah pertanggungjawabannya diri sendiri secara pribadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Maka yang bersangkutanlah yang harus mempertanggungjawabkan amal-amal yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Orang tua, ustaz, ulama hanya memiliki kemampuan memberikan jalan. Ketika jalan itu diberikan, maka keputusannya kepada orang yang telah diberikan jalan itu yang bisa menentukannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di masyarakat Taif. Karena apa, di Mekahnya, di kota Mekahnya kesulitan untuk mendakwahi kebenaran kepada mereka, tapi beralihlah menuju ke Taif. Diharapkan di masyarakat Taif itu adalah menerima dengan tangan terbuka dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata diterima dengan tangan terkepal, isinya batu, dilempar batu, dicaci maki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Pak Rasulullah bersama salah seorang sahabat menghindar dari mereka, kemudian duduk-duduk di bawah sebuah pohon dalam keadaan sedih, dicaci maki oleh orang-orang Taif dan dilempar batu. Kemudian malaikat datang, "Ya Muhammad, jitu ilaika urafiq bi idnillah." "Ya Muhammad, saya datang kepadamu atas izin Allah untuk mendampingi Anda. Anda dalam keadaan sedih karena masyarakat Taif menolak dan mencaci maki, menghina, menganiaya kamu. Kul ilayya, katakan kepada saya, bantuan apa yang harus saya berikan kepada Anda?" Bahkan ditawarkan oleh malaikat, "Apakah perlu gunung batu yang ada di Mekah itu saya angkat, kemudian saya ratakan kepada mereka agar supaya masyarakat Taif itu rata dengan tanah itu?" Kata Rasulullah, la, no, jangan Anda lakukan itu oleh mereka. Kenapa? Kalau Anda lakukan itu, berarti tugas kenabian saya tidak berhasil. Justru mereka itulah, perilaku mereka itulah yang harus kita sadarkan. Bahkan Nabi mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk mereka itu, turunkanlah hidayah kepada mereka itu, karena sesungguhnya yang datang kepada mereka itu Muhammad siapa. Kalau yang datang pada mereka itu tahu bahwasanya ini adalah Muhammad utusan Allah, pasti mereka akan tunduk, akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi mereka tidak tahu Muhammad yang datang ini siapa. Oleh karena itulah, berikanlah petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk mereka itu agar supaya tahu bahwasanya Muhammad yang datang ini adalah utusan Allah yang akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan, yang akan menyampaikan isi daripada Al-Qur'an, kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, untuk membuka pintu surga itu memang memerlukan tantangan, dan tantangan itu adalah tantangan yang berat dan itu harus dijalani. Untuk mencapai satu kebahagiaan itu bukan sesuatu yang gampang, itu memerlukan satu perjuangan. Oleh karena itulah, perjuangan itu harus dilakukan. Perjuangan ketika di dunia ini dalam rangka, kata Sayyidina Ali, di dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal, sedangkan di akhirat itu adalah tempat kita menuai, memetik hasil daripada amal itu. Makanya di akhirat tidak ada darul amalnya, bukan daerah wilayah amal kita. Jadi di sana, di akhirat itu adalah daerah hisab, memperhitungkan, memilah-milah amal yang kita lakukan ketika di dunia itu. Jadi karena ketika kita masih hidup di dunia dan umur kita masih nempel pada diri kita, maka perbanyaklah amal-amal yang kita lakukan, dan amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Dan ilmu itu diwarnai dengan nilai-nilai keimanan itu. Oleh karena itulah Al-Quran memberikan pedoman, petunjuk kepada kita, wal asri, dalam hidup ini, dalam masa ini yang penuh dengan hukum kausalitas, sebab akibat, kita melakukan ini akan berakibat ini. Maka mereka akan merugi kalau tidak memberikan makna pada kehidupan ini. Lafi khusri, apakah semuanya merugi manusia? Tidak. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa'amilu sholihat. Orang-orang yang beriman hanya saya butuh pengakuan dengan hati, tidak cukup. Tapi ulama tauhid memberikan rumusan tentang iman itu adalah tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu harus dimaknai ada tiga aspek, yaitu pengakuan dengan hati kita. Kita mempercayai dan mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Maha segala-galanya. Dan pengakuan itu kan orang lain tidak tahu. Tapi bagaimana agar supaya orang lain tahu bahwasanya pengakuan terhadap eksistensi zat Tuhan itu adalah begini, lewat ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya cukup itu, tapi juga nilai-nilai keimanan yang sudah diikrarkan, yang sudah dikomitmenkan itu harus diwujudkan dalam bentuk amal. Wa amalun bil arkan. Jadi diamalkan oleh seluruh anggota tubuh kita. Yang mengamalkan nilai-nilai iman itu anggota tubuh kita. Mata kita juga harus beriman, telinga kita juga harus beriman, pikiran kita pun juga harus beriman, tangan, kaki dan juga harus beriman, dan seluruh anggota tubuh kita harus bisa melaksanakan nilai-nilai keimanan itu. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah ketika sudah iman itu kita implementasikan dalam kehidupan, maka disinilah kita akan memperoleh satu kondisi yang namanya bahagia itu, yang namanya senang. Senang bagi kita adalah telah mewujudkan tiga aspek itu, pengakuan terhadap Tuhan, kita komitmen ikrar lewat lisan kita, dan nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab suci, wa amalun bil arkan, kita wujudkan di dalam kehidupan ini melalui seluruh anggota tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana sih melaksanakan iman melalui telinga kita ini, bagaimana? Nah, melaksanakan iman itu, jadi telinga kita itu kan fungsinya mendengar. Oleh karena itu apa yang kita dengarkan? Yang kita dengarkan adalah yang baik-baik. Dan kita harus menutup telinga terhadap ocehan tetangga, mengoceh kepada tetangga yang lain. Karena apa? Ini termasuk juga ghibah gitu. Makanya ghibah itu adalah kita membicarakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Hanya apa? Terjadi penyebaran. Karena mungkin yang dulu itu hanya ocehan dari mulut saja, tapi sekarang sudah dunia medsos, akhirnya apa? Ocehan itu lewat medsos itu. Dan ini pun bagi kita harus menghentikan. Oleh karena seluruh anggota tubuh kita harus terwarnai dengan nilai-nilai keimanan itu, dan itu merupakan satu kesatuan. Apa yang didengarkan lewat telinga, kemudian apa yang dilihat oleh mata kita, maka lisan kita harus bungkam seribu bahasa, manakala sesuatu yang isu yang berkembang itu yang belum tahu sumber daripada berita itu, maka lisan kita harus menahan diri. Wahafidil lisan, kita harus menjaga lisan kita, karena gara-gara lisan itu menimbulkan bencana. Tingkat kesombongan dari lisan juga. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang termasuk adalah seseorang yang memperoleh kebahagiaan anak kita selalu lakukan kebaikan-kebaikan, wa khulatauhu sholihi, dan tempat apa teman bergaul kita itu adalah orang-orang soleh gitu. Kalau kita mendekati orang-orang yang tidak soleh, maka 90% akan terpengaruh pada mereka. Yeah. Tapi kalau seandainya orang-orang soleh yang kita dekati, kita jadikan sebagai teman bergaul, berkumpul, bercurhat, insya Allah nilai-nilai kesalehan itu ada pada diri kita.
0: Baik, Pak Ustadz, ya, ya. Menarik topik kita hari ini. Sayang sekali kita dibatasi waktu. Silakan inti dari tausiah kita hari ini.
1: Iya. Intinya adalah perjalanan hidup manusia pasti yang dihadapi itu adalah yang namanya bahagia, yang namanya sengsara. Kebahagiaan harus menggugah, memotivasi diri kita untuk meningkatkan kebahagiaan itu dalam bentuk nyata yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ketika sesuatu yang tidak baik-baik itu menimpa kepada kita, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan menghayati dan menilai, mengevaluasi mungkin ada sesuatu yang salah yang terjadi pada diri kita itu. Maka itulah bahagia, meningkatkan ketakwaan, dan sengsara untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sekian, wallahumma fikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Hutan Nambolon, persembahan dari RRI Sibolga. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
2: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
1: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
2: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
2: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi, banyak yang membalak liar di sini.
1: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
2: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari! Oh, Sari!
3: Iya, ya. Kenapa ya?
2: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
1: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi, pernyataan

0: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
2: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabulun ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
3: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
2: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
3: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
2: Ya, itu urusan mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
3: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
2: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya, ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
3: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabulun kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
3: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
0: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
3: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
3: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan.

sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di malam hari ini pendengar, saya bisa temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, ada siapakah bintang tamu kita malam hari ini? Namun acara ini juga dapat Anda ikuti melalui streaming YouTube RRI Fak-Fak Official ya. Dan Anda juga boleh gabung nanti bersama kami di jalur telepon 0811495-9490. Yang mana malam hari ini kita bersama dengan Sanggar Tari Ngehum Tiri. Benar ya? Oke, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Iya, karena memang lidah saya tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Baik. Di sini sudah ada Pak Ketua, ada Bapak Diki Merauga. Ya, selamat malam Bapak.
2: Selamat malam Nana Pohi.
0: Nana Pohi juga, dan juga ada Bapak Rindam Heretrenggi selaku sekretaris. Ya. Selamat malam.
3: Selamat malam Nana Pohi.
0: Nana Pohi. Dan juga ada manajer nih, ada Ibu Lani Hegamor. Selamat malam.
4: Malam Nana Pohi.
0: Apa kabar semuanya?
2: Baik.
0: Kabar baik. Dan kita juga masih menunggu, ini ada seksi seni dan kreasi ya. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami di malam hari ini. Oke, baik, saya ke Pak Ketua nih, Pak Diki ya.
2: Yeah.
0: Ya, atau Pak Cediki.
2: Ya.
0: Boleh cerita sedikit terkait dengan sanggar ini. Mungkin saya dan juga pendengar yang ada di rumah ini masih baru ya mendengar nama sanggar ini.
2: Ya.
0: Boleh cerita sedikit tentang nama sanggar ini atau kapan nih latar belakang terdirinya sanggar ini?
2: Iya. Baik, terima kasih Nana Koi, warga Kota Fak-Fak dan sekitarnya yang sedang menonton kita atau mendengar.
0: Benar,
2: ya. Kata Ngehum Tiri ini kita ambil dari nama sebuah alat musik tradisional khas asli Fak-Fak yang kalau sekarang mungkin anak-anak muda juga sudah lupa.
0: Jangankan anak muda, Bapak saya juga sudah lupa.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Ngehum itu alat musik tradisional yang sebenarnya kalau dengar nama saja pikir-pikir ini apa,
0: iya,
2: bentuknya seperti apa. Jadi coba kita pakai nama Ngehum, yaitu alat musik yang dibuat dari bambu dengan tali, dimainkan nanti di apa, kalau di Pegunungan Tengah dibilang pikon, tapi
0: okay,
2: di Fak-Fak itu Ngehum. Nah kita pakai kata Ngehum itu berarti alat musik yang namanya Ngehum. Kalau Ngehum Tiri berarti negeri ini, negeri alat musik itu, Ngehum.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Jadi ini, sanggar ini, kita gabungkan ide. Kalau ada misalnya Pak Sekretaris Farida Miritrenggi, mungkin bisa desain batik, menggambar. Kalau saya bisa buat ukiran pernak-pernik. Lalu kemudian teman kita yang belum datang ini, Bapak Rano Heretrenggi bisa berkreasi dengan tarian, lagu. Nah, lalu kita gabung ide, oh, kalau begini sebaiknya kita buat wadah. Satu wadah yang bisa himpun kita, bisa salurkan kita punya kreativitas di sana. Iya. Sehingga okelah, sudah kita mulai bentuk itu, sanggar ini kita bentuk tahun 2023. Tapi kita eksen, artinya mulai tampil itu di tahun 2024.
0: 2023 berdiri, tanggal 2024 baru eksen ya?
2: Iya, eksen.
0: Tampil di publik ya?
2: Iya, tampil di publik. Ada beberapa event dari pariwisata undang kita untuk ambil bagian.
0: Baik, itu dari Pak Ketua. Saya mau dengar dari Pak Sekretaris ini. Silakan.
3: Iya, baik, terima kasih. Selamat malam warga Kota Fak-Fak. Terima kasih juga untuk Ibu boleh undang kami hadir di sini. Terkait dengan obras ya, kita
0: cerita-cerita dulu ini sedikit.
3: Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu memang sudah betul, sudah sesuai. Memang sang Sanggar Ngehum Tirini berdiri sejak 2023.
0: Oke, itu tepatnya tanggal berapa itu?
3: Tanggal 24 Maret.
0: Oh, 24 Maret. Maret. Berarti kemarin ulang tahun, ya? Iya. Oke.
3: Baik. Ya, 24 Maret itu berdiri 2023, tetapi kita mulai ininya itu di 2024.
0: Oke. Okay.
3: Kita mulai coba untuk kembangkan kita punya apa yang kita miliki. Mm-hmm. Kemudian nama Sanggar sendiri seperti tadi sudah disampaikan, memang terinspirasi dari alat musik yang sudah mulai punah.
0: Iya, yang jarang ketong lihat, jarang ketong main,
3: iya. Ya. Kemudian itu inspirasi pertama. Yang kedua, inspirasi terinspirasi juga dari salah satu grup musik tradisional Fakfak.
0: Oh, oke.
3: Okay. Akustik Fakfak ya, mungkin dulu almarhum Bapak John Deres, Bapak John Rawarin. Cuman mereka namanya kan Irian Matiri ya, yang Gehum Irian Matiri kalau tidak salah.
0: Okay.
3: Tapi kita coba pakai nama Gehum Tiri.
0: Uh-uh.
3: Gehum Tiri sendiri di sini artinya ini nyanyian dari gunung atau nyanyian dari negeri.
0: Okay.
3: Nah, ini yang coba kita angkat ya. Terus kita lihat akhir-akhir ini bagaimana ya? Kita karena mungkin pengaruh budaya luar, akhirnya kita punya budaya sendiri ini sudah mulai pelan-pelan mulai punah.
0: Iya, dia mulai pelan-pelan undur-undur diri.
2: Iya, pelan-pelan hilang.
0: Okay.
3: Makanya ketika kita berkumpul, daripada kita duduk cerita-cerita saja, cuma hanya duduk minum kopi saja, coba kita membuat satu komunitas.
0: Oke. Okay.
3: Nah, sini ide-ide ini muncul, akhirnya terbentuklah ini. Nah, kemudian Sanggar Gehuk diri sendiri itu ada bergerak di beberapa kegiatan,
0: okay,
3: yang punya bakat masing-masing, pokoknya ada yang bagian seni, ada yang bagian tarik suara dan lain-lain.
0: Yeah. Nanti abisnya baru kita bicara tentang debu program, Oke, baik.
3: Mungkin begitu.
0: Baik. Ketom pergi, ketom menuju ke manajer ini. Kalau manajer belum cerita, kayaknya belum lengkap. Oke, silakan ini. Saya panggil kakak saja, kayaknya asik ini. Oke, kalau kakak Lani sendiri seperti apa?
1: Jadi karena kita punya grup ini masih belum dari segi administrasi dan lain-lain itu masih belum semua terpenuhi, masih belum.
0: Dan bilang masih pucuk begitu.
1: Kemudian bapak-bapak ini saya bisa panggil mereka bapak-bapak. Bapak-bapak ini datang dan bilang, "Adik, aku mau bergabung gak tidak dan ketemu di Sanggar." Terus sama mau bikin apa? Saya ini saya tidak tahu, pokoknya tidak ada jiwa seni di dalam satu diri.
0: So yakinkan diri.
1: Jiwa seni dalam satu punya diri. Jadi ini tuh mau bawa saya kemana tuh? Jadi karena ketemu semua bapak-bapak, mari kau ikut ketemu supaya kau jadi manajer untuk manajemen ketorang untuk di bagian seni musik. Jadi di bagian musik itu saya manajer. Jadi yang sedang berjalan memang yang di event-event kita ikut memang cuman seni musik yang cepat sekali kita dapat undangan untuk tampil. Jadi saya di situ bertugas untuk bikin jadwal latihan, untuk latihan. Kemudian kalau ada technical meeting dari tempat kegiatan biasanya sayang
0: lebih ini ya. Dan bilang kalau mama
1: kontrak itu saya yang selalu
0: biasa kalau mama deh ngurus tuh cepat.
1: Oke. Cara administrasi ya saya
0: lebih ke Kakalina. Lebih urus ya. Iya, masalahnya kalau terada mama yang ngurusin nih mah.
1: Bapak-bapak
0: berarti perempuan sendiri?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa ini. Baik. Mungkin sekarang kita bisa bicara tentang program apa saja yang ada di Sanggar ini. Dari mana nih Pak Sekretaris atau Pak Ketua dulu nih? Pak Ketua dulu. Saya kasih ke Pak Ketua nanti baru Pak Sekretaris lengkapi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi kita punya program ini sebenarnya banyak.
0: Oke.
2: Selain seni musik atau lagu-lagu, kita juga ada seni ukir, pernak-pernik ini. Karena yang pertama itu kita berpikir begini, orang dari luar Fakfak datang ke sini, kalau dia mau pulang itu pasti dong cari oleh-oleh khas Fakfak.
0: Iya, dong bilang cari souvenir.
2: Souvenir, souvenir ini. Jadi souvenir ini juga itu sementara kita buat.
0: Okay.
2: Tapi ya kalau ada pesanan.
0: Ya, tergantung pesanan
2: ya? Iya, tergantung pemesanan. Kemudian selain itu tarian. Tarian ini baru kita perdana waktu di event Temuraya Guru Sekolah Minggu. Itu. Dan selain itu ada lagi yang kita punya ide untuk kita lakukan selain tadi buat pernak-pernik, kemudian nyanyi. Ini kita fokus khusus untuk nyanyi dalam bahasa Fakfak.
0: Oke.
2: Iya.
0: Berarti itu banyak, ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tadi ada Fakfak, seni tari.
2: Tari.
0: Ada seni ukir.
2: Seni ukir, kemudian musik.
0: Ada seni musik.
2: Iya. Dalam hal ini kita baru perdana kita upload satu lagu perdana dalam bahasa Fakfak. Itu judulnya Henggi Matiri.
0: Henggi Matiri.
2: Iya, ada di YouTube-nya kita.
0: Oke, ya. Baik.
2: Itu baru satu
0: lagu.
2: Sementara lagu yang sudah disiapkan itu banyak, cuman kita juga waktu untuk harus latihan, untuk harus ngisi suara di studio, harus pergi bikin apa klipnya. Gitu. Selain itu, kita juga coba kalau misalnya ada yang mau belajar bahasa, memang ada ide ke sana untuk pengembangan bahasa, karena hari ini anak-anak sekarang itu susah bicara bahasa. Iya,
0: itu juga di
2: kita dalam program untuk pembelajaran itu. Dan kalau pikir-pikir memang masih banyak.
0: Tapi ini memang programnya yang sudah berjalan atau masih dalam perencanaan?
1: Kalau grup musiknya
2: jalan.
0: Oke, okay, grup musik berjalan. Nah, untuk tarinya?
1: Kalau tari berjalan, cuman tidak kayak apa paten, kayak kita punya sanggar terus ada apa penari untuk mengajar, tidak paten gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita telepon untuk
2: siapkan tarian
1: untuk dipakai untuk penjemputan apa gitu, baru nanti kita
0: okay.
2: Kumpul penari.
0: Iya. Jadi lebih titik beratnya ke seni musik.
1: Iya.
2: Musik sama pernak-pernik, apa itu? Ukir-ukir.
0: Oke, baik. Boleh diceritakan lagi seperti apa pelatihannya?
3: Iya. Mungkin saya tambahkan, kita memang bergeraknya itu di beberapa tadi yang tadi sudah disampaikan. Ada seni musik, ukir, kemudian tari, terus
2: desain batik,
3: dan ada banyak juga, ada beberapa lagi, cuman yang sekarang kita titik fokuskan ke musik. Bukan berarti yang lain tidak jalan, ada satu dan lain hal, tetapi kalau untuk tari tetap kita jalan, tetapi ketika ada event, karena kita tidak bisa memaksa adik-adik ini kan pasti sekolah juga, jadi kita tidak bisa paksakan. Kemudian yang memang yang jadi kendalanya memang kita belum ada punya tempat yang ini tetap, biar langsung mereka itu yang
2: kumpul gitu.
3: Kita belum, kecuali kalau ada kegiatan kita diundang atau kita diminta untuk
2: siapkan
3: tarian, ya kita siapkan.
0: Oke, boleh. Itu ceritanya bagaimana kan, tapi adik-adik ini juga butuh latihan ya. Ini tarian yang dipersembahkan tarian Fakfak saja atau tarian yang ada di Papua?
3: Untuk sementara kita masih khusus di Fakfak saja.
0: Fakfak saja, oke.
3: Tarian Fakfak saja. Memang ada rencana punya program ke depan.
0: Okay.
3: Kita ada kolaborasi bukan Fakfak tapi kita tari yang
0: seluruh wilayah Papua,
3: kreasi
0: begitu. Oke.
3: Depannya nanti seperti begitu.
0: Oke. Boleh saya tahu tantangan terbesar yang dihadapi ini? Satu tadi sudah disebut adalah tempat. Nah, tantangan yang lainnya apa nih yang dihadapi lagi?
3: tantangan yang dihadapi ini memang artinya kita bentuk sanggar ini, komunitas ini. Di sini mohon maaf sebelumnya, kita ini bukan cari pesaing ya. Artinya bagaimana kita sama-sama untuk jaga kita punya budaya. Jadi memang yang kita hadapi ini di kita punya akta pendiriannya itu memang belum terdaftar. Kalau di Kesbangpol memang sudah. Tapi yang ininya memang belum, kita masih harus usaha sendiri pelan-pelan. Jadi kita tidak mau yang terburu-buru, kita pelan-pelan. Memang ada beberapa, kami juga berterima kasih kepada Dinas Pariwisata yang sudah memberikan dorongan, dukungan terus pada kita. Oleh sebab itu memang kita nggak lagi siapkan itu semua untuk daftarkan kita punya pendirian dulu, identitas dari
0: identitas pada, dulu ya. Baik. Nah ini tadi selain tarian tadi adalah seni musik ya. Nah ini latihannya bagaimana? Anggota sanggar berapa banyak sekarang? Boleh Kak Lani?
1: Kalau untuk tarian, biasanya kalau kita diminta untuk ada kegiatan itu, mereka langsung kasih tahu. Nanti menarik nggak? Kami mau 8 sama
0: yang sudah ditentukan dari yang ini.
1: Biasanya gitu. Kami mau 8 dengan pemusiknya 2, jadi sudah termasuk itu kayak gitu. Terus kemudian yang menarik ini adik-adik yang kami pakai untuk menari ini kebetulan anak-anak sekolah yang adik-adik dari kampung yang datang sekolah. Jadi nanti kita telepon, ini ada menari ya. Dan dari situ kan kita kasih dong uang taksi gitu. Jadi kumpul aja siapa-siapa bisa. Bisa kan, siap-siap nanti kita telepon. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu mereka sudah ada di dalam kita punya tim. Jadi kalau kita telepon satu dalam berapa kakak nanti selesai hubungi yang lain. Jadi kayak gitu. Terus tinggal pemantapan mungkin beberapa jam karena mereka sudah memang masih tau, menari. Jadi mungkin cuma kita ajar
0: latihan beberapa kali.
1: Masuknya begini, keluarnya begini, nanti di situ nanti dong punya yang undang kami itu sudah kasih tahu nanti di bagian sini ada apa-apa, sudah tinggal
0: menyesuaikan dengan tempat. Jadi memang ada yang sudah siap pakai, luar biasa. Tanpa latihan pun Baik. Kalau untuk seni musik sendiri bagaimana, ada juga?
1: Ya kalau musik sendiri itu di dalam grup berdua, sama teman satu sama kakak Om yang sama ada Pak.
3: Andi.
1: Biasa kalau di ini kan siapa panggil John Made, Jaden Made. Jadi kalau mau latihan biasa kita ada grup, jadi nanti kasih masuk. Ini ada mau kegiatan, jadi nanti tolong bapak-bapak kosongkan waktu untuk kita latihan. Tinggal nanti di SMA IPK, berarti kumpul semua di SMA IPK latihan situ. Kalau langsung kita punya produser bilang langsung di studio, berarti kita langsung di
0: menuju studio.
1: Biasanya begitu.
0: Tapi tidak repot kan?
2: Tiba-tiba saat kan.
1: Mungkin apa? Tidak repot karena mungkin tidak setiap hari.
0: Terbiasa.
1: Hari juga nanti kalau ada latihan baru di hari Sabtu biasa pergi latihan. Jadi sejauh ini aman-aman saja.
0: Jadi satu minggu berapa kali latihan?
1: Biasanya di hari Sabtu.
0: Di hari Sabtu saja.
1: Tapi tergantung produser karena beliau jam
0: terbang tinggi ya.
2: Kemudian soal ini saya tambah soal nyanyi ini ketemu ini. Kita semua suka menyanyi.
0: Nah,
2: jadi kalau diminta ada latihan, sudah. Jadi
0: ada kita, ada juga latihan khusus untuk adik-adik untuk menyanyi.
2: Untuk sementara belum.
0: Belum ada.
2: Ya. Karena begini, Ibu, kalau kita menyanyi bahasa fak-fak itu kalau agak susah. Jadi
0: ini yang ahlinya sudah bilang susah, bagaimana saya gitu kan?
2: Iya. Artinya kita harus latih pengucapan.
0: Nah,
2: latih pengucapan sehingga dalam pengucapan itu tidak salah. Karena bahasa ini kalau kita salah ucap nanti artinya lain. Terus bagaimana kita menyanyi lalu orang fafak dengar ini menyanyi bagaimana ini? Ini sebutan kata ini salah ini. Nah, ini yang kita biasa jaga. Sehingga pengembangannya ke nanti lebih banyak ke anak-anak itu kita butuh proses. pasti ada latihan ejakata dulu.
0: Iya, kita belajar dari nol ini ya.
2: Iya, ejakata dulu sudah fasi baru masuk ke syair. Sebab kalau dalam penyebutan cerita, biasanya kalau kita bicara dengan bahasa itu, bicara biasa saja itu beda. Kalau dia sudah jadi syair lagu itu akan sulit karena harus sesuai ketukan nada. Sehingga pengucapannya bagaimana. Nah, ini. Tapi kalau sebenarnya tidak susah sih kalau kita mau.
0: Mau ya. Ini diterapkan untuk ada juga adik-adik yang ikut atau bagaimana nih?
2: Untuk
0: mengikuti latihan menyanyi tadi
2: untuk sementara
0: bahasa.
2: Mungkin dari kita pusanggar kita ini ada beberapa orang izin kita diminta untuk menerjemahkan nyanyian-nyanyian rohani dipakai di gereja-gereja.
0: Oke.
2: Jadi selain kita di grup, kita juga latih di gereja untuk nyanyi pakai bahasa.
0: Pakai bahasa ya.
2: Jadi kalau di gereja ya paling kita ini sudah jadi pelatih lagi di sana untuk banyak umat di sana. Tapi tekniknya macam tadi, latih ejakata dulu.
0: Belajar dari nol tuh kan?
2: Iya.
0: Mengeja dulu.
2: Mengeja dulu. Hari ini, besok dengar sudah fasi, baru masuk di
0: yang syairnya. Berikutnya syairnya ya. Oke. Pak sekretaris ini pasti ada yang mau disampaikan. Silakan.
3: Iya. Terkait dengan latihan ini. Yang tadi saya sudah sampaikan, memang kita ada beberapa, tapi yang sementara kita jalan ini kan baru musik. Jadi memang kadang latihan ini ibu manajer kalau sudah buat schedule,
0: komando atau, komando ya, ambil komando nih.
3: Memang di setiap Sabtu itu pasti kita latihan. Kalau tidak, kita masih sementara di lokasinya sekolah tadi. Kemudian kalau tidak di situ berarti kita larinya ke studio di Gorabuan. Nah, kebetulan kami punya Abang Ongen ini juga, beliau sibuk, jadi untuk beberapa waktu kita belum latihan. Jadi beliau lagi sibuk di Pas Parawe, jadi kita tidak bisa ganggu.
0: Untuk sementara istirahat sejenak.
3: Istirahat sejenak. Kemudian yang tadi ditanyakan terkait dengan untuk adik-adik, memang untuk sementara kita belum ini ke adik-adik, tapi memang rencana ke depan ada lagu-lagu yang nanti memang harus kita
0: ajarkan.
3: Iya, kaderkan lah.
0: Kaderkan mereka. Nah, tentunya punya strategi sendiri ya, bagaimana menarik minat anak muda. Zaman sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, kita dimanjakan dengan berbagai platform yang sangat menarik. Nah, pasti punya strategi nih, bagaimana supaya anak-anak muda suka nih, senang nih dengan seni musik, seni tari dan lain-lain sebagainya. Pak Ketua boleh duluan nih. Habis itu kita lanjutkan ke sekretaris dan manajer ini.
2: Iya, jadi kalau untuk musik, kita masih lebih banyak ini orang fak-fak nih kalau menyanyi begini. Ini musiknya harus begini. Yang kita mau itu supaya anak-anak muda zaman now ini.
0: Iya, asik.
2: Silakan sudah berbagai platform media apa itu digital, sosial media yang kamu lihat, terus orang pemusik dari sana berbagai macam genre, silakan. Tapi kok harus tahu bahwa ini kau yang seperti ini kau, karena nanti orang tanya kok siapa. Saya orang fak-fak. Kalau bahasa fak-fak kok tahu tidak. Kalau orang fak-fak menyanyi bagaimana. Nah, mungkin ini sederhana, tapi kita sudah, kalau lupa itu berarti kita lupa siapa saya begitu. Jadi sederhana saja sebenarnya. Kalau bicara, saya kalau tahu bahasa, saya bisa menyanyi dengan saya punya bahasa, berarti saya tahu saya siapa, jati diri. Itu dulu. Karena sekarang ini kita sudah tergeser ini.
0: Sedikit-sedikit
2: tergeser. Jadi kita cuman berharap supaya apa yang kita buat mungkin tidak seberapa, tapi anak-anak muda dengan berbagai platform media massa yang media sosial yang ada, dia bisa lebih berkreasi. Sekarang kan musik ini tidak saja harus akustik, kultiva, entah mau apa reggae, dangdut, silakan. Kita bisa berkreasi. Cuman jangan lupa. Baik. Kalau kau bisa menyanyi orang berbahasa, berarti kau juga harus bisa menyanyi kau berbahasa. Mm-hmm. Ya, mungkin itu.
0: Baik, itu dari ketua, dari sekretaris nih.
3: Iya.
0: Pasti po strategi su ada nih untuk menarik minat anak muda, kan tidak mungkin ketong terus yang bawa.
2: Iya,
0: kita
2: iya.
0: harus turunkan kepada betul, generasi benar. Muda. Nah, generasi penerus. Nah, ini seperti apa?
3: Memang ke depan itu harus seperti begitu mm-hmm. untuk bagaimana cara supaya kita menarik minat generasi muda untuk mencintai dirinya sendiri. Yeah, okay. Kalau kita bicara bahasa dengan budaya ini, kita bicara jati diri.
0: Yeah.
3: Nah, artinya kita bisa adakan perbandingan saudara-saudara kita di luar di utara dengan kita di Fakfak ini, mereka lebih banyak bagaimana mengangkat lagu-lagu daerah. Tapi kalau di Fakfak ini tidak sampai sekarang.
0: Okay.
3: Nah, justru itu kemarin kita mulai berkumpul, kita coba bagaimana kembangkan kembali untuk angkat kita punya daya ini lewat lagu.
0: Okay.
3: Nah, untuk menarik minat anak muda ini, harapan kami itu mungkin kepada pemerintah daerah dalam hal ini instansi-instansi terkait buat event-event yang bisa menarik. Saya bersyukur kemarin dinas pariwisata juga punya
0: event yang luar biasa, ya,
3: luar biasa. Termasuk RRI juga kita ada ikuti diundang. Nah, ini cara-cara untuk bagaimana menarik anak-anak muda dengan coba buat lagu pakai bahasa daerah atau mungkin nyanyi pakai bahasa daerah tapi dalam event-event tertentu gitu dong. Nah, ini pasti saya percaya pasti ya generasi muda. Kemudian saya pikir anak-anak muda mungkin kita di wilayah kota sini tidak kelihatan, tapi kalau di bagian kampung-kampung anak-anak muda ini sebenarnya punya bakat, punya ini banyak tapi belum dikembangkan, belum disalurkan. Nah, itu yang memang di dalam satu program kita juga rencana ke depan itu ada satu kegiatan yang rencana mau dibuat, itu festival budaya,
2: festival musik,
3: festival musik daerah akustik Fakfak.
0: Bocorannya kapan tuh?
3: Belum ya. Masih dalam wacana.
0: Tapi di dalam tahun ini atau tahun depan?
3: Belum.
0: Ya, baik.
3: Kita butuh ini juga.
0: Masih rahasia tentunya.
3: Artinya bahwa dengan adanya momen-momen seperti ini, bagaimana supaya anak-anak muda punya bakat-bakat yang masih dipendam, khususnya anak-anak Fakfak ya, yang belum bisa disempat disalurkan, lewat inilah bisa
0: disalurkan ya, kreativitas mereka ya, tentunya.
3: Itu rencana kita seperti begitu.
0: Iya, saya tunggu ya tanggalnya kapan. Oke, saya ke Kakak Lina, silakan Kakak Lina.
1: Ya, kalau dari saya sih mungkin memang saya sendiri saja bahasa memang tidak terlalu fasih.
0: Iya. Karena kita harus belajar lagi nih.
1: Kalau paling mengerti cuma ya, mari makan gitu itu saja. Jadi kalau turun ke anak-anak, apalagi turun ke anak-anak ini nih sudah lebih jahat lagi. Sehingga apa? Mungkin perhatian pemerintah terkait itu di sekolah dimasukkan di ekstrakurikuler gitu supaya ada pembelajaran tambahan di sekolah. Terus kalau dari kita punya grup sendiri, rencana kita untuk apa minat anak muda di seni musik itu kayak tadi kita mau bikin seni event apa
2: panggung akustik.
1: Panggung akustik. Tapi itu kita mungkin nanti mulainya apa sebelum kesana mungkin kita mulainya di kayak nongki.
0: Iya, lagi sama.
1: Itu sudah ada dalam wacana. Tapi masih ya
2: butuh waktu.
0: Iya, tapi kata orang jangan lama-lama ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi memang strateginya seperti itu ya, ada rencana ataupun wacana yang akan di diluncurkan ataupun ya nantilah masih dalam proses ya. Dan saya juga ingin tahu ada cerita menarik apa di balik sanggar ini. Pasti ada lah ya cerita menarik di sanggar yang sangat luar biasa. Selain tarian, banyak sekali seni-seni kesenian yang ditampilkan. Boleh dari Pak Ketua dulu, ada cerita menarik apa membuat satu grup sanggar ini?
2: Iya.
0: Yang mungkin sangat berkesan lah gitu ya.
2: ya kita penggabungan ide sebenarnya. Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh saya tahu ini ketemunya di mana nih? Sampai bisa gabung jurus ya itu orangnya.
2: Jadi ceritanya begini. Saya ini kan suka main di rumahnya Pak Sekretaris sana.
0: Okay.
2: Ini suka gambar-gambar deh apa itu desain batik.
0: Mm-hmm.
2: Terus saya sendiri di rumah itu suka buat pernak-pernik ini.
0: Okay.
2: Lalu yang bikin saya lebih apa melihat ini ada undang-undang pelarangan jangan bunuh cendrawasih.
0: Iya. Mm-hmm. Karena memang itu hewan yang dilindungi.
2: Iya,
0: ya?
2: Dilindungi. Mulai dari undang-undang pemerintah, tapi juga Dewan Adat Setanah Papua.
0: Iya.
2: Kemudian ada apa itu aturan dari Sinode GKI di Tanah Papua bahwa para pelayan dilarang pakai mahkota ada burung cendrawasih. Oh, kalau begitu kita berinovasi.
0: Okay.
2: Saya cerita sama Pak Sekretaris. Ini kita bisa bikin.
0: Okay.
2: Lalu saya sudah ikuti lihat lihat di YouTube, lihat di pokoknya di seantero Papua ini. Saya bilang kayaknya kalau kita bikin sanggar, lalu ide-ide ini kita bawa dalam sanggar, kemudian bagaimana caranya kita bilang pemerintah daerah bikin satu event, festival untuk apa itu lomba buat inovasi apa cendrawasih imitasi, begitu. Supaya itu dipatenkan. Lalu itu jadi kampanye juga supaya jangan lagi pergi kejar-kejar yang di hutan sana. Jadi cerita menariknya dari situ. Lalu kita perdana buat itu bahwa perempuan Fafa kalau menari itu harus pakai ekor cendrawasih.
0: Iya. Nah, ciri khasnya itu ya.
2: Iya, ciri khas. Di mana saja namanya perempuan Fafa kalau menari atau jalan bawa dari pasti ada bulu cendrawasih. Sebenarnya kalau ini sudah ada pelarangan, mari kita berinovasi supaya jangan kejar yang asli di hutan. Lalu kita ciptakan itu.
0: Baik. Ya.
2: Jadi yang menarik itu.
0: Itu yang paling menarik.
2: Paling menarik.
0: Apakah Pak Sekretaris juga sama dengan Pak Ketua atau ada yang lebih menarik lagi ini?
3: Iya. Dari saya pribadi itu yang paling menarik itu sebenarnya bagaimana saya bisa kembali angkat budaya ini atau dalam bentuk musik atau angkat dia kembali itu saja sebenarnya tidak ada yang lain.
0: Cuma
3: bagaimana
0: itu
3: supaya orang
0: itu, ya?
3: Bisa tahu bahwa ini loh fakfak sebenarnya seperti begini kita sampaikan kita punya isi hati ini lewat lagu ini.
2: Cerita tentang fakfak lewat lagu.
3: Cerita tentang fakfak kehidupan kita bagaimana di fakfak ini tentang lagu ini saja. Bagaimana supaya orang bisa tahu bahwa fakfak itu ini sebenarnya bagaimana kita punya kehidupan yang menarik itu sebenarnya.
0: Menarik.
3: Bagaimana kita jaga kita punya budaya itu saja.
0: Baik, saya ke Kakak Lina yang satu-satunya perempuan. Ini anggotanya semua berapa nih untuk sanggar ini untuk pengurus semua untuk saat ini? Banyak ya?
1: Ada banyak, cuma kalau di saya cuma tahu di musik. Saya berlima.
0: Berlima kalau ya untuk pengurus inti.
3: Iya, di musik lima kalau di
2: secara keseluruhan.
1: Oh, secara keseluruhan banyak.
0: Banyak ya. Oke. Baik, satu-satunya perempuan di pengurusan selain kan.
1: Kalau saya yang menarik pertama saya tidak tahu seni, saya sudah bilang memang bisa tidak ada jiwa seni.
0: Okay. Dalam awalnya menolak ya?
1: Tidak ada jiwa seni di dalam ini, terus tiba-tiba harus ikut pelatihan sama-sama dengan teman-teman.
2: Kawan
1: terus produser bilang, manajer itu tidak harus cuma duduk, tahu keluar masuk, urusin, tidak, dengar juga. Dengar suara begini-begini, sudah. Dari situ ya mulai tahu-tahu lah,
0: sedikit-sedikit lah ya.
1: Ternyata musik itu begini, ternyata bahasa folk kalau masuk ke dalam syair lagu itu begini, beda lagi. Begitu ya. Jadi itu yang paling berkesan menurut saya. Terus kemudian saya terkesan dengan saya punya teman-teman di tim ini karena mereka masing-masing punya apa kemampuan dari dalam diri yang memang luar biasa, karena ada yang bisa tulis lagu, ada yang bisa aransemen musik dan lagu, kemudian ada yang bisa menggambar, ada yang bisa ukir-ukiran, dan itu membuat saya yang saya tidak tahu sini itu, wow, ternyata orang-orang ini luar biasa.
0: Iya. Tapi akhirnya sudah bisa ya?
1: Akhirnya saya bisa, karena saya tidak tahu menari tarian Fafa. Saya sendiri tidak tahu menari, jadi kemudian kayak tadi Bapak Deki bilang, Kakak Deki bilang, kita apa kembangkan alat menari untuk perempuan Fafa, kita modifikasi dia. Kemudian saya buat, jadi saya bilang okay, sudah, kalau saya tidak tahu menari nanti saya buat,
0: saya buat
1: mereka menari.
0: Ternyata kontribusinya juga ada. Tapi susah tidak sih buatnya awalnya?
1: Susah, nah, apa berikan semuanya panggil kakak terus kayak bagaimana. Jadi terus sudah, kemarin terus saya manajer saja. Kita ikut saja. Hei, terus kamu ini bapak-bapak.
0: Jadi awalnya seperti itu ya, tapi lambat laun. Oke, itu keseruan yang didapatkan setelah bergabung ya. Yang tadi tidak tahu tentang seni, akhirnya paham dan mengerti seni itu ya. Ternyata menarik juga ya seni itu ya. Tapi yang paling disuka apa dari sekian banyak seni yang ada, seni tari, seni ukir, yang mana paling disukai?
1: Kalau saya suka dengar mereka menyanyi dengan bahasa luar biasa.
0: Oke. Apa yang dirasakan?
1: Kalau kemarin yang kegiatan apa festival budaya kemarin mereka menyanyi itu kemarin, jadi kemarin itu mereka manajemen diri mereka sendiri karena saya dipakai di Kompostiva.
0: Kompostiva. Oh, ya. Bergabung juga di Kompostiva.
1: Iya, jadi undangan datang untuk kegiatannya Kompostiva, saya di sana ternyata itu direkrut untuk teater.
0: Oke.
1: Jadi sudah kamu kali ini saya gabung dengan Kompostiva.
0: Ini manajer meninggalkan tanggung jawab namanya.
1: Oh my. Pokoknya saya suka masuk di grup latihan. Okay. Kita tampil hari ini. Okay. Saya juga tampil, jadi tolong.
0: Maaf ya, manajer juga pengen tampil. Oke.
1: Pas itu kita tampil Kompostiva punya teater itu di akhir acara mereka duluan.
0: Oke.
1: Okay. Ini dari mana? Ini dia menyanyi bagus ya mas. Saya bilang, itu saya punya tim saya manajernya.
0: Iya. Masalahnya sangat meragukan ya, Anda berdiri di tim lain.
1: Di belakang saya tidak percaya diri.
0: Oke, baik. Ini sangat menarik kalau kita bicara ya tentang sanggar dan seni ataupun jati diri orang Fafa. Ini sangat menarik, namun kita dibatasi oleh waktu nih ya. Mungkin harapan-harapan kedepannya seperti apa, sanggar tari ini ke depan, untuk generasi muda juga seperti apa nih? Saya mungkin dari Pak Ketua dulu nih, silakan.
2: Iya, yang harapan kami, kami butuh perhatian dari pemerintah daerah. Kemudian kalau boleh itu perbanyak event-event budaya supaya kita yang punya sanggar ini bisa tunjukkan apa yang kita punya di masing-masing sanggar. Jadi kalau misalnya ada apa itu event kayak kemarin-kemarin Bunga RRI sama para wisata itu, kalau setiap tahun ada malah bagus. Ya, kita berharap itu. Yang berikut untuk anak-anak muda khusus yang asli Fak-Fak, Bu. Apapun yang kopu sekolah sampai kemana kah, kemana tapi jam kok lupa, kopu bahasa, terus kok punya cara menyanyi, kok punya alat musik, karena di Fak-Fak ini daerah wilayah Baham sama Mata itu ukiran tifanya saja sudah beda. Serta saya yakin pasti anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi mari cintai kopu budaya dan supaya kau tahu kau siapa begitu.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Ketua. Saya ke Pak Sekretaris, silakan.
3: Iya, baik. Harapan kami ke depan pemerintah daerah buat event-event yang bagaimana mengangkat kita punya budaya daerah ini, khusus di Fakfak ini. Seperti kemarin ada lomba desain batik, ada memang ada beberapa event-event yang sudah dilakukan, tapi ke depan kalau bisa yang lebih ini lagi, supaya bagaimana anak-anak muda ini bisa
2: berkreasi,
3: menyampaikan bakat-bakat mereka lewat event-event ini. Jangan cuma sampai di sebatas kita saja. Sedangkan kami sendiri Sanggar juga berharap seperti apa yang menjadi bagian daripada budaya kita, kita sama-sama jaga, kita saling menopang. Dan juga satu hal yang memang paling penting itu harapan kami, kalau bisa kita di Fakfak ini buat Dewan Kesenian, supaya bisa mengkoordinirin semua. Nah itu, mungkin itu saja.
0: Baik, terima kasih nih untuk Pak Sekretaris ya. Baik, saya ke Kakak Linda, boleh selaku manajer, harapannya ke depan untuk Sanggar dan untuk generasi muda.
1: Untuk Sanggar, semoga kami terus berkarya bagi Kota Fakfak tercinta. Kemudian untuk anak-anak muda, jangan lupa dengan kita punya budaya, karena bahasa, tarian itu sudah kita punya jati diri.
0: Oke. Terima kasih untuk Kakak Linda, juga ada Pak Riki ya, dan juga ada Pak Sekretaris juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak ya, sukses selalu dengan sanggarnya ke depan, dan ya mudah-mudahan program-programnya juga bisa berjalan ya. Ya, sebenarnya sangat menarik juga nih. Namun kita dibatasi oleh waktu, nanti kapan-kapan kita bisa bersua lagi, dan nanti kita bisa ketemu lagi ya sama Pak Rano ya, mungkin di malam hari ini tidak bisa bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih, sukses ya dengan kegiatan-kegiatannya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan juga bisa terwujud ya. Kalaupun tidak di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan. Oke.
2: Amin.
0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Ngobres, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam dan sampai jumpa.

Apakah Anda pernah mendengar istilah Flamingo Era? Bukan sekedar tren, istilah ini membawa makna mendalam tentang fase kehidupan perempuan setelah menjadi ibu, terutama ketika mereka merasa kehilangan jati diri di tengah kesibukan mengurus keluarga. Istilah Flamingo Era terinspirasi dari perilaku burung flamingo. Saat menyusui anaknya, warna merah muda khas pada tubuh induk flamingo akan memudar karena kehilangan nutrisi. Hal ini kemudian menjadi metafora bagi para ibu yang merasa kehilangan warna dalam hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, karena seluruh energi dan perhatian tercurah untuk anak dan keluarga. Tren ini juga menstimulasi banyak ibu untuk lebih memperhatikan kesehatan fisik dan mental, seperti memastikan asupan nutrisi cukup, tidur yang berkualitas, serta mencari dukungan komunitas sesama ibu. Hal-hal ini penting untuk membantu ibu melewati fase kritis dan mencapai titik kembali cerah. Namun, Flamingo Era bukan tentang kelelahan semata. Ini adalah transisi dan kebangkitan. Seiring waktu ketika anak-anak tumbuh dan ibu mulai menemukan ruang untuk dirinya sendiri, perlahan warna itu kembali. Mereka mulai memperhatikan penampilan, mengejar hobi yang sempat tertunda, atau sekedar menikmati waktu pribadi tanpa rasa bersalah. Flamingo Era mengingatkan kita bahwa menjadi ibu bukan berarti berhenti menjadi diri sendiri. Justru dari proses kehilangan itulah tumbuh kekuatan dan cinta yang luar biasa.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
3: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
1: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Dean sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
2: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
5: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
5: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan tiga pimpinan PGN. Nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan PGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
3: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut

0: dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
2: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
0: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
5: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
4: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
6: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
4: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi.

0: informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Raidojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
3: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
4: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
3: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
5: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. jadi 445.
3: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607, kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
8: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk untuk terus dikembangkan.
9: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
8: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
10: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
8: Duta Besar Tahlib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
11: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
12: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
11: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
13: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
14: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
13: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
11: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini, apalagi buat yang baru saja bergabung. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh bergabung di jalur telepon nih 0811495 9490. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Segala apa yang sudah dipersiapkan nih, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dari tempat tugas, kami mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.
1: Zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
2: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
3: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
1: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
3: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketompu tanggung jawab.
2: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depu dampak besar.
1: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Air asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Senang sekali di suasana malam ini ya, saya dapat temani Anda semuanya di Ruang Rindu, rangkaian lagu-lagu mancanegara ya, era 80 hingga 90-an. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495-9490. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung di Ruang Rindu di 0811495-9490 ya. Masih saya temani Anda, yang mau bergabung silakan dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Oke, spesial nomor lagu berikut ini untuk Anda yang masih memilih kami ya sebagai teman setia Anda.

0: Baik, mendengar satu persembahan dari Whitney Houston ya, sudah menemani suasana Anda di ruang rindu. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 08114959490 ya, dengan sedetan lagu-lagu mancanegara yang akan menghiasi suasana Anda bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Untuk para petugas-petugas malam juga, selamat malam. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar. Oke, saya terima yang sudah gabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang berbagi dari lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar?
1: Iya, kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Bye.
0: Sehat ya. Oke, silakan, ingin dengar lagu apa malam hari?
1: Lagu 90-an ya. Boleh request lagunya untuk Sebuah Nama.
0: Oke, okay, ini lagunya lagu mancanegara ya. Ada Al Green dengan Let's Stay Together, ada Natalia Cole I Song For You. Ada Olivia.
1: Ya, itu aja nomor 2, Kak.
0: Oh,
1: itu
0: Natalia. Oke, okay, baik, silakan.
1: Ya. Salam ya. Ada Ibu Taridam, ada Pak Widi, okay. Ada Pak Benicio, ada Kak Rani Fitarnate. Terus ada sepuluh itu, ada Bang Usam, ada Bang Zul, ada Abang Andi datang sama.
0: Oke. Okay.
1: Ada Junedi, ada Pak Putra Tengah ya. Dan semuanya ada Cintan Patar Kacali. Mudah-mudahan pada sesal lah. Buat kakak yang tadi ya, semoga sesal lah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Purnama Sari ya, sudah gabung. Buat yang mau gabung lagi boleh silakan ya di 08114959490 untuk Anda semuanya. Masih saya temani di Ruang Rindu ya dengan rangkaian lagu-lagu manca negara. Oke, sambil menanti yang mau bergabung langsung aja kita dengarkan suara dari Natalia Cole dengan I Song For You, spesial untuk semua.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Saya posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

0: Baik, Bu Temo bergabung kembali bersama kami di Ruang Rindu di 0811 495 9490. Silakan ya, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Hadi?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Mbak Ati.
0: Oke, bagaimana cuaca?
1: Kabarnya kakak gimana?
0: Kabar saya juga baik, Di. Silakan nih.
1: Oke lah, syukurlah kalau gitu.
0: Oke, boleh.
1: Kalau cuaca gimana ya? Cuacanya cerah sekali.
0: Oh, cerah. Ya, ya. Kedengaran dari suaranya.
1: Tidak ada hujan, tidak ada.
0: Kedengaran dari suaranya memang lagi cerah di
1: enggak.
0: Sana.
1: Oh. Makanya tambah cerah juga suara saya karena dengar suara Mbak Ati begitu juga.
0: Saya suka itu. Baiklah, silakan. Boleh lagu siapa yang mau, siapa mau. Gara-gara kamu ya, saya jadi plimplang di sini. Baik. Lagunya silakan.
1: Gitu ya.
0: Silakan lagu mancanegara, ada Al Green, ada Olivia Newton-John, ada White Lion, ada Van Halen, ada
1: Westlife aja lah, Westlife aja. Westlife.
0: Oh iya benar. Tadi saya mau belum baca Westlife-nya ya. Oke, boleh.
1: Sudah saya dengar tadi ada Westlife, katanya ya udah makanya saya pilih Westlife.
0: Oke, baiklah, silakan. Boleh silakan lagunya.
1: Oke, lagunya untuk semua aja ya yang mendengar radionya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat itu.
0: Itu siapa?
1: Mbak Ati, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Oke.
1: Ada ini juga ya, ada Bang Putra Tengah ya, ada Sari di Banjarmasin, ada Rina juga ya di Atambua ya, ada Bang Bintang, ada siapa lagi ini?
0: Siapa
1: Bang Freddy juga, ada Ibu Farida bersama Bang Denicho, ada Bang Irman juga di Palu sana, ada Purnama Sari juga ya, ada untuk semuanya aja lah hati ya, karena singkat juga waktunya ini ya. Di ini aja apa dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya, oke.
1: Oke gitu aja Mbak Ati ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Hadi yang punya Nias di belakangnya. Hadi, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ade Ati ya?
0: Iya, benar sekali Bunda. Apa kabar?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Oke.
2: Cuaca sangat mendukung hari ini.
0: Mantap. Silakan lagu, mau lagu apa mancanegara malam hari ini?
2: Oh, kalau mancanegara ya
0: dipilih.
2: Satu PR buat adik Ati ya.
0: Oke, baik. The Cross aja dengan Dreams.
2: Pokoknya posisikan saja mana yang terbaik malam ini untuk semua pendengar.
0: Siap, silakan.
2: Oke, terutama ya buat adik Ati yang bertugas bersama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Oh, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bapak Putra Tengah yang ada di Fafak juga, selamat malam Bapak Putra, semoga sehat selalu di sana. Tanpa suaranya Bapak Putra, hidup Bunda tidak semangat.
0: Baiklah ya, luar
2: itu,
0: biasa.
2: Itu terlalu sangat-sangat penting suaranya Bapak Putra.
0: Baik.
2: Yang membuat Bunda semangat hidup.
0: Wow.
2: Buat Bapak Putra tersayang, selamat malam, selamat beristirahat. Ada Bunda Lili, Bunda Ani, Bapak Yoga, Bang Darwin, Om Botak, dan semua teman-teman yang ada di Papak ya, selamat malam semua. Ada Bang Lei, ada Oma Depa, Bunda Wigati, ada Bapak Widi, ada Bang Marcel, Bang Nasrun.
0: Oke, baik.
2: Dan semua pendengar saja.
0: Boleh.
2: Tanpa terkecuali ya, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. buat adik Ati. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Bunda. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Westlife dengan If I Let You Go. Juga ada The Course dengan Dreams. Spesial untuk semua.

0: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
2: Kita semua punya pilihan, seperti kita memilih jalan hidup. Kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

0: Baik, pendengar, masih saya teman Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung, silakan ya di 08 1149 59 490 ya. Dengan rangkaian lagu-lagu manca negara ya, tahun 80-an hingga 90-an yang masih tetap setia temani Anda ya. Siapa tahu nih ada tembang kenangan yang bisa Anda dengarkan di malam ini. Silakan di 08 1149 59 490 ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya ya, apalagi buat yang baru bergabung ya. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Oke, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga, oke. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Tajudin di Minahasa.
0: Oh, dengan Tajudin di Minahasa. Apa kabar nih yang punya Minahasa?
1: Baik.
0: Siapa? Bareng sama saya Ati.
1: Mbak Ati ya. Lagi ini Mbak Ati lagi kurang sehat ini Mbak.
0: Oh, Tajudinnya lagi kurang sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Iya, demam sama flu nih Mbak.
0: Oke, tapi bukan demam rindu ya?
1: Bukan, demam beneran ini Mbak.
0: Oh iya, oke. Baik, silakan nih Tajudin. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Mbak Ati aja yang pilih ya.
0: Oke, boleh, silakan. Salam-salamnya.
1: Ya, salam buat Ibu Ani. Okay. Buat semuanya deh pendengarnya pas satu faktornya Mbak Ati lagi sakit soalnya.
0: Iya deh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Masih bisa buat gabung kita dengerin Mbak Ati siaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, buat Mbak Ati selamat bertugas. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga, selamat malam untuk Tajudin. Sekali lagi, semoga cepat sembuh ya. Dan terhibur selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang juga rindu memori lewat lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah, kabarnya luar biasa, kabar baik.
0: Oke, silahkan nih. Lagunya, lagu manca?
2: Lagu manca, apa yang
0: ini? Lagu mancanya ada Olivia Newton-John dengan Magic. Ada
2: Olivia
0: aja boleh. Silahkan nih Olivianya, mau dikirimkan untuk siapa?
2: Pertama-tama buat Mbak Dian juga, salam sehat, salam bahagia.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Salam yang selewat tadi, salam bagi dirinya di Nasa, kecepaannya, salam bagi perhatiannya juga, salam bagi Pak Nasrun, salam bagi Nasrun juga, salam bagi Bunda Ima juga, salam bagi Ibu.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama sama dapat terkecuali. Bos terlebih panas pun juga.
0: Oke.
2: Okay. Dapat terkecuali. Kembali ke matian tugas. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang buat nyanyi memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Ibu Anis di Sulut ya, sudah bergabung. Kita dengarkan dulu MLTR dengan Take Me to Your Heart. Juga ada Olivia Newton-John dengan Magic Special untuk Anda.

Siklon tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir. Serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon buat yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Aci.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine yang punya toli-toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Pak Nasir bilang baik-baik selalu katanya.
0: Baik-baik selalu, tumben nih baru gabung.
1: Iya, mati baru pulang ini Mbak Aci, jadi baru monitor. Nggak apa-apa, lagunya biar Mbak Aci pilihkan sudah.
0: Baik, oke.
1: Iya, nanti Mbak Aci pilihkan ya, sama salam aja Mbak Aci. Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Predia, ada Bang Jud, Ibu Mas Lia juga ada, Ibu Reja Ketibu Sofia Saat ya, Bang Lai Putra Tengah, Kang Ahmad Suman Pak Ustad, ada Bunda Ima, ada juga Ibu Ani di Kota Mobagu. Dan sama-sama sedang bati ya yang lagi monitor. Selamat malam, selamat beristirahat, itu dalam keadaan sehat buat Mbak Ati.
0: Oke.
1: Sukses selalu ya, sampai siaran doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Makasih Mbak Ati, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga untuk Ibu Kristi yang punya toli-toli yang sudah bergabung. Buat yang mau bergabung lagi boleh silakan di 0811495-9490. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik, saya pilihkan lagu dari Wet Lion ya, spesial aja deh untuk semua.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompeten

satu sama lain. Sedangkan menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811 495 9490. Sampai di sini dulu, saya temani semuanya di Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Selamat tinggal, buku karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku Selamat Tinggal menceritakan kisah realistis dan inspiratif mengenai topik pembajakan serta penggunaan barang ilegal lainnya. Melalui karya tulisnya ini, Terelie mengilustrasikan dengan sangat apik sebuah kepahitan dan gejolak dalam kehidupan yang dijalani oleh para tokohnya yang masuk dalam lingkaran penjualan produk bajakan. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui bahwa pembajakan di negeri ini sangatlah memprihatinkan. Kita juga disadarkan mengenai betapa buruknya tindakan pembajakan itu, kerugiannya bagi si pembuat karya hingga imbasnya pada dunia industri secara luas. Hal tersebut bagaikan sebuah kebiasaan buruk yang sulit untuk terlepaskan dari oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Antara pembajak dan pembeli bajakan ibaratkan layaknya dua sisi mata rantai yang sulit diputus atau dipisahkan. Ada banyak pesan dari buku ini, diantaranya kisah percintaan, kejamnya dunia pembajakan dan kepalsuan, dan terkikisnya sebuah kejujuran. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Cerita dalam buku ini mengajak kita untuk mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki dan menebus kesalahan tersebut, serta bisa mengucapkan selamat tinggal dengan hal-hal buruk yang mungkin pernah dilakukan. Demikian esensi buku Selamat Tinggal karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 12 malam. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Ada bahagia selalu untuk Anda di malam hari ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Para petugas-petugas malam juga yang masih tetap setia ya di tempat tugasnya, atau untuk Anda yang saat ini sudah mulai beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai tugas-tugasnya. Ya, segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses untuk semua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Din, lo sering baca berita di rri.co.id toh?
5: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
5: Nah, sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
5: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan seni fotografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film ini membuka peluang bagi peluang baru ya bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimis pencapaian tersebut menginspirasi sains di berbagai

lembaga daerah. Kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus. IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Masuknya film ke Shanghai International Film Festival menjadi pencapaian penting. Keberhasilan itu memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai memperkuat ekosistem animasi. Momentum ini diharapkan mempercepat kebangkitan industri kreatif nasional. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pace, kuliah dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua, saya beli ya.
2: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
1: Terada sih, masih bagus, tapi kan mumpung diskon toh.
2: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tia.
1: Iya juga ketong masih perlu bayar cicilan, listrik bulan ini lah belum bayar.
2: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
3: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda semuanya. Baik pendengar, masih saya temani Anda ya dengan informasi dari dunia hiburan. Pendengar, rumah produksi Ska Studio bersama Cinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Film garapan Bayu Ska itu menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu keluarga lokal. Melalui teaser trailer yang baru dirilis, diperlihatkan sebuah benda asing yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Kehadiran makhluk luar angkasa tersebut menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang menjadi inti cerita film. Dalam kisahnya, Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim sedang menghadapi masalah keuangan. Ia berusaha mencari dana untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Situasi itu membuat Muslim menerima ajakan temannya, Kacung, untuk mencuri rel kereta api. Bersama Ipul, mereka kemudian menjalankan aksi tersebut pada malam hari. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Di tengah aksi pencurian, sebuah benda misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan mengalihkan perhatian ketiganya. Mereka lalu membawa pulang benda asing tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Sesampai di rumah, benda itu ternyata menyimpan sosok alien yang kemudian mengejutkan seluruh anggota keluarga Muslim. Iya, teaser poster yang dirilis ini juga menampilkan karakter utama bernama Fofo, alien yang menjadi pusat cerita ini. Ya, karakter tersebut digambarkan memiliki kepala besar dengan antena dan ekspresi ramah yang akan menjalani pertemanan dengan tokoh Muslim. Bayuska mengatakan Fofo hadir sebagai upaya menghadirkan warna baru dalam perfilman Indonesia melalui perpaduan genre komedi dan fiksi ilmiah. Menurutnya, ide cerita bermula dari pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika alien jatuh di Madura dan berinteraksi dengan warga setempat. Film ini diproduksi Bayuska bersama Ricky R. Setiawan dengan Davi Suwarto bertindak sebagai produser eksekutif. Proses produksinya menggabungkan unsur live action dan animasi untuk menghadirkan karakter alien dalam cerita. Davi Suwarto menilai Fofo menawarkan konsep yang berbeda dari kebanyakan film Indonesia. Menurutnya, kombinasi cerita keluarga Madura dengan balutan komedi fiksi ilmiah menjadi daya tarik utama film tersebut. Selain Tertan Muslim, film ini juga dibintangi Habib Jafar, Benedicto Siregar, Meike Sahir, dan Siti Kamaria. Menariknya, semua sebagian besar pemain terlibat merupakan hasil proses setting langsung di Madura. Tertan Muslim mengungkapkan sekitar 80% pemeran film ini berasal dari masyarakat lokal dan tidak semuanya memiliki pengalaman sebagai aktor. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film diharapkan dapat memberikan pilihan bagi penikmat film melalui perpaduan komedi lokal dengan elemen fiksi ilmiah. Informasi tadi pendengar ya, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda. Tetap semangat dan ada bahagia selalu untuk Anda. Pendengar, presenter Hari Baca mengungkapkan proses produksi program uji nyali yang pernah dilakukan di Lawang Sewu dahulu. Menurutnya, pengambilan gambar dilakukan terpisah antara kebutuhan produksi umum dan pelaksanaan uji nyali bagi peserta. Yang menjelaskan proses syuting untuk pemukaan, penutupan, dan pengambilan gambar pendukung serta testimoni dilakukan dalam satu hari. Sementara itu, pelaksanaan penelusuran dan uji nyali peserta biasanya dilakukan pada hari beberapa, maksud kami hari berbeda sesuai kebutuhan produksi. Pengambilan gambar umumnya dimulai menjelang malam untuk mendapatkan suasana lokasi yang sesuai kebutuhan tayangan televisi. Tim produksi kemudian melanjutkan proses perekaman hingga dini hari sebelum aktivitas lingkungan sekitar mulai terdengar. Ia mengatakan ekspresi ketakutan yang ditampilkan peserta selama program berlangsung merupakan reaksi yang muncul secara alami. Menurutnya, tim produksi berupaya menangkap momen spontan yang terjadi selama proses penelusuran berlangsung di lokasi. Yang menambahkan, durasi tayangan yang terbatas membuat tim harus menyesuaikan materi hasil perekaman dengan kebutuhan program. Ya, karena itu proses penyutingan dilakukan untuk memilih bagian yang paling relevan dan menarik bagi penonton. Ya, terkait jumlah peserta yang menjelaskan, tim produksi selalu menyiapkan peserta cadangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Langkah tersebut dilakukan apabila peserta utama menghentikan tantangan lebih cepat dari perkiraan selama proses berlangsung. Menurutnya, sistem cadangan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran produksi program sesuai durasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, proses syuting tetap dapat berjalan meski terjadi perubahan situasi saat pelaksanaan uji nyali. Sebelumnya viral di media sosial tentang adanya komunitas horor asal Jepang, Anya Obake, membuat tantangan tinggal di rumah di kamar berhantu. Dari sekian banyaknya lokasi yang diterima, Bekasi menjadi salah satu wilayah pilihannya. Tantangan uji nyali akan dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Oke, baik, itu dia satu informasi untuk Anda yang kami ambil ya dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kok suka tanam tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga kantor kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, mendengar tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu dan akhirnya saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Hingga saat ini ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami di Pro 1 Fak Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fak Fak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz di edisi Selasa 9 Juni 2026. Senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda untuk durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat pagi. Izinkan kami membangunkan Anda yang masih tertidur lelap. Bangun, nikmati hari yang baru, yang pasti dengan rasa syukur yang tak terhingga. Kita masih diizinkan untuk menikmati hari yang baru dengan cuaca kota Pala Fak-Fak yang cukup bersahabat dengan kita semua di pagi ini. Untuk Anda yang ingin melakukan olahraga, sekedar jogging ya, atau mungkin mengawali pagi dengan sudah mulai prepare kira-kira apa saja yang akan kita bawa di hari ini, semoga saja ya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, segar, yang pasti siap untuk menjalani hari yang baru. Dan baik pendengar, 5 menit kita berlalu dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya seperti biasa kita akan mengawali kebersamaan kita dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

Pendengar, kami sudah hadirkan lantunan ayat-ayat suci ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 5.15 menit waktu Indonesia Timur. Hingga nanti di pukul 5.30 kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan menemani pagi Anda. Hingga nanti di pukul 5.30 ya, kami ajak Anda kita ikuti ataupun dengarkan bersama Mutiara Pagi Katolik ya. Dan nantinya kami juga akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Katolik ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami.

Tidak hanya berhubungan langsung dengan telinga, ternyata suara yang mengganggu juga dapat mempengaruhi otak. Nah, ketika getaran suara diterima oleh telinga, maka saraf-saraf di dalam telinga akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak akan menerima sinyal dan menentukan respon yang tepat setelah mendengar suara tersebut. Inilah mengapa kita bisa menangis ketika melihat dan mendengar adegan sedih di dalam film atau lagu-lagu bernada minor, atau bisa tertawa ketika mendengar hal lucu dan senang ketika mendengar tepuk tangan banyak orang. Sama seperti proses tersebut, suara yang mengganggu juga diteruskan ke otak agar dapat direspon oleh tubuh. Namun, suara mengganggu direspon oleh otak sebagai emosi yang negatif. Emosi negatif ini ditunjukkan dengan tubuh merinding. Nah, itulah alasan mengapa tubuh kita merinding ketika mendengar suara yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Penelitian mengenai suara melengking dan mengganggu ini memenangkan hadiah Nobel IG tahun 2006 yang diberikan kepada James Elbrand, Lynn Halpern, dan Randolph Blake oleh Society for Improbable Research.

0: Karena kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, utang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.
2: Pendengar, pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Katolik keruan dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi Katolik dengan judul Garam dan Terang Dunia.

Selamat bertemu kembali para pendengar setia RRI Fak-Fak, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kita bisa kembali berjumpa dan bersama merenungkan firman Tuhan. Harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tema renungan kita pada hari ini adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti.

Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Ampunilah kami dari segala dosa yang telah kami lakukan, yang dengan sadar maupun tidak telah melukai hati kudus-Mu maupun hati sesama kami. Buatlah kami layak di hadapan-Mu sehingga boleh menerima firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami, dan singkirkanlah penghalang sabda-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari ini, agar kami dapat memperbaiki diri dan kami layak menjadi saksi Kristus di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius, bab 5, ayat 13 sampai 16. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan Injil pada hari ini sangat familiar di telinga kita. Kita pun mungkin pernah mengucapkan kalimat, semoga dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat saat kita mendoakan seseorang atau suatu keluarga yang kita kunjungi. Dalam suatu masakan, komposisi garam sangat sedikit sekali digunakan dibanding volume masakan. Karena jika terlalu banyak garam ditaburkan dalam suatu masakan, justru akan merusak rasa makanan. Lalu, apakah makna dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya di bukit? Dan kita baca kembali pada hari ini, mari kita simak satu per satu. Yang pertama, menjadi pengawet moral dan mencegah pembusukan. Pada zaman Yesus belum ada lemari es atau kulkas atau freezer, dan fungsi garam saat itu adalah sebagai pengawet agar daging atau ikan tidak membusuk. Maknanya, dunia yang berdosa ini cenderung mengalami kemerosotan moral dan spiritual atau pembusukan. Kehadiran umat beriman di tengah masyarakat berfungsi untuk menahan dan mencegah pembusukan moral tersebut melalui nilai-nilai kebenaran, integritas, dan kasih yang mereka hidupi. Yang kedua, memberi rasa dan pengaruh yang positif. Garam berfungsi untuk memberi rasa pada makanan yang hambar agar menjadi sedap. Maknanya, kehidupan seorang Kristiani seharusnya membawa dampak positif, kedamaian, dan sukacita bagi lingkungan sekitarnya dimanapun kita berada. Kehadiran kita harus mengubah suasana hambar atau penuh konflik menjadi penuh makna dan berdampak baik. Yang ketiga, menciptakan rasa haus akan kebenaran. Mengkonsumsi garam secara alami membuat seseorang merasa haus. Maknanya lewat perkataan, perbuatan, dan karakter hidup yang meneladani Kristus, umat Katolik seharusnya membuat orang-orang di sekitar mereka menjadi haus akan kebenaran, kedamaian, dan rindu mengenal Allah lebih dalam lagi. Berikutnya yang keempat, panggilan untuk bertindak atau melakukan aksi nyata. Garam baru bisa berfungsi jika ia ditaburkan dan menyatu dengan masakan. Garam yang hanya disimpan dalam wadahnya tidak akan mengubah rasa apapun. Dengan demikian, murid-murid Yesus tidak dipanggil untuk mengisolasi diri dari dunia, melainkan harus masuk dan terlibat aktif di tengah masyarakat atau bersosialisasi di lingkungan masyarakat, tempat kerja, pemerintahan, dan keluarga untuk membawa perubahan rohani yang positif. Dalam bacaan tadi juga ada peringatan, jika garam menjadi tawar, bagaimana? Dalam ayat tersebut, Yesus memberikan peringatan keras. Jika garam kehilangan asinnya, apa yang akan terjadi? Secara kimia, garam murni tidak bisa kehilangan rasa asinnya. Namun, garam di Laut Mati pada zaman itu sering bercampur dengan mineral lain. Jika terkena air, natrium kloridanya larut, meninggalkan ampas mineral putih yang tampak seperti garam, tetapi tidak lagi asin. Ampas ini tidak berguna dan biasanya dibuang ke jalan untuk mengeraskan tanah. Selain membahas makna garam dunia, dalam khotbah di bukit, Yesus melanjutkan dengan metafora kedua tentang terang dunia. Jika garam bekerja secara tidak terlihat, melebur dan meresap, maka terang bekerja secara terbuka, terlihat jelas dan menuntun jalan. Berikut adalah makna tentang terang dunia. Yang pertama, menjadi pembawa kebenaran di tengah kegelapan. Dalam Alkitab, kegelapan seringkali melambangkan dosa, ketidaktahuan rohani, keputusasaan, dan kejahatan. Maknanya,
Kehadiran orang percaya di tengah dunia berfungsi untuk menyingkapkan kegelapan tersebut. Dengan hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih, mereka menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang sedang tersesat atau kehilangan arah hidup. Yang kedua, sumber terang yang bersifat relatif. Secara teologis, manusia pada dasarnya tidak memiliki terang di dalam dirinya sendiri. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dengan demikian, murid-murid Yesus disebut terang dunia karena mereka memantulkan cahaya Kristus yang ada di dalam diri mereka. Ibarat bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi yang gelap di malam hari. Maka umat Katolik bertugas memancarkan karakter, kasih, dan kesucian Kristus kepada sesama. Berikutnya yang ketiga, kehidupan yang transparan dan menjadi teladan, seperti kota di atas gunung. Yesus menggunakan ilustrasi sebuah kota yang dibangun di atas bukit. Pada malam hari, lampu-lampu dari kota tersebut akan terlihat dari kejauhan dan tidak bisa disembunyikan. Artinya kehidupan seorang murid Yesus adalah kehidupan yang diperhatikan oleh orang lain. Integritas perkataan dan tindakan mereka di ruang publik maupun privat harus konsisten. Iman Katolik bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan secara privat, melainkan harus nampak dan berdampak secara sosial. Dan yang keempat, melakukan perbuatan baik yang berpusat pada Allah. Yesus secara spesifik menjelaskan bagaimana terang itu harus bercahaya, yaitu melalui perbuatan baik. Namun, tujuan akhirnya bukan untuk pamer atau mencari pujian bagi diri sendiri. Maknanya, terang itu bercahaya agar orang lain melihat dampaknya, lalu memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik yang dilakukan umat beriman, seperti menolong orang lemah, jujur dalam bekerja, membawa damai, dan mengampuni, harus mengarahkan pandangan orang lain kepada kebaikan Allah Bapa, bukan kehebatan kita manusia yang melakukannya. Di situ juga ada peringatan, jangan meletakkan pelita di bawah gantang. Gantang adalah wadah, sejenis ember atau bakul yang digunakan untuk menyukat gandum. Jika pelita yang menyala ditutupi gantang, cahayanya tidak akan terlihat, dan lama-kelamaan apinya akan mati karena kekurangan oksigen. Kesimpulan dari perikop yang kita baca tadi adalah sebagai berikut. Sebagai umat yang beriman, jangan sampai kita kehilangan identitas rohani, berkompromi dengan dosa yang tidak mencerminkan Kristus. Jika demikian, kita akan kehilangan esensi kegunaan di dunia. Menjadi garam dunia adalah sebuah tanggung jawab untuk terus berdampak bagi sesama. Menjadi terang dunia berarti menolak untuk bersikap pasif atau bersembunyi karena takut atau kompromi dengan lingkungan sekitar. Umat beriman dipanggil untuk menaruh pelita hidup mereka di atas kaki Dian melalui profesi, pelayanan, tutur kata, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seluruh isi rumah atau di lingkungan kita dimanapun kita berada, di sekitar kita dapat merasakan dampak kehadiran kita. Para pendengar yang terkasih, mari kita semua sebagai murid Kristus berani menjadi saksinya dan hidup seturut teladan kasih yang diajarkannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Jika kita menjadi tawar hati atau cahaya iman kita mulai redup, jangan ragu, pergi, datang mohon kekuatan kepada Yesus sebagai terang yang sejati.
dan hati kita yang tawar dan kehilangan semangat akan berkobar kembali. Semoga demikian. Pendengar yang diberkati, sebelum mengakhiri renungan hari ini, marilah kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami mohon, berilah kami kemampuan untuk menjadi pelaku sabda-Mu, berani menjadi saksi Kristus dengan menjadi garam dunia dan terang dunia, mencerminkan Kristus yang hadir di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, dalam komunitas, dan dimanapun kami berada. Bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar tidak mudah menjadi tawar hati ataupun takut menunjukkan identitas kekatolikan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja, bersama Dikau dan Roh Kudus Allah, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran sentuhan kasih ini, para pemimpin bangsa kita, seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kita dan keluarga, pekerjaan kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah siaran sentuhan kasih pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menguatkan iman kita dalam menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikut. Dari studio saya, Christina Indarti, mohon diri. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 5.59 menit. Kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu rohani Katolik keruan dengar Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 6 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Respon cepat Polres Fak-Fak berhasil mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan Fak-Fak Bandara Siburu di Kampung Werpigan, Distrik Wartutin setelah sempat terjadi aksi pemalangan oleh warga. Disnaker Trans Kabupaten Fak-Fak tengah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi para pencari kerja. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, respon cepat Polres Fak-Fak berhasil mengembalikan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan Fak-Fak Bandara Siburu, tepatnya di wilayah Kampung Wertigan, Distrik Wartutin, setelah sempat terjadi aksi pemalangan oleh warga pada Senin 8 Juni 2026. Situasi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat tersebut segera ditangani melalui langkah pengamanan dan pendekatan persuasif oleh aparat kepolisian. Personil Polres Fak-Fak bersama Polsek Fak-Fak dan Polsek Fak-Fak Barat langsung terjunkan ke lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat. Melalui dialog dan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, aspirasi warga berhasil ditampung dan diteruskan kepada instansi terkait, sehingga pemalangan dapat dibuka kembali secara sukarela dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Selain pengamanan di lapangan, Polres Fak-Fak juga turut menghadiri pertemuan bersama pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, dan pihak terkait guna mencari solusi penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan persoalan yang ada dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan. Kapolres Fak-Fak AKBP Hendriana menegaskan bahwa Polri akan terus mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam menangani setiap persoalan di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan pemalangan terhadap fasilitas umum karena dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas. Akses jalan menuju Bandara Siburu di Kampung Wertigan, Distrik Wartutin yang sempat dipalang warga pada Senin 8 Juni 2026 akhirnya kembali dibuka setelah dilakukan musyawarah bersama. Laporan Anwar Lamohan.
1: Insiden pemalangan jalan yang terjadi di Kampung Wertigan, Distrik Wartutin, Kabupaten Fak-Fak pada Senin 8 Juni 2026 akhirnya berhasil diselesaikan pada hari yang sama. Pemalangan dibuka setelah dilakukan musyawarah antar warga, pemerintah kampung dan pihak keamanan. Kepala Kampung Wertigan Rusli Patiran saat dikonfirmasi RRI menjelaskan proses dialog berlangsung secara baik dan menghasilkan kesepahaman bersama. Ia mengatakan seluruh pihak mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan demi kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, salah satu pokok pembahasan dalam musyawarah tersebut berkaitan dengan tuntutan warga mengenai ganti rugi tanaman yang berdampak pembangunan pustu di wilayah kampung. Persoalan tersebut menjadi dasar warga melakukan aksi pemalangan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Ia menegaskan, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap permintaan masyarakat sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dengan demikian, hak-hak warga dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan. Sebagai kepala kampung, ia mengaku berupaya menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Pendekatan dialog dinilai menjadi langkah terbaik untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan setiap persoalan pembangunan.
2: Saya selaku kepala kampung berbicara terkait dengan insiden pemalangan jalan. Itu saya berharap kepada pemerintah supaya bisa lihat ke depan terkait dengan hak-hak masyarakat yang memang sudah dilakukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat ini tidak berharap banyak. Apa yang menjadi dompet pemerintah bisa melihat itu saja, bisa lihat terkait dengan apa yang dompet itu. Sehingga ke depan ini kan kita tidak tahu nanti apa yang terjadi lagi. Tapi syukur alhamdulillah bahwa pemalangan itu sudah dilepaskan tadi. Dan untuk akses jalan ke bandara itu sudah dibuka. Itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Saya selaku kepala kampung juga berharap apa yang menjadi kepentingan umum saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita lakukan sesuatu hal yang menjadi hak kita itu jangan sampai menghambat pembangunan atau menghambat aktivitas. Kita berikan ruang, berikan kesempatan apa yang menjadi aspirasi kita sampaikan dan pemerintah siap mau cepat atau lambat tetap pemerintah jawab begitu.
1: Dengan dibukanya kembali akses jalan tersebut, aktivitas masyarakat dan transportasi menuju Bandara Siburu dapat kembali berjalan normal. Pemerintah kampung berharap hasil musyawarah yang telah dicapai dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Anwar melaporkan.

0: Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi para pencari kerja yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Izak Samuel Patipi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di sektor LNG tangguh meningkat seiring dengan berbagai persiapan infrastruktur yang sedang berlangsung. Kebutuhan tersebut terutama untuk operator alat berat, sopir, dan tenaga keamanan yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas proyek. Menurut Izak, saat ini posisi yang paling banyak direkrut oleh perusahaan LNG adalah operator alat berat, termasuk pengoperasian ekskavator dan peralatan konstruksi lainnya. Selain itu, kebutuhan tenaga sopir dan satpam juga terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menjelaskan tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Disnaker Trans Fakfak tengah menyiapkan program pelatihan bagi para pencari kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
2: Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana juga terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator. Sementara ini dan yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara sopir dan satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi kebutuhan itu. Sehingga kami juga punya program untuk ke depan untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu pada masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak pencakir ini. Banyak juga yang punya kemampuan, punya skill, tetapi tidak punya sertifikasi. Ini yang banyak kita temukan. Sehingga mereka dalam mengikuti tes ini kadang tidak bisa diterima karena tidak memiliki sertifikasi. Jadi banyak yang saya temukan, kita punya anak-anak negeri ini, OAP. Banyak yang saya temukan memang mereka punya skill. Bisa bawa alat berat macam ekskavator, grader, doser. Ini banyak, tetapi tidak punya sertifikasi. Sehingga kita punya perencanaan ke depan untuk memberikan pelatihan untuk mereka yang punya skill tetapi tidak punya sertifikasi untuk masuk ke dalam pelatihan ini untuk dapat mendapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ini. SIO harus memberikan itu, sehingga ini yang menjadi persyaratan utama di sementara ini yang LNG tangguh membutuhkan.
1: Yang menambahkan, setiap kali perusahaan LNG membuka lowongan pekerjaan, jumlah pelamar selalu jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Dalam beberapa kesempatan, satu jenis pekerjaan dapat menarik hingga 200-400 pencari kerja, sementara jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, Disnaker Trans Fakfak juga melakukan pengaturan dan seleksi secara teknis dengan memperhatikan masa kontrak kerja yang diberikan para kontraktor. Tenaga kerja yang telah menyelesaikan kontrak jangka pendek seperti 3 atau 6 bulan akan digantikan oleh pencari kerja lainnya agar kesempatan kerja dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 6 armada pengangkut sampah dioptimalkan melayani pengangkutan sampah di 3 distrik di wilayah kota Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPRUAKP Kabupaten Fakfak menetapkan jam operasional pengangkutan sampah di 3 distrik wilayah perkotaan sebagai upaya meningkatkan kebersihan lingkungan dan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPRUAKP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan kebijakan tersebut telah mulai diberlakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, penetapan jadwal operasional dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan. Yang jelaskan pada rentang waktu tersebut, petugas kebersihan akan melakukan kegiatan pengangkutan sampah di sejumlah titik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sampah yang telah dibuang waktu dapat segera diangkat sehingga tidak menumpuk dan mengganggu kebersihan kota.
3: Ini memang benar, pada beberapa hari lalu kami sudah membuat jam operasional untuk pengangkutan sampah, yang mana harapan kami bahwa sebelum jam operasional yaitu dari jam 5.15 sampai jam 9. Ini dengan harapan masyarakat pada jam-jam tertentu sudah dapat membuang sampah pada TPS maupun pada sisi kiri kanan jalan gitu. Karena di jam-jam itulah yang petugas kami melakukan operasional pengangkutan sampah. Di luar dari jam itu, tentunya kami hanya bisa menyarankan kepada warga masyarakat untuk dapat membuang sampahnya pada TPS yang tersedia atau bisa dapat menumpuk pada pekarangan rumah. Tidak diperkenankan untuk diletakkan di sisi kiri kanan jalan.
1: Dikson menuturkan pelaksanaan pengangkutan sampah saat ini masih menghadapi keterbatasan armada. Dari total 10 unit kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki, hanya 6 unit yang dapat dioperasikan karena 4 unit lainnya mengalami kerusakan dan masih membutuhkan perbaikan. Meski demikian, enam armada yang tersedia tetap dioptimalkan untuk melayani 3 distrik perkotaan, yakni Distrik Fak-Fak Tengah, Distrik Fak-Fak, dan Distrik Pariwari. Setiap armada diisi 6 petugas kebersihan dan 1 pengemudi, sehingga total terdapat sekitar 36 petugas yang diterjunkan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mematuhi jadwal yang telah ditetapkan agar kebersihan lingkungan perkotaan di Kabupaten Fak-Fak tetap terjaga. Januar di melaporkan.

0: fiksasi bersama Kepala LPPR Rifakfak dan Ketua Tim Pemberitaan LPPR Rifakfak pada Senin 8 Juni 2026 di LPPR Rifakfak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
1: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting. Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang. Jadi, saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang sefak-fak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara, bicara karena mereka sudah dengar, dari siapa saja, lihat-lihat. Jadi itulah, hari ini kami datang ke sini, meminta bantu
0: Pak James. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPPR Rifakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung menyebarluaskan informasi. Dukungan itu akan dilakukan melalui siaran radio maupun berbagai platform media sosial milik LPPR Rifakfak. Ia menilai peringatan masuknya Islam di Tanah Papua merupakan momentum penting yang patut diketahui masyarakat. Karena itu, RRI Fakfak siap berkontribusi dalam menyampaikan informasi secara berkelanjutan.
2: Terkait dengan kegiatan 8 Agustus ini sebagai pimpinan media, saya dan teman-teman, Pak Niko, Pak Anwar juga masuk panitia, kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan ini melalui media kami. Di sini ada terestrial kita, ada berita online juga, ada TikTok, ada FB, ada Instagram. Nanti kita sebarluaskan kegiatan-kegiatan yang tentunya dilaksanakan oleh teman-teman panitia.
0: Sementara itu, Ketua Tim Pemberitaan LPPR Rifakfak, Niko Oflobun, menyampaikan pihaknya akan menggelar dialog interaktif bersama panitia. Selain itu, Rifakfak juga berencana menyiapkan program talk show di kawasan ruang terbuka hijau RTH guna mendukung sosialisasi kegiatan.
3: Mungkin kita awal ini kita bisa sosialisasi melalui dialog interaktif. Jadi saya mungkin Bapak punya waktu kapan, besok juga bisa, itu kita satu jam kita selesai dari situ, kita bisa langsung podcast juga bisa.
0: Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPPR Rifakfak. Ia berharap sinergi antara panitia dan RRI Fakfak dapat membantu menyukseskan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Anwar melaporkan.
4: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Laporan Januardi.
5: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan seluruh program yang dijalankan pihaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah membenahi sumber daya manusia dan perangkat kerja di bidang kebersihan. Selain sektor kebersihan, bidang kebersihan dan pertamanan juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan taman-taman kota.
6: Tentunya tugas kami di bidang kebersihan ini mengacu pada visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di pada 32 program yang mana Bersih Kotaku. Oleh karena itu, langkah-langkah kami pada bidang kebersihan dan

0: pertamanan. Khusus untuk bidang kebersihan, ini tentunya yang pertama kita benahi karyawan, serta struktur perangkat di bidang kebersihan dulu. Dalam artian, kita punya karyawan kebersihan ini, itu ada terdiri dari 3 komponen. Ada pengangkut sampah, ada penyapu jalan, dan ada babat rumput. Jadi ini kita segera sudah lakukan pembenahan-pembenahan, sehingga masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, sehingga kita dapat menuju kepada bersih kotaku.
1: Dixon Iham menambahkan, pemeliharaan fasilitas taman terus dilakukan agar tetap nyaman digunakan masyarakat. Meski tingkat pemanfaatan taman oleh warga dinilai cukup baik, pihaknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sementara itu, keaktifan masyarakat memanfaatkan taman sebenarnya sudah baik, namun masih ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan akibat ulah oknum yang kurang peduli. Sehingga ini menjadi kendala yang terus diperbaiki melalui pemeliharaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama. Januardi melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
2: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
3: sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
5: Pro 1.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tuan sudah bapak cek. Kenapa? Bapak punya listrik padam?
1: Iya, saya punya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pajam Aceh, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 akan kami sampaikan 4 buah pengumuman, yang mana pengumuman pertama berasal dari BKPSDM Kabupaten Fak-Fak.

Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fak-Fak tentang seleksi terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak tahun 2026, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 JO. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah. 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. 6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-654-M.PAN-RB-02-2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi. 7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-96.1-MTSM.99-2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal tata cara pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kota. 8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-57-M.SM.02.03-2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal pertimbangan kebijakan afirmasi terkait pengisian JBT di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang batas usia pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kabupaten kota. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Fak-Fak Nomor 4 Tahun 2016 JO. Peraturan Daerah Kabupaten Fak-Fak Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Fak-Fak. 11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .22/2196/R/AK.02/03/SD/K/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal persetujuan rencana pelaksanaan seleksi terbuka JBT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak-Fak. 12. Keputusan Bupati Fak-Fak nomor 800.1.3.3/2004 tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang panitia seleksi pengisian jabatan sekretaris daerah Kabupaten Fak-Fak. Dengan ini mengundang pegawai negeri sipil di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak atau Eselon 2A. 2. Persyaratan. A.
titik persyaratan umum 1. Berstatus pegawai negeri sipil lingkup wilayah Provinsi Papua Barat dan mendapat rekomendasi atau izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 2. Pendidikan paling rendah sarjana S1 atau diploma 4. 3. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. 4. Memiliki rekam jejak jabatan integritas dan moral yang baik. 5. Pada saat pelantikan berusia setinggi-tingginya 56 tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya dan setinggi-tingginya berusia 58 tahun untuk calon yang sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk tidak mengajukan permohonan masa persiapan pensiunan atau MPP. 6. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba. 7. Peserta yang mengikuti tahapan seleksi penilaian kompetensi maksimal 5 besar hasil seleksi administrasi. 8. Peserta yang mengikuti seleksi penulisan makalah adalah yang mendapatkan kategori penilaian kompetensi memenuhi syarat atau MS atau masih memenuhi syarat MMS pada seleksi penilaian kompetensi. Bagian B, titik persyaratan khusus 1. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 atau 4B 2. Telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau Diklat PIM 2 3. Semua unsur penilaian prestasi kerja atau SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Empat, pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2B paling singkat 2 tahun. 5. Tidak dalam proses atau sedang melaksanakan hukuman pidana dan atau hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat 2 tahun terakhir serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun. 3. Tata cara pendaftaran. A. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 22 Juni 2026 melalui platform https://asnkarir.bkn.go.id dengan login menggunakan akun MyASN masing-masing dan berkas satu rangkap dikumpulkan pada Sekretariat Panitia Seleksi Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM. B. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermeterai 10.000 ditujukan kepada panitia seleksi format surat terlampir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. 1. Rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian format terlampir. 2. Daftar riwayat hidup format terlampir. 3. SK pangkat terakhir. 4. SK jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedang atau pernah diduduki. 5. Ijazah terakhir. 6. Sertifikat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, kelulusan diklat kepemimpinan tingkat 2. 7. Sertifikat diklat teknis atau diklat fungsional yang terkait dengan jabatan yang dilamar. 8. Penilaian prestasi kerja atau SKP 2 tahun terakhir. 9. Surat keterangan yang menyatakan tidak dalam proses atau sedang melaksanakan hukuman pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana serta hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat atau
tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibubuhi meterai 10.000 format surat terlampir. 10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah daerah. 11. Surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan format surat terlampir. 12. Fakta integritas format terlampir. 13. Tanda terima LHKASN LHKPN tahun 2025. 14. Tanda bukti SPT pajak tahun 2025. 15. NPWP. 16. KTP. 17. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 4. Tahap seleksi terbuka. Bagian A. Tahapan seleksi terbuka meliputi A. Seleksi administrasi, B. Rekam jejak, C. Assessment center, D. Penulisan makalah, E. Wawancara, B. Kriteria dan metode penilaian. Nomor, kriteria dan bobot. 1. Rekam jejak 20%. 2. Assessment center 25%. 3. Penulisan makalah 20%. 4. Wawancara 35%. 5. Jadwal pelaksanaan seleksi terbuka. Nomor kegiatan, waktu pelaksanaan, dan keterangan. 1. Pengumuman dan pendaftaran secara online 8 Juni sampai dengan 22 Juni 2026, Pansel. 2. Penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi 8 Juni sampai dengan 23 Juni 2026, Pansel. 3. Pengumuman hasil pemeriksaan dan seleksi administrasi 23 hingga 24 Juni 2026, Pansel. 4. Penilaian kompetensi atau metode kompleks 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2026, Pusjar Eskatan LAN RI. 5. Pengumuman hasil penilaian kompetensi 8 Juli 2026, Pansel. 6. Penulisan makalah dan wawancara 9 Juli 2026, Pansel. 7. Pengumuman 3 besar 13 Juli 2026, Pansel. 6. Ketentuan lain. Bagian A, dalam kegiatan seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah kabupaten Fak-Fak, tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak dipungut biaya apapun. 2. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi terbuka dan dinyatakan gugur dengan sendirinya jika tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi. C. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi lain yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta kecuali pada saat tes kompetensi. D. Pelamar hanya berhubungan dengan sekretariat panitia seleksi dan tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan ketua dan anggota panitia seleksi selama proses berlangsung. E. Pelamar yang tidak menyerahkan dokumen atau menyerahkan dokumen namun tidak lengkap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. F. Selama dalam proses seleksi sampai dengan dilantik, apabila diketahui peserta memberikan keterangan atau data yang tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan sebagai peserta seleksi terbuka pengisian jabatan sekretaris daerah kabupaten Fak-Fak. G. Setiap perkembangan atau perubahan dalam proses seleksi akan disampaikan melalui website di www.bkpsdmfakfakkap.go.id. H. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan atau perubahan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
I. Seluruh keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. J. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi yang beralamat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak, Jalan Jenderal Sudirman Wagom Fakfak, email fakfakpansel@gmail.com. Demikian atas kerjasamanya disampaikan, terima kasih. Pengumuman yang berikut berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasida Bupati Kap PD BKMT Kabupaten Fakfak tahun 2026. Ditujukan untuk PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin, MI, Sekolah Islam se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman, dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua, Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fakfak akan melaksanakan Festival Kasida untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim Remaja Masjid, TPQ, TPA, Madin, MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fakfak, juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasida terdiri dari 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan 1. Peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 hingga 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan 2 lagu, yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Bagian 2. Tingkat remaja dengan ketentuan 1. Peserta satu grup merupakan utusan Remas, Sekolah Islam, tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 hingga 12 orang. 2. Menggunakan musik instrumental. 3. Membawakan lagu wajib narkoba versi Almanaar dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida. Versi Rosnida atau Musibah versi Titi Said. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Bagian 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan 1. Peserta grup. Peserta satu grup merupakan utusan TPQ TPA, Madin, MI dan SD sederajat kelas 1 sampai dengan 6 SD. 2. Menggunakan musik instrumen. 3. Membawakan lagu wajib menuntun ilmu versi Nasidaria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said dan Ibu versi Nasidaria. 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Bagian 4. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person 1. Ibu Gamar Musaat, nomor HP 0822-4814-2543. 2. Ibu Boki Saifuddin, nomor HP 0821-9985-9139. 3. Ibu Ratmi, nomor HP 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remas, TPQ, TPA, Madin, MI, dan Sekolah-Sekolah Islam, kampung-kampung, serta seluruh
lapisan masyarakat Kota Fakfak. Pengumuman yang berikut berasal dari Panitia Panitia Penyelenggara 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Berikut lomba salawat, alur dan syarat pendaftaran. 1. Pendaftaran gratis. 2. Pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. 3. Setiap grup terdiri dari 13 hingga 20 orang. 4. Technical meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Kategori lomba anak-anak, remaja dan umum. Untuk anak-anak putra dan putri, remaja putra dan putri, kategori umum putra dan putri, lagu wajib putra solo ala Nuriladzi, musisi Nazid dengan versi Munshid. Lagu pilihan putra, Solawat Ahmad Ya Habibi, Solawat Al-Hijaratul, Solawat Ya Hori Maulud, Solawat Innafil Janati. Lagu wajib putri, Solawat Badar versi Salma dan kawan-kawan. Lagu pilihan putri, Solawat Zainal Ambia, Tolama Ashkyu Horomi, Solawat Ya Tarim, Solawat Ya Habibi. Informasi data dan narahubung dapat menghubungi Badaria Sarwadan SPDI nomor HP 022-3828-3871 atau Abdul Latif Rahang Metan 0823-1223-3130. Untuk juara atau pemenang anak-anak putra putri, juara 1 mendapatkan uang pembinaan ditambah dengan piagam penghargaan tambah piala. Juara 2 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 3 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 1 uang pembinaan dan piagam penghargaan dan juga piala. Harapan 2 uang pembinaan, piagam penghargaan, piala. Harapan 3 uang pembinaan ditambah piagam penghargaan dan piala. Untuk remaja putra putri, juara 1 uang pembinaan, piagam penghargaan, piala. Juara 2 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 3 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 1 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 2 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 3 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Untuk kategori dewasa putra dan putri, juara 1 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 2 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Juara 3 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 1 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 2 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Harapan 3 uang pembinaan, piagam penghargaan dan piala. Demikian atas perhatian Anda. Selanjutnya, pengumuman berasal informasi dari PMB Polinef 2026. Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 9 Juli 2026. Kesempatan ini tidak terbuka
Kami ulangi, kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fakfak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang tersedia Diploma 3 sebanyak 5 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 5 prodi antaranya. Program Diploma 3, 1 D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, 2 D3 Teknik Sipil, 3 D3 Manajemen Informatika, 4 D3 Agroindustri, 5 D3 Teknik Listrik. Program Sarjana Terapan atau D4, 1 D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, 2 D4 Akuntansi, 3 D4 Agribisnis Perkebunan, 4 D4 Agribisnis Perikanan, 5 D4 Pengolahan Administrasi Publik. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak 0852-1325-5556 atas nama Zain. Atas perhatian dan partisipasi Anda kami sampaikan terima kasih. Dan pendengar di mana saja berada, ruang layanan masyarakat untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi sharing. Teman-teman ada kegiatan, SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabuh, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nur Fareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas head karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga, supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium, dan ini akan terus dilakukan pengecekan. setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatani, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya,

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Tropiton selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Troketon yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas

0: Pandangan umum fraksi tentang Raperda Pengelolaan Sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Troketon, TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah. Kan.
0: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
2: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
0: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Troketon, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Troketon sudah hampir penuh atau overload.
3: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
0: Ia berharap agar penanganan sampah Troketon dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan, tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah. Namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
1: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
2: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot project penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
1: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Margorejo.
2: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
3: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
2: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah
1: apa pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sudah kita dengarkan bunyi-bunyi Tifa, suara-suara Tifa pagi ini. Itu artinya Mace Pinang balik lagi menemani ruang dengar Anda, Pace-Mace, Kakak Ade, untuk dong semua yang pagi ini suka kembali dengan dong aktivitas kesibukan masing-masing. Ya, apalagi ini baru hari Selasa ya, yang mana kesibukan kita masih banyak yang akan kita kerjakan di sepanjang pagi, siang, hingga sore hari nanti. Ya, ketemu jumpa lagi di Para-Para Pinang bersama Mace Pinang, temani Pace-Mace, Kakak Ade dong semua. Yang mana pagi ini luar biasa, cuaca Kota Palafak-Fak juga cukup cerah. Ya, semoga secerah ketong semua puhati untuk memulai hari. Ya, pagi ini menarik ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa ketong bahas, yang mana masih terkait dengan apa namanya kebersihan di wilayah Kota Fakfak ya. Kalau tadi pagi warga Fakfak ada dengar berita ya, mungkin bisa apa namanya bisa simak ya informasi terkait dengan ada jadwal dan jam-jam tertentu di mana masyarakat Kabupaten Fakfak dihimbau ya untuk sebelum jam 6 pagi ya, warga Fakfak yang punya sampah-sampah rumah tangga ya bisa dikeluarkan agar supaya truk-truk pengangkut sampah ya bisa mengangkut sampah. Kalau tadi di jam operasionalnya jam 5 lewat ya sudah mulai berjalan operasionalnya, dan ini bisa menjadi salah satu informasi juga untuk warga Fakfak agar supaya kita tra main asal-asal buang sampah ya, karena mengingat volume sampah yang ada di Kabupaten Fakfak ini semakin hari juga semakin meningkat ya, kalau kita lihat dari jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang ketong buang itu ketong mau bilang trabelan, sementara jumlah penduduk di Fakfak juga semakin hari ini semakin banyak begitu ya. Ketong yang sudah tinggal lama di Fakfak ini kadang ketong keluar rumah lah ketong sutra tahu ini orang-orang dari mana begitu, karena ada muncul ya wajah-wajah baru begitu. Namun yang pasti mereka masih menjadi warga negara Indonesia begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih terkait dengan sampah, yang mana dari Dinas PUPR 2KP bidang kebersihan dan tata kota ya sudah menyampaikan bahwa ketong harus maklumi ya bahwa saat ini juga truk pengangkut yang tadinya 10 armada itu berkurang menjadi tinggal 4 armada. Sementara 4 armada itu rusak ya, dan itu juga pastinya membutuhkan biaya yang cukup untuk memperbaiki dengan jumlah petugas yang ada itu sekitar 30 lebih ya, 30 orang begitu. Jadi dengan 6 truk ini semoga saja bisa maksimal ya untuk lebih fokus di 3 distrik besar yang ada di Fakfak, yakni distrik Fakfak Tengah, distrik Fakfak, dan juga distrik Pariwari. Ya, berharap sangat ini bisa dimaksimalkan khusus untuk warga Fakfak, jangan sampai petugas yang sudah datang buang angkut sampah dari tempat-tempat sampah itu sudah angkut sebuang di TPA, baru kita mulai lenggang dari sana dan kita tumpuk karung, kita tumpuk kantong-kantong plastik. Kadangkala itu kalau kita lihat karena petugas kurang dengan armada yang apa namanya pas-pasan ya, sehingga mungkin petugas yang bertugas juga dalam satu hari itu cuma satu kali pengangkutan ya di pagi hari itu begitu. Jadi mohon kita maksimalkan ya, mungkin kalau tidak sempat bangun pagi ya mungkin malam sebelum kita tidur kita bisa bawa kita punya sampah itu toh, supaya petugas ini pagi-pagi dong bisa datang, jangan sampai dong su angkut kita baru lewat lagi aduh su ada
4-5 karung yang dong buang di sana begitu. Memang betul itu tempat khusus untuk tong buang sampah, tapi setidaknya ada himbauan dari dinas terkait itu bisa ketong juga harus tindak lanjuti, minta kerjasamanya, karena sesungguhnya ini manusia yang kerja ya, istilahnya ketong kerja ini masih apa namanya sistemnya manual begitu ya, bukan mesin ya, sehingga itu diminta supaya pengertian dari setiap warga untuk mari di jam-jam tertentu dengan jadwal yang sudah disiapkan ketong bisa memperhatikan hal-hal ini begitu. Jadi itu beberapa hal yang memang menjadi catatan penting untuk keterang semua dapat memperhatikan masalah kebersihan. Kalau kemarin di hari lingkungan hidup itu keterang juga bisa lihat bahwa Mama Bupati juga ada menyampaikan beberapa hal yang sayang sekali ya, di ruang terbuka hijau di Kabupaten Fakfak sudah dicemari dengan hal-hal yang sebenarnya menjadi apa ya, itu menjadi hal-hal apa namanya pribadi begitu ya. Semoga saya Mace Pinang sampaikan ini Dunsu bisa paham dan bisa mengerti begitu ya, supaya ya supaya apa namanya bisa diperhatikan. Lalu mungkin kalau boleh Satpol PP di setiap sudut-sudut kota itu bisa di apa ya, bisa ditaruh di sana begitu. Jadi posnya bukan hanya di satu tungku taman, satu tungku tiga batu saja begitu ya, tapi di RTH juga penting, karena kalau mau dihitung-hitung RTH juga punya lahan yang begitu luas begitu ya, sehingga mungkin kita tidak bisa memperhatikan. Sayang sekali ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa Mace Pinang sampaikan di sini, tapi itu sangat penting untuk diperhatikan. Lalu khusus untuk muda-mudi ya, mari kita juga tempatkan diri bahwa ini ruang terbuka, ruang umum. Ketong apa namanya apa ya? Ketong kalau duduk-duduk di sana ya mungkin masalah sampah kah atau apa, buanglah pada tempatnya. Karena kalau di RTH itu masih terlihat jelas bahwa di sana itu ada tempat-tempat sampah yang disiapkan begitu ya. Dan ini sangat memprihatinkan ketika ini menjadi pembiaran, karena ya bagaimanapun ini menjadi tugas tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan. Ya mungkin yang lain tidak tahu, tapi di sini Mace Pinang sampaikan, semoga punya harapan bahwa bisa didengar supaya ke depan itu hal-hal yang ketong inginkan terjadi itu tidak terjadi begitu ya. Nah ini juga kembali persoalan bukan persoalan sih ya, ini mungkin hal-hal yang isu-isu yang apa namanya masih harus saya sampaikan ke ruang dengar Pace, Mace, Kakak, Ade dong semua. Mungkin untuk apa ya, mau bilang petugas keamanan, mungkin patroli begitu ya, Satpol PP, mungkin juga kepolisian. Kalau bisa fak-fak ini ditertibkan jam malam begitu ya, karena sesungguhnya ketong ini pulang tengah-tengah malam, ini ketong pulang tengah malam, ini ketong pulang kerja ya, bukan piba jalan yang terlalu jelas begitu. Ketika ketong pulang jam 12 malam sampai di setengah satu, itu di jalan-jalan di kota Fakfak ini, khusus juga untuk orang tua, mari ketong pu anak-anak perempuan yang di bawah-bawah umur ini, ketong juga harus perhatikan dong pu jam keluar rumah begitu ya. Sayang sekali ketika ketong melakukan pembiaran ini, anak-anak ini mau apa ya, mau seperti apa nantinya mereka begitu. Mace Pinang sampaikan di sini karena ada rasa peduli ya. Disayangkan ketika di jam-jam tertentu, di jam-jam malam, lalu anak-anak gadis masih berkeliaran ya dengan teman cowok begitu ya. Artinya mari kita lakukan tindakan-tindakan supaya kita punya anak-anak ini juga ada efek jera begitu. Anak-anak sekarang ini kalau kita pukul
dorang juga akan semakin kritis begitu. Jadi mungkin kita bisa lakukan komunikasi yang baik ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan di kemudian hari. Kenapa Mace Pinang bilang? Karena memang ya setiap malam ketika kita selesai dinas, kita pulang tengah malam, kita ini juga kadang panik ya, takut gitu pulang malam. Tapi ternyata di jalan-jalan itu masih banyak anak-anak perempuan yang masih berkeliaran di jam-jam itu, ya entah itu atas izin orang tua kah, atau mungkin keluarnya diam-diam kah, ya ini kita tidak tahu. Tapi di sini Mace Pinang mau sampaikan untuk orang tua yang pagi ini juga dengarkan apa yang Mace Pinang sampaikan, bisa kemudian di apa namanya diperhatikan begitu ya. Mungkin jam 10 malam ya ketemu anak gadis sudah harus di rumah begitu. Kalaupun sampai jam 10 malam belum pulang, lakukan komunikasi posisi di mana, mungkin teman yang tadi keluar dengan dia itu bisa kita komunikasikan ya. Kita juga harus tahu bahwa mereka izin keluar itu dengan siapa, mau kemana, supaya ketika di jam-jam tertentu mereka belum pulang, kita punya tanggung jawab untuk menghubungi dan mencari begitu ya. Kalau orang tua pasti setiap orang tua itu maunya anak-anak itu mendapatkan hal yang terbaik begitu. Namun ketika ketong lakukan pembiaran, ini juga menjadi hal buruk di kemudian hari untuk ketong punya anak-anak. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya, ketong juga tidak bisa mengakses ataupun ketong tidak bisa menjangkau ketong punya anak-anak ini seperti dulu begitu ya. Iya, jadi ini mohon perhatian sekali untuk Pace, Mace, kakak, adik, dorang semua. Dan ini juga menjadi apa ya, mungkin satu masukan juga untuk kepolisian dan juga Satpol PP ya. Mari sama-sama ketong apa tindak lanjuti ini untuk kalau bisa itu ada jam malam begitu ya. Jangan nanti ada mungkin ada isu-isu mungkin terkait dengan masalah keamanan dan lain sebagainya baru ketong lakukan tugas patroli ya di jam-jam tertentu begitu. Namun kalau bisa sekarang, karena sejujurnya ini menjadi catatan penting ya buat ketong, karena memang di jam-jam malam itu masih ada anak-anak perempuan yang berkeliaran di jalan. Saya tidak tahu ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak tahu apakah mereka keluar ini sudah atas izin orang tua kah atau seperti apakah, ketong juga tidak tahu. Tapi yang pasti ada di tempat-tempat usaha itu juga yang masih kerja sampai pagi begitu ya. Tapi itu yang pekerja begitu ya, karena kalau pekerja mereka tidak mungkin keluar dari tempat kerja tanpa seizin atasan. Mungkin seperti itu. Jadi ini menjadi satu hal penting untuk menjadi kita semua punya perhatian supaya ke depan kita tertib lah ya. Jadi bukan masalah sampah yang hari-hari ini menjadi perhatian saja begitu ya, tapi ini juga apa ya, bagaimana generasi fak-fak ini ke depan ketika ini ketong lakukan pembiaran ya, karena sudah menjadi apa ya, mungkin kalau orang tua jam-jam 10 malam dong sudah tidur begitu ya, tapi ketong pun anak-anak ini kan ya dong punya komunikasi lewat gadget kan, ketong tidak tahu, ketong tidak bisa jangkau mereka. Nah untuk itu ketong bilang orang tua dong pun pintar lagi, tapi anak-anak sekarang itu dong jauh lebih pintar daripada tong orang tua. Mungkin itu beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena memang tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa dikatakan itu sangat-sangat tidak baik ya untuk ketong punya anak-anak, karena memang ketong harus terus mengedukasi. Mungkin juga buat apa ya, bukan hanya orang tua punya waktu lebih banyak dengan anak di rumah ya. Namun kadang anak-anak ini dong kayak mau curhat dendong pu mama, dendong pu bapa itu kayak sesuatu yang menurut dorang itu mustahil begitu ya. Jadi dorang lebih memilih untuk curhat kepada mungkin lawan jenis ya, sampai yang pada akhirnya itu tadi saya bilang bahwa mungkin ini bisa dijadwalkan, jadi masukan juga untuk pihak-pihak terkait supaya bisa dilakukan pencegahan ya, yakni lakukan jam malam itu, patroli malam begitu. Jadi bukan hanya ketong sweeping-sweeping kendaraan saja, tapi kalau bisa sweeping manusia juga malam-malam. Tujuan keluar malam itu untuk apa, dengan siapa ya, karena sesungguhnya ini kalau ketong biarkan ya bagaimana ke depan generasi fak-fak begitu. Karena kadang kala itu ketong pergi dinas subuh tuh pagi-pagi tuh
dong ada di jalan, ternyata mungkin dong jalan-jalan dari malam sampai pagi kah? Saya juga bingung begitu ya. Tapi ini menjadi salah satu perhatian juga untuk ketong semua ya, bukan hanya untuk orang tua di luar sana, tapi saya secara pribadi ya, ketong sebagai orang tua juga mari ketong sama-sama peduli hal ini supaya ke depan Fak-Fak ini menjadi kota yang nyaman ya untuk ketong tempati dan juga masyarakatnya punya iya, dan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan bersama. Dan mungkin itu saja dari Mace Pinang terkait dengan dilakukannya jam malam tadi. Lalu iya, kembali buat pengendara ya, khusus pengendara roda 2 dan juga roda 4, buat bapak-bapak yang naik motor lalu masih apa namanya isap rokok ya pada saat berkendara, mohon sangat sekali untuk apa ya, tidak merokok pada saat membawa kendaraan begitu, karena ini sangat-sangat mengganggu ya, ketika kan ketong jalan di jalan raya nih, bukan ketong pun jalan pribadi begitu ya, karena banyak pengguna kendaraan di dalamnya. Jadi mari ketong saling menghargai. Kalau ketong mau dihargai ya, ketong juga harus punya rasa saling menghargai begitu. Jadi ketika ketong buat salah ya, ketong sudah disadarkan dan orang menegur itu, jangan ketong balik tidak terima begitu ya. Selama teguran itu baik ya, untuk sesuatu yang baik, saya pikir tidak boleh ada yang tersinggung ya. Karena di sini ketong saling mengingatkan, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar begitu ya. Ya namanya manusia ya, pasti punya keterbatasan, punya kekurangan. Ya mungkin saya lupa, orang lain yang mengingatkan ya. Ini hal-hal penting yang memang harus ketong perhatikan, karena di jalan raya itu bukan hanya orang dewasa, ada orang tua juga, ada anak-anak yang memang membutuhkan suasana alam dan lingkungan udara yang baik ya, supaya ketong ke depan ini masyarakat Fak-Fak tidak sering-sering berkunjung ke rumah sakit begitu. Karena apa? Ya itu tadi, ada sesak nafas ya. Ya sesak nafas ini kadang nanti kalau ketong bilang ini karena rokok, nanti ada yang bilang begini, ah itu bukan karena rokok, dia saja yang terjaga dia punya kesehatan. Ya percuma dong ya, kita menjaga kesehatan, minum vitamin, cukup istirahat, makan yang cukup ya. Namun di lingkungan kita tinggal, di lingkungan kita bergaul, di lingkungan kerja, kita masih mendapati ya para perokok ya, yang tidak menghargai. Dan ketong kalaupun merokok juga ketong harus tahu tempat yang tepat untuk ketong merokok, supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling ketong. Begitu saja dari Mace Pinang, beberapa hal yang memang menjadi catatan penting untuk ketong perhatikan bersama. Lalu Mace Pinang juga mau informasikan untuk pendengar bahwa nanti di jam 8 ketong ada dialog ya dengan ya teman-teman dari Bea Cukai yang dengan tema atau topik edukasi pencegahan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, seperti apa dialognya? Yang pasti kami ajak pendengar nantinya di jam 8 ya. Kami juga buka dialog interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Anda dapat bergabung bersama kami pada saat dialog berlangsung. Dan baik pendengar ya, waktu terus berputar. Akhirnya Mace Pinang cukupkan dulu ya. Kita punya para-para pinang untuk edisi hari ini. Terima kasih dan ketong jumpa lagi di para-para pinang berikutnya. Selamat pagi dan sampai

0: bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.
1: Baik pendengar, pukul 7.58 menit waktu Indonesia Timur, dan kembali ya untuk Anda kami ingatkan bahwa di jam 8 nanti kita ada dalam dialog Fak-Fak Menyapa, yang mana pagi ini mengambil topik edukasi pencegahan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Dan pendengar yang nantinya ingin bergabung, bertanya-tanya langsung terkait dengan topik yang akan kami bahas, kami juga nantinya buka jalur interaktif untuk Anda. Pada saat acara berlangsung, Anda dapat bergabung bersama kami. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia Timur.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita masuk di dialog Fakfak Menyapa.

0: Selamat pagi pendengar, kita ada di dialog Fak-Fak pagi ini dengan topik edukasi pencegahan dan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Dan pagi ini kami siarkan dialog pagi ini ya secara langsung melalui frekuensi kami di 94,9 MHz dan juga melalui kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan pagi ini saya sudah tidak sendiri, sudah ada dua narasumber kita yang hadir dari KPP BCTMP C Fak-Fak ya, atau Bea Cukai Fak-Fak. Selamat pagi buat ini saya panggil abang atau bapak nih?
1: Panggil abang aja karena
0: abang
1: masih
0: aja.
1: Muda ya.
0: Masih muda. Oke. Okay. Baik, ini ada abang Afik Fauzi dan juga abang Ahmad Fuadi. Ya. Iya, mana nih yang Abang Afik?
1: Saya Afik.
0: Oke, Abang Ahmad?
2: Saya Ahmad Fadi.
0: Oke.
2: Fadi aja boleh.
0: Panggil Fadi aja ya. Oke. Bang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Nah, ini kayaknya muka-muka baru nih di Fak-Fak.
1: Wah, ini sudah lama ya.
0: Sudah
1: 4
0: lama.
1: Tahun di sini.
0: Waduh,
1: sebentar lagi udah waktunya pindah.
0: Pindah begitu ya. Gimana nih perasaannya di Fak-Fak? Betah?
1: Ya, betah-betah aja, kotanya bagus ya. Kan pemandangannya bagus juga. Terus apa ya, masyarakatnya rukun begitu.
0: Rukun ya. Nah, ini kalau Bang Fuadi sendiri di Fak-Fak, orang Fak-Fak sendiri atau datang nih?
2: Kalau saya pendatang.
0: Pendatang.
2: Saya dari Makassar.
0: Oh, dari Makassar. Bang Fuadi sudah berapa lama lagi nih di Fak-Fak?
2: Sudah 2,5 tahun kebetulan.
0: Oh, berarti Bang Fuadi baru ya?
1: Ya,
0: beda dengan oke. Baik, ini kalau mau tanya perasaannya di Fak-Fak, Bang Fuadi gimana nih, betah atau bosan nih, sunyi sepi atau seperti apa nih Fak-Fak?
2: Ya, kalau kita di Bea Cukai dimanapun berada tetap harus semangat ya.
0: Semangat.
2: Iya, atau dimanapun.
0: Dibawa happy gitu,
2: dibawa
0: ya.
2: Happy aja.
0: Oke. Baik, pendengar, pagi ini kami juga ajak Anda yang ingin berpartisipasi di dialog pagi ini terkait dengan edukasi pencegahan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Langsung saja Anda yang ingin bergabung di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Baik, Bang Fauzi dan juga Bang Fuadi, ya. Langsung saja ya masuk ke pertanyaan. Mungkin apa nih, mungkin yang kita bahas pertama itu terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini ya, ya. Edukasi pencegahan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Apakah memang selama ini yang terjadi ada banyak terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai?
1: Wah, memang ya selama ini banyak hal terjadi karena masyarakat sendiri pun masih awam gitu tentang adanya bea cukai ini, dan mungkin beberapa masyarakat di sini pun kayak asing gitu, ini bea cukai tugasnya ngapain sih? Jadi ketika ada orang yang ngaku-ngaku ya, dia memberikan apa hadiah atau barang gitu, terus dia bilang, oh barang ini ditahan sama bea cukai ya, bapak atau ibu harus bayar sekian biar nanti barangnya dilepasin. Nah, orang kan yang belum tahu tentang bea cukai itu apa, pasti percaya-percaya aja kan. Nah, biasanya modusnya begitu. Dia menyasar orang yang sekiranya awam sama bea cukai, terus jarang atau tidak pernah melakukan transaksi luar negeri gitu. Nah, itu bisa jadi sasaran empuk tuh. Dan makin kesini modus penipuannya itu makin berkembang ya, mulai dari sosial media. Jadi ada orang ngaku-ngaku nih, dia bikin profil sosial media tuh seolah-olah dia orang luar negeri gitu.
0: Entah
1: cewek cantik atau cowok cakep gitu kan. Nah, kemudian dia nyari korbannya tuh di Indonesia. Dengan profil dia yang sebagai orang luar negeri, dia ngedeketin orang-orang Indonesia kan, waduh. Biasanya orang seneng kan. So, apa ya, percaya dirinya meningkat gitu. Wah, saya dicek
0: dari
1: sama orang luar negeri ini. Ya kan. Nah, abis itu dia memang yang modus ini tuh sabar dia orangnya.
0: Okay.
1: Jadi dia membangun relasi dulu, membangun komunikasi. Nah, kira-kira si korbannya ini udah dirasa suka sama dia. Nah, baru orang ini pura-pura ngasih hadiah. Aku ini loh, ngasih kamu hadiah, aku kirim ke alamatmu ya. Nah, hadiahnya ini biasanya perhiasan sama alat elektronik.
0: Okay.
1: Nah, terus wah, orang awam kan pasti senang sekali. Kapan lagi dikasih hadiah sama orang luar negeri kan. Nah, terus habis itu dikasih waktu beberapa hari. Terus dikabarin tuh si korbannya nih. hadiah kamu, barang kamu ini ditahan loh sama orang bea cukai, harus bayar segini, nanti sisanya saya yang ngurus atau gimana gitu. Nah, biasanya orang udah ketipu di situ karena udah terlanjur suka, terlanjur percaya gitu kan.
0: Oke, itu tadi ya, rasa percaya tadi. Mungkin karena ya sudah biasa lah sama-sama orang lokal gitu ya. Tiba-tiba dari luar negeri kasih kabar, ya sudah gitu. Oke, nah ini kalau Bang Fuadi sendiri, menyambung dari yang tadi Bang Fauzi sampaikan, seperti apa nih? Selain dari modus-modus yang tadi ya, mungkin yang tadi kalau yang kita kenal sering ya, kita ketahui itu kebanyakan menggunakan nama dari luar negeri dan lain sebagainya begitu. Selain daripada itu, ada modus lain tidak?
2: Iya, jadi kalau untuk modus lainnya itu biasanya ada penipuan investasi.
0: Okay.
2: Jual beli online yang mencatut nama bea cukai untuk meyakinkan korban. Kan harus kita sebenarnya hati-hati juga ya. Pelaku itu biasanya menggunakan identitas palsu, surat palsu, bahkan logo instansi pemerintah agar terlihat meyakinkan. Oleh karena itu, jadi masyarakat itu harus memahami bahwa nggak semua informasi yang mengatasnamakan bea cukai itu dapat dipercaya, dan kita itu sebenarnya harus verifikasi di kanal-kanal resminya bea cukai.
0: Jadi tidak tidak serta-merta informasi yang kita dapat terus langsung tanpa mendapatkan informasi yang lebih akurat, kita langsung menyikapi terkait dengan yang tadi ya, terkait dengan pertanyaan ataupun kita sudah membangun relasi dengan orang lain ya yang baru kita kenal, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara nih untuk masyarakat bagaimana mengenali ciri-ciri penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, karena kita tahu kan sekarang bukan hanya bea cukai ya, banyak sekali penipuan. Nah, ini ciri-ciri apa saja yang harusnya diketahui oleh masyarakat?
1: Kalau ini ya, biasanya kan masyarakat juga sering belanja online tuh.
0: Nah,
1: belanja online dia melihat sepatu atau barang lain, misalnya baju gitu. Terus dia, si toko online ini ngeklaimnya, oh ini barang dari luar negeri nih. Itu barang branded kan. Nah, tapi lihat dulu harganya, apakah dia masih normal, maksudnya sama kayak pasaran lain, mungkin lebih murah 5.000 atau berapa yang tidak terlalu jauh, itu mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kadang ada juga toko online ya, entah itu di Facebook, Instagram, terutama di Instagram ya, yang akhir-akhir ini sedang banyak. Nah, itu orang jualan HP, jualan baju, sepatu, itu harganya murah sekali, jauh lah, selisihnya bisa 50% lah. Nah, itu buat mengenali si toko ini bener atau tidak, kalau di Instagram biasanya kita cek followersnya dulu nih. Apakah ya, biasanya ada followers dari akun-akun tidak jelas gitu kan. Nah, itu udah indikasi tuh. Terus kita lihat postingannya, apakah ada komentar atau tidak di situ. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi tuh, dia komentarnya ditutup atau dibatasi. Nah, itu wah,
0: nah itu yang lebih bahaya ya.
1: Ya udah, harganya terlampau murah, kemudian komentarnya itu dibatasi, ditutup, followersnya bot semua ibaratnya gitu kan, banyak akun-akun bodong buat dijadikan followers. Nah, itu sebaiknya dihindari, karena dari pengalaman pribadi ya, ada teman saya yang kebetulan beli dari akun Instagram dengan ciri-ciri tadi ya. Jadi dia ngerasa apa, kalau tidak salah itu habis gajian. Nah, terus kan senang sekali tuh, biasanya orang senang itu agak ini ya, agak kurang waspada ya. Terus dia ngelihat, wah ini ada sepatu murah, sepatu murah dari luar negeri, keren gitu kan. Tapi dia lupa, nggak ngecek itu tadi, nggak ngecek followersnya, nggak ngecek komentarnya dan sebagainya. Ketika dia udah beli, udah bayar, wah dari admin tokonya itu bilang, ya sama kayak tadi, ngakunya sih ditahan bea cukai, terus dia disuruh bayar. Nah, masalahnya bayar ini ke rekening pribadi, ya kan? Padahal kalau di manapun itu, di instansi pemerintah, setiap ada pembayaran yang resmi itu pasti masuknya itu ke rekening negara.
0: Ya
1: walaupun terkesannya kita bayar, tapi bayarnya itu resmi, ya udah langsung masuk ke kas negara gitu, bukan ke rekening perorangan.
0: Terus rekeningnya kan jelas ya, kalau masuk di rekening perusahaan gitu ya. Kan jelas. Kalau perorangan kan bisa terlihat ya dari nama yang bersangkutan begitu ya, nama yang dituju. Nah, ini Bang berdua nih, apakah bea cukai juga pernah meminta apa namanya, pembayaran melalui rekening pribadi?
2: Ya, itu kalau bea cukai meminta pembayaran ke rekening pribadi itu nggak pernah.
0: Nggak pernah
2: sama
0: ya?
2: Sama sekali nggak pernah. Itu ya, Bea Cukai itu nggak pernah mengut biaya melalui rekening pribadi maupun pihak tertentu. Seluruh pembayaran itu pasti melalui penerima negara, okay. Dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila kalau misalkan ada seseorang yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai terus minta transfer ke rekening pribadi, itu bisa dipastikan hal tersebut itu indikasi penipuan. Okay. Jadi masyarakat itu perlu hati-hati, jangan sampai langsung tiba-tiba percaya kalau misalkan ada yang minta pembayaran. Kan biasanya kan ciri-cirinya itu seperti itu, dia itu mintanya itu untuk mendesak, menakut-nakuti korban.
0: Iya.
2: Untuk ayo cepat segera bayar ini, kalau nggak dibayar ini bakalan disita sama Bea Cukai, ditahan.
0: Okay.
2: Itu kita harus hati-hati.
0: Okay, baik. Nah ini sepengalamannya Bang berdua nih. Sudah pernah ada menerima yang seperti itu?
1: Pernah, tapi bukan kami ya, maksudnya orang fak-fak pernah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu ada orang fak-fak datang ke kantor. Dia, oh iya, satu lagi tadi lupa. Jadi kadang orang ini modusnya bukan sekedar iming-iming hadiah, tapi juga ancaman.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi orang ini bilang kalau Bapak tidak bayar pajaknya ibaratnya kan, tidak bayar barang yang ditegah Bea Cukai, nah itu bakal kena pidana. Orang kan yang awam ini pasti takut,
0: takut.
1: Ya. Kayak, waduh, masa saya gara-gara nggak bayar ini di penjara, apalagi menurut beberapa orang ya nominalnya tuh ya nggak terlalu mahal, jadi mindsetnya kan apa ya, jadi lebih percaya lagi. Ya udahlah, daripada
0: saya masuk penjara
1: mending saya bayar murah ini nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya itu juga.
0: Oke. Baik, kami juga ajak Anda pendengar ya untuk bergabung bersama kami terkait dengan topik yang kami bahas di pagi ini ya. Ini khusus untuk warga Fak-Fak, mari kita pintar-pintar juga bermedia sosial ya. Jadi pagi ini dialog ini juga sangat membantu memberikan informasi penting juga untuk pendengar. Kami juga kembali mengajak Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja di 0811 495 9490. Oke, kita lanjut lagi nih. Jika ada seseorang menerima pesan bahwa paket tertahan di Bea Cukai, nah ini apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu dari informasi-informasi itu kan yang tadi seperti pengancaman dan lain sebagainya. Ya. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau para korban ini?
2: Jadi gini, untuk langkah pertamanya itu kita harus tenang dulu.
0: Okay.
2: Jangan terbawa perasaan
0: panik ya.
2: Panik. Kita mau langsung cepat-cepat lapor untuk apa melakukan pembayaran itu jangan dulu. Pertama kita harus periksa dulu terkait dengan kirimannya apakah betul itu kiriman kita atau bukan.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan memang betul, baru kita tes kita cek lagi terkait identitas pengiriman pesannya dan dokumen yang disampaikan. Nah, terus kemudian selain itu kita itu punya kanal Bea Cukai resmi, itu di Bravo Bea Cukai. Bravo Bea Cukai itu kita di nomor 1500335, itu bisa telepon aja langsung di situ. Nah, selain itu kita juga punya kanal resmi pengaduan seperti di Instagram atau di nomor telepon HP, dan ada juga di website yang resmi. Nomor teleponnya itu 0811 487 2350, itu bisa di Instagram juga namanya Bea Cukai Fak-Fak.
0: Oke. Nah ini kalau tidak bisa dihubungi lewat kontak

0: transfer, tapi yeah, kalau billing resmi dari negara itu di menu pembayaran. Nah, itu aja.
1: Jadi jelas ya?
0: Iya, jelas.
1: Nah, ini apa benar nih? Hadiah dari luar negeri ini sering memerlukan biaya yang harus dibayar kepada bea cukai. Karena kan kalau kita tahu kan, kalau di media sosial kayak di kanal YouTube ya, itu banyak sekali khusus untuk para pelancong nih yang suka memesan barang dari luar negeri lalu memasuk ke Indonesia, itu kayak dipersulit di bea cukai. Ini kadang menjadi salah satu polemik juga, karena ya, banyak masyarakat yang mengeluhkan kok barang cuman dikirim bukan barang terlarang ya, tapi untuk mau mendapatkan itu kita harus mengeluarkan budget yang cukup besar. Ini seperti apa nih?
2: Ya, jadi sebenarnya emang banyak penipuan ya yang memanfaatkan iming-iming hadiah dari luar negeri. Tapi itu mengaku sebagai teman, kerabat, atau bahkan orang yang dikenal dari media sosial. Nah, setelah korbannya percaya, pelaku itu menyatakan telah mengirim hadiah bernilai tinggi, dan kemudian korban dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Terus korban juga itu dimintai pembayaran dengan berbagai biaya nominal yang terus bertambah. Jadi kita transfer 1 juta, terus habis itu minta lagi ada biaya ini, ada biaya itu lagi. Jadi semakin diminta, semakin dikasih
1: bertambah
2: lagi terus ya. Jadi sebenarnya emang kita intinya itu harus hati-hati. Kita itu tetap intinya harus cross-check dulu lah. Dan kita, kalau memang kita yakin, itu kan kelihatan ya dari nomor rekeningnya itu, ini transfernya kemana nih, seperti yang dibilang tadi kan. Kalau nomor rekening pribadi itu jangan,
1: ketahuan ya, bisa ketahuan, langsung
2: jangan sama sekali percaya. Kalau memang kan memang itu betul, itu ditransfer ke rekening penerima negara, itu pasti ada buktinya, itu jelas.
1: Nah, ini Bang, berdua pertanyaan lagi nih, mengapa pelaku penipuan itu sering menggunakan nama bea cukai, padahal kan ada banyak sekali nih instansi yang bisa dituju, kenapa harus bea cukai?
0: Ini bea cukai ini sebagai salah satunya aja ya, karena saya yakin penipuan yang mengatasnamakan instansi lain mungkin anggaplah seperti damkar bahkan, atau dari Pemda atau mana gitu, pasti sudah banyak. Dan orang juga, si penjahat-penjahat ini melihat, lah ini ada nih instansi yang namanya belum dipakai nih, bea cukai. Apalagi ya seperti yang saya bilang tadi, masyarakat itu masih sangat awam ya dengan nama atau instansi bea cukai, kecuali mereka yang sudah sering melakukan transaksi luar negeri atau sering jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu mungkin masih inilah, masih bisa. Tapi kalau orang yang jarang melakukan aktivitas itu, dia pasti nggak terlalu tahu ini bea cukai itu apa. Jadi ketika ada orang yang ngaku-ngaku sebagai petugas bea cukai, ya kemungkinan besar akan percaya, oh iya ternyata bea cukai ini ya tugasnya kayak gini. Mungkin yang di pikiran korban tuh seperti itu. Jadi dia ya udah percaya-percaya aja, transfer tanpa melakukan verifikasi dulu.
1: Baik, ini informasi juga untuk warga fak-fak nih ya, yang mungkin belum tahu kira-kira kalau kita mendapatkan hal-hal seperti ini, apa saja yang harus kita lakukan. Yang pasti, yang pertama itu kita harus tenang dulu ya, jangan panik begitu ya. Ada langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita tidak menjadi korban begitu ya. Nah, ini bagaimana cara nih melakukan verifikasi informasi yang mengatasnamakan bea cukai? Seperti apa nih?
2: Ya, jadi kalau misalnya kita udah terlanjur transfer nih, kita harus kumpulkan dulu seluruh bukti yang kita milikin kan, bukti transfernya apa, terus screenshot percakapannya, nomor teleponnya, emailnya juga kan, sama dokumen-dokumen yang lain. Nah, selanjutnya kita harus hubungin ke pihak kepolisian terkait kalau misalnya kita udah terlanjur nih, mereka udah kasih uang sedemikian rupa kan, kita itu harus ngecek lagi terkait itu. Terus juga korban juga harus disarankan untuk segera melapor ke bank untuk jadi lebih cepat, itu lebih baik. Semakin cepat laporan diberikan, semakin cepat juga kemungkinan proses transaksinya itu bisa ditelusuri.
1: Jadi untuk masyarakat mungkin jangan langsung mudah percaya ya dengan orang yang mungkin baru saja kita kenal, tiba-tiba langsung kirim barang hadiah lah misalnya ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, ini penting sekali untuk menjadi perhatian untuk setiap kita, khususnya ini buat bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, juga sering juga mengalami yang namanya penipuan online. Nah, ini apakah harus dilakukan jika seseorang itu sudah terlanjur memberikan data kepada pelaku penipuan?

0: seperti apa nih?
1: Kalau misalnya kita udah terlanjur ngasih uang ya, atau mungkin ngirim KTP ya.
0: Iya, data ya, data pribadi.
1: Itu, ya, paling kita cuma bisa berdoa aja, semoga data kita nggak disalahgunakan ya. Tapi ketika itu terjadi, bisa segera melapor ke kepolisian. Karena ini ranahnya udah penipuan ya, pidana itu ke kepolisian. Jadi segera melapor, kumpulkan bukti-buktinya, mungkin bisa screenshot atau bukti chat. Nah, hati-hati juga ketika melakukan transaksi yang seperti ini. Kadang si pelaku kejahatan ini segera menghapus chatnya. Kalau di WA kan bisa dihapus
0: bisa,
1: chatnya. Jadi buktinya tuh hilang.
0: Hilang.
1: Gitu. Nah, jadi buat masyarakat ya, ketika bahkan saya sendiri pun merapkan hal ini. Jadi ketika saya membeli barang online gitu, terutama dari Instagram atau Facebook ya, kalau dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia kan itu udah relatif lebih aman. Nah, tapi kalau membeli dari luar marketplace terus dia chat lewat WA gitu, ya udah saya screenshot aja tiap berapa menit, tiap berapa percakapan saya screenshot. Soalnya saya pernah ketipu juga, tapi bukan ini ya, bea cukai. Jadi waktu itu rental mobil lah. Jadi pelajaran juga buat masyarakat. Ya udah saya screenshotin aja. Cuman karena waktu itu ya kita nggak ada banyak waktu buat ngurus, ya udah biarin aja gitu. Tapi pelajarannya adalah ketika sedang melakukan transaksi yang penting atau itu ada indikasi apa ya, penipuan. Udah screenshotin aja. Kalau bisa cari akun apa ya, akun WA-nya gitu. Ada aplikasi namanya itu Get Kontak. Jadi ketika kita masukkan nomor, bisa ketahuan. Oh ini
0: siapa?
1: Identitasnya apa, siapa gitu. Tapi kadang ada juga nomor yang memang di privasi gitu, itu orang biasanya bayar juga, jadi agak susah. Cuman ya itu salah satu upaya biar kita bisa setidaknya tahu lah ini namanya siapa gitu. Atau kalau lebih enak lagi sih, misal dia udah ngasih rekening, kalau rekening itu kan
0: jelas
1: urusan
0: ya,
1: bank ya, itu saya rasa bakal lebih enak lagi buat
0: lancarnya,
1: ya, buat bikin laporan, terus kemudian mungkin akunnya juga bisa dibekukan transaksinya gitu.
0: Oke, baik. Nah itu beberapa hal penting yang memang harus diperhatikan, karena ya tidak ada orang yang mau celaka begitu ya.
1: Iya, kita tidak sadar yang, gitu. Apalagi kalau modusnya kayak tadi tuh, orang dari luar negeri ngubungin kita, ya, mungkin siapa tahu kita sedang ibaratnya tuh sedang rapuh-rapuhnya gitu kan.
0: Lagi patah hatinya gitu.
1: Iya, patah hati, jomblo lama, tiba-tiba ada cewek cakep, cowok cakep ngubungin kita ngasih hadiah. Wah, itu
0: langsung gitu.
1: Langsung
0: ya?
1: Itu.
0: Oke. Baik. Nah, ini kalau kita bicara soal apa namanya, penipuan ini kan banyak modus yang sekarang ini digunakan ya. Saya pikir bukan hanya bea cukai, banyak instansi juga, tapi yang akhir-akhir ini terjadi, kalau kita lihat di Komdigi itu banyak yang mengatasnamakan apa namanya bea cukai gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya lagi, mengapa masyarakat itu juga perlu berhati-hati, Bang? Khususnya ini tautan link yang kadang dibagikan melalui apa namanya WhatsApp group ini. Nah, ini seperti apa nih, Bang? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ini kan kalau sudah masuk di link ini secara otomatis ya, langsung kita punya data-data pribadi itu terbaca. Bahkan orang yang ada di dalam kontak kita pun semua masuk di dalamnya. Ini seperti apa? Dan apa perlu kehati-hatian sampai seperti itukah? Atau ada langkah-langkah lain ketika kita sudah masuk di dalam link dan mau cara keluarnya itu seperti apa? Dan apa yang harus dilakukan?
1: Wah, kalau sudah apa ya, melalui link ini memang kita harus ekstra hati-hati karena saya pun pernah menjadi korban dan itu bahkan tidak menggunakan link sama sekali. Jadi saya punya akun apa ya, akun sosial media lah, namanya tuh LinkedIn. Biasanya orang buat cari kerja, buat naruh CV di situ. Nah, itu saya tidak pernah membuka link apapun yang aneh selama ya mungkin kurun waktu semingguan lah. Nah, kemudian pas saya lagi santai-santai, kok ada notif email masuk nih, ada notif di email, tiba-tiba akun saya itu ada notifikasi dia mengganti password. Ya, terus woy, kok bisa kayak gini, kan saya takut ya, soalnya saya ingat saya itu saya nggak pernah, bahkan nggak, hampir nggak pernah buka link aneh-aneh ya. Paling kalau nggak sengaja pun itu iklan di marketplace atau apa gitu. Nah, itu memang harus hati-hati, bahkan tiba-tiba si orang ini bisa ganti password saya, mm-hmm. bisa ganti email saya dan mm-hmm. sebagainya. Tapi untungnya akun saya itu ada ini verifikasi dua langkah.
0: Okay.
1: Nah itu biasanya yang kadang orang lupa.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kita punya Instagram, punya Facebook, mm-hmm. punya apa, sebaiknya sih aktifkan itu verifikasi dua langkah itu. Jadi
0: okay.
1: ketika misalnya apes-apesnya nih kita mm-hmm. membuka link yang mungkin itu link aneh-aneh ya kan, link yang bisa membuat data kita bocor mm-hmm. atau apa, akun kita tuh tetap aman gitu,
0: aman.
1: Karena ada verifikasi mm-hmm. dua langkah itu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau misalnya tidak ada itu, wah sudah. Sekali mm-hmm. kita ngeklik linknya, mungkin data kita sudah bocor
0: iya.
1: dan
0: mm-hmm.
1: kita nggak tahu tuh mm-hmm. kapan akun kita bakal diganti passwordnya,
0: iya.
1: kapan mm-hmm. diganti identitasnya gitu. Itu mm-hmm. yang sering terjadi. Apalagi teman-teman saya pun pernah juga mm-hmm. seperti itu. Jadi tiba-tiba dia akun Instagramnya itu mempromosikan judol.
0: Nah,
1: kan saya kaget, mm-hmm. wah ini PNS tapi kok kayak gini.
0: Judol.
1: Iya, gitu. Wah ini bisa ditangkap, bisa dipecat ini ya kan. Nah, ternyata setelah dia bisa login akunnya lagi, ya itu. Dia kehack karena mm-hmm. klik link. Jadi kalau soal link ini ya masyarakat harus benar-benar hati-hati ya.
0: Mm-hmm.
1: Sebelum kita memutuskan untuk membuka. Ada alangkah baiknya kita baca dulu nih linknya tuh apa tulisannya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kadang kan yang kayak gitu biasanya domainnya tuh nggak jelas. Domain mm-hmm. tuh yang misalnya .com atau .go.id yeah. atau
0: mm-hmm.
1: nah itu biasanya mereka pakai .xyz atau apa gitu yang
0: mm-hmm.
1: kita itu kurang familiar. Nah, kalau misalnya kita kurang familiar dengan domain yang ada di link itu,
0: mm-hmm.
1: sebaiknya sih jangan diklik.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Apalagi mungkin ngekliknya pakai HP yang
0: mm-hmm.
1: Kita itu ada akun bank di situ, mm-hmm. ada mm-hmm. Gojek, GoPay mm-hmm. dan sebagainya.
0: Semuanya.
1: Itu bahaya tuh.
0: Oke, okay. Baik, Bang Fadi, ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, jadi ya kalau misalkan terkait itu link, memang kita harus perhatian ya,
0: mm-hmm.
2: Yang betul yang dibilang sama saudara Afif tadi,
0: mm-hmm.
2: jadi kita harus pakai verifikasi dua langkah.
0: Okay.
2: Jadi kita pertama itu harus lihat terkait authenticator-nya juga kan, kita harus ngecek ini kirimnya kemana nih. Pertama kan biasanya kan harus lewat SMS,
0: mm-hmm.
2: kan? Nah, terkait kode OTP atau apa itu kan mm-hmm. harus ngecek juga, jangan mm-hmm. sampai kita klik sembarang itu mm-hmm. nanti bisa ya bahaya, hati-hati ya.
0: Oke, baik. Nah, untuk pendengar, kembali kami masih buka jalur untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Langsung saja di 0811-495-9490. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjut ya, kita break sejenak ya Bang
1: ya.
0: Kita dengarkan satu pilihan lagu berikut ini.

0: Kasihan banget, teman mamaku kena tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install tautan atau aplikasi sembarangan. Apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.
3: Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan tabungan karena percaya pesan palsu dari bank. Ada pula yang tergoda hadiah undian yang ternyata fiktif. Modus penipuan kini makin beragam. Ada yang pakai akun palsu menyerupai instansi resmi. Ada juga yang memanfaatkan rasa panik atau rasa senang kita. Sekali lengah, data pribadi bisa dicuri, uang pun raib seketika. Ingat, penipu makin pintar memainkan psikologi. Jangan pernah bagikan data pribadi, kode OTP atau password kepada siapapun. Periksa ulang setiap pesan dan tautan yang mencurigakan. Waspada selalu terhadap penipuan digital. Lindungi diri, lindungi data, karena keamanan dimulai dari kewaspadaan kita sendiri.
4: Baik, pendengar, kita masih bersama di Fak-Fak Menyapa Pagi ya. Dan kembali kami juga ajak Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja di 0811-495-9490 terkait dengan edukasi. Ya, terkait dengan edukasi pencegahan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Oke, Bang berdua ya, ada Bang Fuadi dan juga Bang Fauzi. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan penipuan, banyak sekali hal-hal yang mungkin penipuan yang sudah dialami oleh masyarakat, mungkin karena kurang adanya edukasi, informasi ya. Nah, ini untuk masyarakat sendiri nih, peran masyarakat apa yang bisa untuk bagaimana caranya mencegah penyebaran penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, ini seperti apa nih Bang?
5: Ya, jadi kalau untuk masyarakat itu punya peran yang sangat penting ya, untuk terkait penyebaran, mencegah penyebaran penipuan. Salah satunya itu jangan mudah menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya atau hoax.
4: Okay.
5: Ya. Terus terkait selain itu, untuk jika kita punya pesan yang sangat mencurigakan, kita coba cek terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada orang lain. Ya. Jadi saring sebelum sharing. Ya. Nah, okay. Terus selain itu, masyarakat itu bisa bantu untuk buat edukasi sama keluarga. Jadi bukan cuma bea cukai aja, masyarakat kan ya bisa membantu juga kepada kerabatnya sendiri, teman-teman terdekat. Itu terkait penipuan yang sangat marak. Jadi semakin banyak masyarakat yang memahami modus tersebut, semakin kecil peluang pelaku untuk mendapatkan korban.
4: Oke. Bang, mau tambahkan?
6: Nah, ini nggak kalah penting ya.
4: Iya.
6: Intinya sih masyarakat ini harus saling mengingatkan, apalagi ketika dia tahu nih modus-modusnya seperti apa gitu. Contoh tadilah kayak kalau beli barang online itu lihat dulu harganya, dia terlampau murah atau enggak. Nah, kalau udah dirasa terlampau murah, wah ini enggak wajar, ya bisa kasih tahu ke teman-temannya yang sekiranya mau beli barang ini, hati-hati soalnya ini barang harganya murah sekali, apalagi dia ngaku-ngaku beli dari luar negeri. Nah, intinya itu saling mengingatkan. Terus ketika ada kerabat atau keluarga sendiri ya yang tiba-tiba dapat SMS atau dapat pesan gitu yang mengatasnamakan bea cukai, ya sebisa mungkin dicegah untuk jangan langsung transfer gitu.
4: Oke.
6: Pokoknya harus amati dulu, terus verifikasi. Udah gitu aja.
4: Oke. Bang, ditahan dulu ya, kita coba sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, Fak-Fak Menyapa Pagi.
7: Selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Pak Wisnu di Jurpok.
4: Oke, Pak Wisnu silakan pertanyaannya langsung ke narasumber.
7: Baik. Ini satu tema yang bagus karena pernah teman saya dapat penipuan seperti ini. Nah, tapi kebanyakan untuk kita di Indonesia Timur itu penipuan itu banyak terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Mm-hmm. Nah, di situ banyak penipu-penipu yang berkecimpung dalam bandara itu. Mm-hmm. Nah, teman saya dipapat karena dapat datanya kiriman dari Inggris.
4: Okay.
7: Lalu ada foto orang yang ganteng dari luar negeri dan dia sudah sempat kirim 2 juta. Mm. Kemudian katanya kurang 5 juta, terus dia datang ke saya. Tetapi ketika dia datang ke saya sampaikan bahwa itu penipuan. Mm. Karena yang berhak membuka paket dokumen pengiriman dari luar negeri itu hanya instansi resmi yaitu Bea Cukai sendiri. Okay. Kalau instansi lain tidak punya hak karena itu melintas di wilayah pabean. Hmm. Nah, disitu baru dia sadar bahwa 2 juta itu sudah hilang, dia sudah transfer. Kemudian saya ingatkan dia supaya jangan percaya aplikasi dari luar negeri. Sekarang saya tanya, apakah kejadian begini pernah terjadi di Bea Cukai Papua? Terima kasih.
4: Oke, okay. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, ini
6: sesuai dengan apa yang tadi kami ceritakan ya.
4: Mm-hmm, benar.
6: Modusnya udah canggih lah. Uh-uh. Nah, kalau untuk yang seperti itu ya di Fak-Fak sendiri, kalau tidak salah dulu hampir pernah.
4: Hampir ya?
6: Hampir.
4: Oke.
6: Okay. Jadi orangnya itu ya tinggal di dekat kantor kok. Mm-hmm. Sudah ibu-ibu. Mm-hmm. Kalau nggak salah dia itu dapat hadiah dari luar negeri gitu. Modusnya okay. Sama juga. Nah, tapi untungnya beliau ini langsung datang ke kantor.
4: Oke. Okay.
6: Terus langsung kita cross-check, waktu itu ada pegawai yang memeriksa. Mm-hmm. Wah, ini penipuan ini. Terus ya sudah akhirnya terselamatkan.
4: Oke. Okay. Belum sempat mengirimkan uang gitu.
6: Ya, kalau yang sempat mengirimkan uang ada juga, tapi dia modusnya ini bukan yang dideketin sama orang luar negeri. Jadi dia ya udah, ada orang bilang aja barang kamu ketahan Bea Cukai gitu. Mm-hmm. Kayaknya dia beli barang di online gitu, seperti mm-hmm. Instagram atau Facebook. Mm-hmm. Ya udah lumayan juga tuh, dia transfer berapa juta.
4: Oke. Okay. Baik, nah itu mungkin yang pertama tadi Pak Wisnu sudah sampaikan langkah yang sebagai masyarakat ya punya peran ya untuk mengingatkan begitu. Dengan pertanyaan yang tadi memang sudah kita bahas di awal-awal juga nih ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bang Fuadi?
5: Ya, jadi kalau misalnya terkait penipuan seperti itu, kita harus ngecek dulu. Seperti mm-hmm. yang tadi kita bilang kan, kita harus ngecek dulu ini orangnya dari mana, apakah kita kenal dekat. Nah, sekarang juga walaupun kita kenal dekat kan, kita ini jangan-jangan cuma modus nih. Kita tetap walaupun kita harus apa ya, husnuzon, tapi kan tetap di satu sisi kita harus husnuzon juga nih sama orang kan. Kita jangan mudah-mudah apa terlalu terpercaya sama orang kita itu. Jadi kita harus ngecek dulu betul kebenarannya, barangnya itu ada di mana. Nah, kita harus ngecek juga terkait dengan ini pembayarannya kemana, ke rekening siapa.
4: Oke.
5: Okay. Nah, ini kalau misalnya kita pembayarannya ke rekening
4: pribadi,
5: itu jangan diterima.
4: Iya. Padahal sudah jelas-jelas di situ bahwa ada ditahan dari Bea Cukai. Berarti kan harusnya kalau rekening yang kita tuju ini harusnya masuk langsung ya ke Bea Cukai sendiri, bukan ke atas nama pribadi tadi begitu. Oke, terima kasih Pak Wisnu sudah mengambil langkah-langkah yang memang sangat baik ya, mengingatkan itu penting ya sebagai seorang teman dan juga sahabat. Nah, ini Bang berdua, kelompok masyarakat mana saja yang rentan menjadi korban penipuan dan bagaimana cara melindunginya? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin orang muda, orang tua, atau seperti apa nih?
6: Wah, kalau penipuan ini
4: tidak mengenal usia ya, gitu ya.
6: Setelah kami lihat-lihat dari beberapa masa ke masa, kok kayaknya udah nggak mengenal kelompok usia lagi.
4: Iya.
6: Padahal kalau dulu awalnya itu ya sebagian besar penipuan pasti yang dituju itu adalah lansia ya kan. Pokoknya orang-orang tua
4: rentan.
6: Yang mungkin dia sudah apa ya? Sudah bukan tapi pokoknya orang itu biasanya malas lah untuk mencari tahu ya. Mungkin sudah dibebani dengan kerjaan di kantor terus di rumah, jadi orang-orang tua ini kayak seakan-akan aduh malas tahu gitu soal verifikasi terhadap
4: mencari informasi lagi gitu ya. Nah,
6: terus karena modusnya itu sudah beragam dan bisa menyasar ke orang muda juga ya, jadi langkah yang bisa dilakukan masyarakat atau ya saling mengingatkan itu ini pokoknya ketika ada orang bilang oh barang kamu ditegahkan sama bea cukai, gampang aja pokoknya pastikan aja dia minta transfernya ke rekening pribadi atau ke billing gitu. Kalau ke rekening pribadi wah udah jelas itu penipuan dan bahkan jangankan ke orang yang tidak dikenal ya, ke orang yang dikenal pun kalau misalnya ada saudara kita yang ngaku-ngaku beliin kita barang dari luar negeri, terus dia bilang juga barangnya ditahan bea cukai gitu, terus disuruh transfer. Nah itu hati-hati juga tuh kan, ya di zaman sekarang lah ya.
4: Iya.
6: Penjahat itu nggak mengenal itu siapa, bahkan kerabat kita, saudara kita juga bisa nipu. Gitu. Nah pokoknya kalau misalnya itu dari saudara kita bilang disuruh transfer, ya udah kita minta aja billingnya gitu, jangan transfer ke rekening dia. Takutnya kalau kita transfer ke rekening dia, dia malah makin mengada-ada gitu. Misalnya kita udah transfer 5 juta, dia bilang, wah ini
4: masih kurang
6: ini, terus dia bikin lagi, kayak, wah ini bea cukainya nakal ini, terus transfer lagi, terus di nominal tertentu mungkin ketika kita udah nggak punya uang, ya udah dia cukup. Oh ini tadi saya udah nego sama bea cukai, jadi seolah-olah
4: bea cukai ini.
6: Iya, padahal kita nggak ngapa-ngapain, dia sendiri yang bikin itu kan nominalnya, terus yang bikin aja lah drama-drama bea cukainya nakal dan sebagainya kan, fitnah juga tuh jatuhnya.
4: Oke, Bang Fadi ada tambahan?
5: Iya, jadi kalau menurut saya itu yang rentan terkait penipuan itu sebenarnya orang yang gaptek, yang gagap teknologi, jadi yang buka-buka WA tapi nggak tahu terkait ini internet itu seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya. Itu kan kita harus literasi digitalnya itu harus ditingkatkan lah. Jadi kita sering-sering buka Instagram, buka TikTok, itu buka sosmed, jangan cuma buka yang ya yang faedah
4: hiburan-hiburan aja.
5: Hiburan-hiburan aja kali ya. Kalau bisa ya kita ikut-ikut juga yang situs-situs
4: informasi
5: resmi,
4: gitu ya.
5: Informasi-informasi resmi terkait semua yang kira-kira ada penipuannya atau seperti apa. Itu kan kita banyak-banyak tips kita dapat dari sosial media.
4: Oke, baik. Ya, sebelum kita lanjut ada satu penelpon lagi yang sudah bergabung, saya coba sapa. Ya, halo. Selamat pagi, Fafak menyapa pagi.
8: Pagi.
4: Iya, dengan siapa di mana?
8: Oh, ini kembali dengan Pak Wisnu.
4: Oke, Pak Wisnu, mohon maaf, pesawat radionya bisa dikecilkan?
8: Oh, iya, baik.
4: Baik. Iya, dikecilkan atau bisa dijauhkan mungkin ya, biar tidak feedback. Baik. Oke. Baik, silakan Pak Wisnu.
8: Jadi penipuan tadi itu orangnya masih muda, ibu satu, kemudian setelah saya sampaikan itu dia sadar dan disampaikan bahwa Bapak terima kasih ya, jangan kasih tahu ini sama suami saya, nanti kalau dia tahu nanti dia marah karena saya sudah kena tipu toh. Ya jadi saya sampai sekarang hanya saya diam. Kemudian saya mau tanya bea cukai, kalau kode barang yang masuk itu masih ada kode harmoni sistem ga yang bea cukai bisa tahu?
4: Harmoni sistem,
8: iya, kode dari bea cukai itu.
4: Oke.
8: Terima kasih.
4: Oke. Selamat pagi. Terima kasih kembali Pak Wisnu. Oke, silakan langsung dijawab nih kodenya.
6: Oh ya, biasanya setiap barang yang dikirim itu akan ada namanya tuh kode harmonisasi. Jadi itu kode buat mengidentifikasi barang ini apa dan untuk mengenakan bea masuk atau bea keluarnya itu berapa. Itu kodenya bisa dicek di Websitenya INSW, ya, Indonesia National Single Window. Biasanya di situ ada menunya buat ngecek tuh, apakah benar barang saya, misalnya payung, kodenya sekian, bisa dipastikan di situ.
4: Bisa dipastikan ya. Oke, baik. Oke, Bang berdua nih, Bang Fauzi dan juga Bang Fuadi nih, namanya hampir sama ya. Oke, Bang, ini apa pesan dari Bea Cukai kepada masyarakat terkait maraknya penipuan digital saat ini?
5: Ya, jadi kami sampaikan ya kepada masyarakat sekalian, kita itu harus melek informasi, melek digital. Kita punya hati-hati terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita sebagai masyarakat, kita itu jangan mudah percaya juga terhadap ada tiba-tiba hadiah, ada paket, atau ada keuntungan yang kita dapat langsung. Sebenarnya ini gak masuk akal, kok bisa dia terlalu baik gitu, kirim hadiah ke kita. Itu kan kita harus ngecek juga, apalagi kalau misalnya udah disuruh transfer nominal uang, itu jangan percaya. Ada barang, ada uang. Jadi kalau misalnya barangnya sudah tiba, baru dia suruh bayar, oke, silahkan.
4: Iya.
5: Tapi kalau misalnya barangnya belum ada dan cuma foto-foto seperti itu, menurut saya jangan dipercaya dulu.
4: Oke, baik. Nah itu hal penting yang memang harus diketahui oleh masyarakat ya. Nah kalau Bang Fauzi sendiri seperti apa nih?
6: Ya memang kita harus terus waspada ya. Tidak hanya waspada buat yang mengatasnamakan Bea Cukai aja, tapi secara keseluruhan, karena penipuan itu kan modusnya semakin beragam ya biasanya. Ya entah ada yang dikasih bubu-bubu drama kayak pengancaman, terus iming-iming hadiah dan sebagainya. Itu ada baiknya ketika kita mengalami hal itu ya skeptis aja gitu. Wah, masa sih saya mau diancam, masa sih saya mau dipenjara, apalagi mengingat misalnya saya nggak melakukan apapun kok. Ya udah, kita berani-berani aja gitu. Toh kalaupun misalnya saya melanggar terus dia mengancam, oh, kamu bakal ditatengin petugas gitu, udah datengin aja kali. Karena saya rasa di setiap pelanggaran itu di masing-masing instansi pasti punya prosedur ya buat menangkap seseorang. Itu nggak mungkin dia pakai drama-drama gitu kan.
4: Tiba-tiba datang, tiba-tiba tangkap gitu,
6: tangkap terus meras gitu bang.
4: Baik. Oke, nah ini Bang berdua, Bang Bea Cukai ini memiliki kampanye ya, yang namanya Stop Cek Lapor. Apa yang dimaksud dengan kampanye ini?
5: Ya, jadi kalau untuk Stop Cek Lapor itu langkah edukasi yang diberikan kepada masyarakat ya, dari Bea Cukai. Jadi stop itu kita terlebih dahulu kita untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dulu. Kita jangan terbawa perasaan atau kita panik. Nah, itu stop. Nah, terus yang kedua itu cek. Kita harus melakukan verifikasi kebenaran informasi tersebut. Kita harus lihat ini rekeningnya ditujukan kemana, terus barangnya apakah betul memang barang yang kita pesan, dan seperti apa. Terus yang ketiga itu namanya lapor. Nah, lapor itu kita harus menyampaikan dugaan penipuan itu kepada Bea Cukai, biar kita bisa untuk cross-check apakah betul terkait nomor resinya dan barangnya seperti apa, dan apakah ini emang mungkin betulan barangnya dia atau seperti apa. Jadi begitu.
4: Oke, baik. Nah ini seberapa penting peran masyarakat dalam mendukung kampanye dari Stop Cek Lapor ini? Seberapa penting peran masyarakat?
6: Ini sangat penting ya, karena kalau masyarakat itu abai terhadap langkah-langkah ini, artinya dia bakal semakin besar juga kemungkinan buat dapat tipu kan dari orang-orang ini. Dan ketika masyarakat ini banyak tertipu, ya otomatis Bea Cukai yang disalahkan, padahal kita tidak melakukan apapun gitu. Maksudnya ya salah-salah dia sendiri, tapi Bea Cukai juga yang kena. Jadi diharapkan ya kepada masyarakat ketika mendapatkan pesan-pesan yang mencurigakan, itu stop. Nah, walaupun itu ancaman, iming-iming atau sebagainya, stop dulu, jangan melakukan apapun, tenangkan diri dulu. Ya mungkin kadang kita agak panik. Ya, ketika dapat ancaman mau dipenjara dan sebagainya, wah, udah stop dulu aja. Nah, habis itu baru kalau kita sudah tenang bisa verifikasi, entah itu menghubungi Bravo Bea Cukai atau datang ke kantor bea cukai setempat, mm-hmm. bisa dilakukan juga. Setelah itu bisa melaporkan kejadian itu. Jadi setidaknya kalau kita sudah dapat nomornya terus dilaporkan ke pihak kepolisian misalnya, itu mereka bisa melacak dan ya kalau bisa sih ditangkap orangnya, karena penipuan ini kan sangat merugikan, apalagi masyarakat yang mungkin memang sedang berharap dapat hadiah, dapat apa, itu kan kasihan juga.
4: Oke, nah ini kalau mau melaporkan nih, ini kemana dan kontak center apa yang bisa dihubungi?
5: Jadi kalau untuk terkait ada penipuan atau seperti apa yang mengatasnamakan bea cukai, itu untuk call centernya di kantor pusat itu di Bravo Bea Cukai di nomor 15225. 15000225. Saya ulangi, di 15000225. Kemudian selain itu kita juga punya Instagram. Di namanya itu @beacukaifakfak. Jadi silahkan bagi masyarakat semua untuk bisa follow, untuk mengikuti aturan-aturan yang terbaru dan tips-tips bagaimana caranya kita menghindari penipuan itu.
4: Oke, ada tambahan bang? Itu aja?
6: Ya, itu aja. Pokoknya kalau sudah berusaha ya buat memverifikasi sendiri tapi tidak yakin, terus ada kesempatan buat datang ke kantor atau menghubungi nomor di kantor ini juga boleh sih. Hubungi aja Instagram Bea Cukai Fakfak itu. Pasti kami balas kok.
5: Baik. Nomor HP-nya juga di 0811-487-2350.
4: Baik. Nah ini yang terakhir buat Bang Bedu berdua, apa harapannya ke depan untuk masyarakat yang mungkin kurang kurang banyak informasi nih terkait dengan penipuan, apa yang diharapkan dan mungkin ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan?
5: Jadi kalau saya pikir ya untuk semua masyarakat, jadi minta tolong untuk kita sama-sama mengantisipasi. Seperti yang tadi kita bilang kan ada namanya stop, cek, dan lapor. Jadi kita sama-sama jangan panik, jangan mudah tergiur, apalagi ada iming-iming hadiah yang tidak masuk akal. Nah, terus apalagi misalnya dia langsung minta untuk transfer ke rekening pribadi, itu jangan mudah percaya dulu.
4: Selanjutnya bang, ada tambahan?
6: Yang perlu diperhatikan adalah kita ini transfernya kemana? Kalau ke rekening pribadi ya sudah, itu pasti udah pasti menipu, karena tidak ada instansi pemerintah ya satupun yang kalau dia ini ada tagihan itu transfer ke rekening pribadi itu tidak ada. Pasti ke billing dan itu masuknya ke rekening negara. Udah gak ada intervensi dari manapun, masuk-masuk ke kas negara.
4: Jadi jelas ya, harus membedakan jelas. Ini tujuan pengiriman ini kemana, atas nama pribadi kah atau instansi terkait begitu ya. Baik, terima kasih Bang Fauzi dan juga Bang Fuadi atas kebersamaannya pagi ini di Fak-Fak Menyapa Pagi. Semoga informasi yang kita dapatkan di pagi ini sudah bisa memberikan informasi penting juga untuk masyarakat. Ya, jangan hanya bermain apa media sosial, tapi harusnya kita lebih banyak belajar dari media sosial karena banyak informasi bisa kita dapatkan di sana. Sekali lagi terima kasih buat Bang berdua yang sudah hadir di Pro 1 Fak-Fak. Kita jumpa lagi di perbincangan ataupun di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.
6: Terima kasih.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita nantinya di pukul 9 kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.